0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pantai Oebon yang terletak di Desa Tua Pakas, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, mulai menjadi salah satu destinasi wisata baru yang menarik perhatian masyarakat. Berada di jalur pesisir selatan Pulau Timor dan sejajar dengan kawasan Pantai Kolbano, pantai ini menawarkan panorama alam yang masih alami dan belum banyak tersentuh pembangunan. Pantai Oebon menghadap langsung ke laut lepas dengan pemandangan khas berupa deretan batu karang berukur besar yang membentang di sepanjang garis pantai. Karang-karang tersebut menjadi pembatas alami yang memperkuat karakter pesisir sekaligus menghadirkan keindahan tersendiri bagi para pengunjung. Beralih ke informasi berikut, Loku Jange yang terletak di Waibakul, Kabupaten Sumba Tengah, menjadi salah satu destinasi wisata alam unggulan yang menarik perhatian wisatawan. Danau alam yang telah direnovasi oleh pemerintah tersebut menawarkan panorama alam yang indah dengan suasana tenang dan asri. Embun Loku Jange memiliki luas mencapai belasan ribu meter persegi dengan menyuguhkan pemandangan eksotis yang memanjakan mata. Dari kawasan wisata ini, pengunjung dapat menikmati hamparan padang sabana yang membentang di sekitar danau, menciptakan perpaduan landscape yang khas dan menawan. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Halo, selamat pagi Bapak Mama, Kakak Nyondeng, Kakak Nona semua yang ada dengar Pro 4 ini pagi. Senang sekali ya, pagi ini ada Beta Daten yang menemani Bapak Mama, Basaudara semua di segmen Papa Lele. Hari ini, tepat tanggal 14 September 2026 nih, Katong di Indonesia memperingati Hari Kunjung Perpustakaan. Tapi, tahu kosong deh, kenapa Katong rayakan Hari Kunjung Perpustakaan? Nah, ternyata Hari Kunjung Perpustakaan ini dicanangkan sejak tahun 1995 oleh Presiden Soeharto atas prakarsa Kepala Perpustakaan Nasional RI saat itu, Bapak Mastini Hardjo Prakoso. Tujuan utamanya adalah untuk merangsang kebiasaan membaca dan kasih luas wawasan masyarakat Indonesia. Dan depung sejarah tuh ternyata bermula dari keinginan untuk meningkatkan minat baca masyarakat yang saat itu tuh masih tergolong rendah. Nah, bulan September juga ditetapkan sebagai bulan gemar membaca, dan tanggal 14 September secara khusus dijadikan momen ko ajak masyarakat kasih rame dan memanfaatkan perpustakaan. Tapi lebih dari sekedar perayaan tahunan, perpustakaan itu sebenarnya adalah gudang ilmu dan jembatan masa depan Katong. Di tengah era digital sekarang, banyak yang berpikir kalau perpustakaan itu tempat yang sepi, kusam, dan cuma ada buku tua yang su berdebu sa. Padahal sekarang perpustakaan su modern ju. Ada fasilitas digital, ruang diskusi yang nyaman, dan jadi tempat belajar gratis untuk siapa sa. Mari ini pagi Katong luangkan waktu sejenak, kok ingat kembali pentingnya membuka buku dan melangkah masuk ke perpustakaan.

0: Nilai-nilai budaya menghadapi tantangan besar di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi. Generasi muda yang terpapar pada budaya global cenderung menjauh dari tradisi lokal. Namun, ini bukanlah akhir dari budaya tradisional. Melalui penggunaan teknologi dan kebijakan pelestarian yang tepat, nilai-nilai budaya masih bisa bertahan bahkan berkembang di era modern. Pada akhirnya, yang menentukan keberlangsungan nilai-nilai budaya adalah kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan tanpa kehilangan esensi dari tradisi itu sendiri. Teknologi dan globalisasi bukanlah ancaman mutlak bagi budaya tradisional, melainkan bisa menjadi peluang untuk menghidupkan kembali nilai-nilai budaya di tengah era modern.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak mama, kakak nyondeng, kakak nona semua, ada satu fenomena yang sekarang katong hadapi di era serba cepat. Malas baca dan cepat percaya. Pernah kosong deo, katong dapat berita di media sosial atau WhatsApp group, belum baca habis atau belum cek depung kebenaran, tapi langsung main bagikan sa. Anak-anak sekolah dan mahasiswa juga kadang cuma cari rangkuman singkat di internet tanpa mau dalami buku yang sebenarnya. Teknologi memang kasih kemudahan, tapi seringkali bikin katong lupa cara berpikir kritis begitu . Buku di perpustakaan menyajikan informasi yang sudah teruji, ditulis dengan riset mendalam dan jauh dari informasi bohong atau hoax. Di hari kunjung perpustakaan ini, mari katong berefleksi. Cok aja katong pung anak-anak atau katong pung kawan-kawan dong. Hari ini, ayo katong jalan-jalan di perpustakaan daerah atau mari katong baca buku cerita sama-sama. Budaya NTT kan kaya akan tradisi tutur dan tutur kata yang bijak. Nah, tradisi tutur itu akan makin kaya kalau katong tuh tambah dengan tradisi membaca. Karena seperti kata pepatah, buku adalah jendela dunia dan membaca adalah cara untuk membukanya. Jangan biarkan rak-rak di perpustakaan sepi, padahal disitulah harta karun pengetahuan tersimpan gratis buat katong semua.

0: Hai, saya RC Prihartini Rambo Awa. Saat ini sebagai Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca pada Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kabupaten Sumba Tengah. Selain itu, saya juga sebagai founder Komunitas Literasi Bergerak Sumba Tengah. Sebagai seorang yang bergerak di bidang literasi, menurut saya, Hari Kunjung Perpustakaan 2026 merupakan momentum penting untuk menegaskan kembali bahwa perpustakaan bukan sekedar tempat menyimpan buku, bukan sekedar tempat meminjam dan mengembalikan buku, melainkan ruang inklusif, penggerak peradaban dan pusat kearifan lokal. Di tengah derasnya arus digitalisasi dan banjir informasi, tantangan terbesar kita adalah membangun minat baca yang berkelanjutan di kalangan generasi muda. Peringatan ini menjadi pengingat penting bahwa penguatan literasi menuntut kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, penggiat literasi, tenaga pendidik, serta seluruh lapisan masyarakat. Harapan saya, Hari Kunjung Perpustakaan 2026 tidak sekedar dimaknai dengan angka kunjungan masyarakat ke perpustakaan yang meningkat, tetapi sebaliknya, momentum tersebut harus menjadi kesempatan bagi setiap pustakawan, tenaga perpustakaan, dan pegiat literasi untuk hadir langsung di tengah masyarakat. Juga, semoga Hari Kunjung Perpustakaan 2026 ini tidak sekedar seremoni tahunan, melainkan mampu mendorong hadirnya ruang-ruang baca yang kreatif, adaptif, dan mudah diakses hingga ke pelosok daerah. Semoga semangat literasi ini dapat mencetak generasi yang kritis, berwawasan luas, serta tetap berakar kuat pada nilai-nilai budaya dan sejarah daerahnya. Selamat Hari Kunjung Perpustakaan 2026. Mari terus merawat ingatan dengan membaca buku.
1: Hai, saya Ega Lani, mahasiswi dan juga modeling coach di Yayasan Karya Musik Siloam dan Beta Models Kupang. Menurut saya sebagai masyarakat dan mahasiswi, Hari Kunjung Perpustakaan 2026 ini penting sekali karena mengingatkan kita semua kalau membaca buku itu pintu utama untuk membuka masa depan yang lebih baik. Perpustakaan ini tempat paling pas untuk kita dan juga anak-anak muda belajar hal-hal baru, kenal sejarah, dan mengerti perkembangan dunia luar. Dengan adanya hari peringatan ini, masyarakat diharapkan lebih rajin masuk perpustakaan dan menjadikan membaca sebagai kebiasaan sehari-hari. Saya berharap Hari Kunjung Perpustakaan 2026 ini tidak hanya ramai pas perayaan saja, tapi juga betul-betul bikin perpustakaan makin nyaman, makin ramai, dan koleksi bukunya makin lengkap untuk kita semua. Saya juga berharap perpustakaan ini bisa hadir sampai ke desa-desa, biar anak-anak di kampung juga bisa punya kesempatan yang sama buat dapat ilmu dan makin pintar demi masa depan tanah ini.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

PT atau di daerah-daerah berkembang butuh sumber daya manusia yang kritis, kreatif, dan juga berpengetahuan luas. Dan itu semua dimulai dari kebiasaan membaca. Untuk bapak mama yang ada di rumah, ingat ya, anak-anak yang terbiasa dekadeng buku sejak kecil akan punya imajinasi yang luas, tata bahasa yang baik, dan rasa ingin tahu yang tinggi. Mari katong buat komitmen kecil mulai hari ini, jadwalkan waktu baca, luangkan waktu minimal 15-30 menit sehari tanpa HP untuk membaca buku bersama keluarga. Jadikan perpustakaan destinasi wisata edukasi, manfaatkan perpustakaan daerah atau perpustakaan sekolah sebagai tempat rekreasi pikiran yang menyenangkan. Dan yang terakhir, dukung perpustakaan komunitas atau taman baca. Kalau di sekitar lingkungan ada taman bacaan masyarakat, mari bantu dukung, baik dengan menyumbang buku maupun mengajak anak-anak meramaikannya. Ingat, membaca itu bukan cuma untuk anak sekolah atau mahasiswa, tapi untuk katong semua sepanjang hayat. Maju!

0: Jadi kalau dulu perpustakaan itu hanya kita kenal sebagai ruang yang sepi, ruang menyimpan buku saja atau tempatnya para kutu buku saja. Tapi saat ini sudah semakin berkembang, bertransformasi menjadi ruang kolaborasi, ruang kreativitas untuk semua. Untuk semua masyarakat. Nah, dalam proses transformasi itu, perpustakaan juga punya tugas untuk pengembangan literasi. Jadi, di mana kita tahu bahwa literasi itu sekarang bukan hanya literasi baca dan tulis saja, tapi sudah semakin berkembang ada literasi digital, dan salah satunya yaitu yang menjadi perhatian dari perpustakaan itu adalah literasi budaya. Jadi salah satu visi bidang pengembangan itu adalah untuk menjadikan perpustakaan ini sebagai ruang belajar yang menyediakan referensi-referensi budaya agar dikenal oleh masyarakat. Gitu. Terutama dalam hal ini karena ini Perpustakaan Sumba Tengah, bagaimana menyediakan informasi-informasi literasi budaya Sumba Tengah agar diketahui atau dimanfaatkan oleh masyarakat Sumba. Dan harapannya ke depan ini perpustakaan bisa menginisiasi berbagai kegiatan, kegiatan-kegiatan diskusi budaya, dan menyediakan ruang diskusi itu di perpustakaan. Dan hasil dari diskusi itu untuk memperkaya koleksi yang ada di perpustakaan. Karena budaya-budaya ini diwariskan oleh nenek moyang dalam bentuk tutur mulut ke mulut, begitu diceritakan. Nah, tantangannya saat ini ialah bagaimana mengumpulkan kekayaan budaya ini untuk menjadi tulisan, tulisan-tulisan untuk dijadikan koleksi di perpustakaan.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak mama, kakak nyon, dan kakak nona semua, sonde terasa ya, katong sudi penghujung acara Papa Lele. Sebagai penutup, beta mau bilang, hari kunjung perpustakaan ini sonde sekedar seremoni satu hari di bulan September. Ini adalah pengingat bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai buku dan ilmu pengetahuan. Jangan sampai katong terlalu sibuk dengan layar HP, sampai lupa rasanya membuka lembaran demi lembaran buku. Mari jadikan perpustakaan sebagai tempat yang ramah, hangat, dan selalu dirindukan. Luangkan waktu untuk berkunjung, membaca, dan memperluas cakrawala. Beta pun pesan untuk ini hari, investasi terbaik untuk masa depan bukan cuma materi, tapi wawasan dan pendidikan yang melimpah. Selamat hari kunjung perpustakaan 2026. Semoga minat baca masyarakat NTT terus meningkat dan membawa kemajuan bagi katong pun daerah tercinta. Beta Daten, pamit undur diri dari ruang dengar Bapak Mama, Basodara semua. Terima kasih su setia bersama Perompet RRI Kupang. Salam hangat, salam literasi, dan salam sejahtera untuk katong semua.

0: Ece. Aduh, bikin apa bawa-bawa buku tebal begitu? Mau setrika baju?
1: Ih, lucu. Ini namanya buku. Pernah lihat, toh?
0: Pernah. Waktu ganjal pintu di beta po mampu rumah.
1: Astaga, Mina. Buku tuh bukan untuk menahan pintu. Isinya bisa bikin lu mengerti dunia. Minimal bikin lu kaya.
0: Hah? Memangnya bisa? Ada doi keluar, bukan masuk.
1: Nah itu, dari buku lu bisa belajar. Dari belajar lu bisa kerja. Dari kerja lu bisa punya duit. Dari duit lu bisa beli buku lagi.
0: Jadi semacam investasi begitu. Pinjam buku dong, mah jangan yang tebal-tebal.
1: Oke, tapi jangan pakai ganjel pintu . Dibaca, biar pintar.
2: Buku bukan barang kuno, ia jendela masa depan.

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, bapak, saudara, berita Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Ende bersama unsur Forkopimda dan TNI Polri menggelar karya bakti kasih barisi kawasan pantai Pasar Bongawani, Kelurahan Bongawani, Kecamatan Ende pada Sabtu 12 September lalu. Aksi gotong royong ini dilakukan untuk jaga kebersihan pesisir sekaligus mendukung kelestarian ekosistem laut. Kegiatan dengan fokus kasih barisi sampah yang menumpuk di sepanjang kawasan pantai. Selain menjaga lingkungan pesisir, kegiatan tersebut juga jadi bagian dari upaya mengantisipasi potensi abrasi yang dapat mengancam kawasan sekitar pantai. Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda bilang kebersihan kawasan pesisir jadi tanggung jawab bersama karena pantai merupakan bagian penting dari lingkungan sekaligus menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Beralih ke informasi berikut, potensi kerajinan tenun dan anyaman Kabupaten Belu menjadi sorotan KKN UGM pada Jumat 4 September 2026 lalu. Bonifacius Karel bilang bahwa produk lokal Belu memiliki nilai jual serta kebudayaan tinggi. Langkah konkret yang dilakukan adalah menyusun katalog produk serta membuat situs web pemasaran resmi. Cerita sejarah dan makna filosofi pada setiap motif dan juga pada setiap kerajinan turut dicantumkan dalam katalog tersebut. Upaya ini diharapkan bisa menembus pasar nasional sampai mancanegara secara lebih efektif dan efisien. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Kristen, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Propater RRI Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat pagi, Bapak Mama Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Seperti yang sudah beta informasikan ya, kalau di kesempatan pagi hari ini, itu kita akan beromong mengenai melirik makanan lokal sebagai peluang usaha. Dan di kesempatan pagi hari ini ya, Bapak Mama Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, beta sudah bersama-sama ya dengan ketong punya narasumber yang akan berbagi ya dengan ketong di kesempatan pagi hari ini. Dari Timur Tengah Selatan ini ya, beta impor jauh-jauh dari sana narasumbernya yang cantik pagi hari ini. Kita akan coba sapa dulu ya. Halo, selamat pagi kakak. Ini beta perkenalkan dulu ya, beliau ini adalah pelaku usaha makanan lokal ya, Bapak Mama Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Juga beliau ini seorang dosen, banyak aktivitasnya. Ada Ibu Margarita Otu SPD MPD KMPD. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Ibu Yanti.
1: Iya, kabar sehat kok?
2: Sehat-sehat selalu, senang sekali juga kita berjumpa di pagi ini.
1: Oke, nah di Soe ini ada hujan kok, ada cerah ceria ini.
2: Kalau sekarang lagi cerah, mungkin bentar lagi sudah hujan.
1: Seberapa hari hujan nih Soe?
2: Selama ini memang hujan, tapi curah hujannya tidak terlalu besar. Hmm. Kadang hujan sebentar saja, cerah lagi seperti itu.
1: Oke, baiklah kalau begitu. Mudah-mudahan hari ini bisa cerah ya, bisa beraktivitas. Hari ini Sonepi kampus kok.
2: Besok baru bisa ke kampus.
1: Oke, berarti hari ini aktivitasnya dari rumah?
2: Dari rumah.
1: Oke, nah ini beta pange ka ince saya biar bisa ketong dua bisa lebih mudah. Kak, ini ketong mau ngomong mengenai makanan lokal ya. Dan Kak Ince sendiri saat ini tengah melirik makanan lokal ya sebagai peluang usaha. Mungkin bisa diceritakan sedikit mengenai makanan lokal apa nih yang sedang dikembangkan oleh Kak Ince ini?
2: Ya, baik, terima kasih. Jadi sahabat RRI di mana saja berada, senang sekali bisa berjumpa walaupun lewat ruang Zoom meeting ini. Perlu saya sampaikan bahwa sekarang saya sedang berkecimpung di dunia usaha khususnya makanan lokal. Nah, makanan lokal yang saya lihat berpotensi untuk dikembangkan itu adalah makanan lokal yang hampir tidak lagi dikonsumsi oleh masyarakat Timur Tengah Selatan. Kalaupun ada, itu jarang. Ya, seperti usaku dan juga kutalaka. Okay. Nah, kalau usaku ini makanan yang secara histori ini makanan yang sangat istimewa pada waktu zaman dulu. Kemudian itu menjadi suguhan dewa untuk raja dan juga itu terbawa dalam perkembangannya ketika seseorang yang sudah tinggal berkeluarga kemudian satu saat dia ingin menjumpai orang tuanya, makanan itulah yang akan dibawa. Dan itu memiliki nilai histori yang sangat tinggi, lalu itu juga ada dalam acara-acara adat untuk Kabupaten Timur Tengah Selatan di beberapa wilayah. Itu selalu membawa yang namanya usaku. Nah, kemudian kalau terkait dengan makanan lokal seperti kutalaka, itu terbuat bahannya dari pohon doang. Dan itu pada masa Pacekli sekitar tahun 86, sekitar beberapa tahun itu ada masa Paceklik, dan itu yang diolah kemudian dijadikan sebagai bahan makanan untuk.
1: Oke, putalaka tadi ya, putalaka. Oke, ucapannya benar ya. Dengan usaku. Oke. Oke. Iya, baik-baik. Ini dalam, kalau di Indonesia kan itu seperti apa itu? Atau memang hanya bahasa daerahnya Sonde bisa diterjemahkan ini? Atau bisa diterjemahkan?
2: Kalau usaku dia ini sekelas seperti sagu.
1: Sagu.
2: Ya, kalau bahasa Indonesia mungkin sagu.
1: Oke, sagu kering, sagu basah?
2: Sagu kering.
1: Sagu kering. Baik. Nah, untuk kedua jenis makanan lokal ini ya, yang dikembangkan oleh Kak Ince gitu ya. Mungkin ada nilai-nilai sejarahnya atau cerita sejarahnya begitu, kenapa akhirnya Kak Ince memilih dua makanan lokal ini untuk bisa dikembangkan gitu. Kenapa bukan yang lain?
2: Baik. Jadi selain ini juga ada makanan lokal yang lainnya juga, dan juga seperti minyak kelapa yang asli, dan juga ketak atau ampas dari minyak kelapa. Tetapi yang menjadi fokus saya ini adalah usaku dan putalaka. Kenapa? Ini sebenarnya makanan yang punya nilai histori, tetapi itu hampir dilupakan, dan bahkan sampai sekarang kami pun yang hidup di kota jarang baru bisa makan yang namanya usaku dan putalaka. Itu pun kalau ada keluarga yang berkunjung, mungkin datang untuk berkunjung ke bapak saya atau mama saya, mereka selalu membawa putalaka. Kemudian kalau putalaka itu kecuali orang yang mungkin pergi ke bagian selatan, itu pulang baru bisa bawa sebagai oleh-oleh. Nah, saya melihat bahwa ternyata usaku dan putalaka ini makanan yang sudah hampir tidak dikonsumsi lagi oleh masyarakat, apalagi di kota. Dan ini menjadi semacam oleh-oleh, tetapi sebenarnya pada zaman dulu itu dia memiliki nilai histori yang sangat tinggi, karena digunakan juga untuk acara adat. Acara adat ini yang dibawa satu. Kemudian makanan-makanan ini dulu disajikan untuk raja. Ini menjadi makanan yang sangat istimewa. Sekalipun memang bahan dasarnya hanya dari jagung dan kelapa, tetapi mungkin karena pengolahannya itu sangat sulit dan membutuhkan waktu yang lama, sehingga dianggap itu menjadi makanan yang istimewa. Sedangkan putalaka itu adalah makanan preventif pada waktu masa Paceklik, dan itu dikonsumsi oleh banyak orang dan mereka bertahan hidup pada masa itu. Tetapi pengolahannya juga sangat lama. Waktu membutuhkan waktu dan juga kesabaran baru bisa mendapatkan lempengan dengan putalaka. Dan ini saya lihat bahwa kalau dikembangkan di zaman sekarang, ini sangat penting sekali untuk oleh-oleh generasi sekarang. Dan ini bisa dijadikan sebagai makanan khas Kabupaten Timur Tengah Selatan, bisa dikonsumsi oleh wisatawan mancanegara maupun lokal, dan juga pecinta kuliner. Dan ini bisa dijadikan sebagai, sekalipun sekarang nilai historinya itu sudah berkurang, tetapi makanan ini harus tetap ada. Sekalipun ini yang dijadikan sebagai cemilan sekarang, tetapi di balik dari makanan ini ada tercatat nilai sejarah yang tidak boleh dilupakan oleh generasi kita.
1: Oke, dan ini yang sedang coba ya untuk dinarasikan oleh Kak Ince ya. Ini kalau boleh tahu Kak Ince ada partnernya kah begitu untuk memproduksi makan lokal ini atau mungkin sendiri begitu?
2: Ada. Kami ada partner, ada yang untuk mengerjakan putalaka, ada juga yang untuk mengerjakan usaku, minyak kelapa, dan makanan lokal yang lainnya. Dan juga kebetulan kami didukung secara finansial dari Yayasan Kopernik untuk pelaku UMKM. Dan ya, saya bersyukur sekali bahwa ternyata impian saya selama ini bisa tercapai lewat dukungan dari Yayasan Kopernik. Dan ini sangat menolong kami untuk bisa mendapatkan alat-alat yang dibutuhkan, karena semua pengelolaannya itu masih secara tradisional sebelum kami bekerja sama atau mendapatkan bantuan dari Yayasan Kopernik. Dan itu juga membutuhkan tenaga manusia dan utama untuk bisa mendapatkan makanan ini. Sekalipun memang dia bertahan lama, tetapi pada waktu kita mengelolanya itu juga lumayan membutuhkan waktu yang cukup lama.
1: Oke, itu butuh waktu berapa lama untuk mengelola apa namanya tadi usaku ya, usaku dan juga putalakanya?
2: Kalau usaku memang itu butuh 2-3 hari. Karena sebelumnya jagung ini, bahan dasarnya jagung harus ditumbuk dulu. Mm-hmm. Kemudian sudah menghasilkan bote, harus direndam dulu. Botenya direndam 2 hari untuk mendapatkan cita rasa yang lebih bagus, dia harus 2 hari. Jadi itu direndam dulu, kemudian sudah setelah 2 hari harus dikeluarkan dan dia harus kering sebentar, mungkin sedikit kena angin, agak dia kering, baru ditumbuk. Nah, proses tumbuk inilah yang akan memakan waktu, karena kita harus tumbuk sedikit demi sedikit. Kalau secara tradisional ya tumbuk di dalam lesung, kemudian nanti yang tepungnya yang sudah halus diambil, diayak, yang kasar ditaruh lagi dalam lesung, ditumbuk lagi, begitu seterusnya sampai semua sudah menjadi tepung yang halus. Setelah itu baru dioseng dengan kelapa parut. Kalau itu kalau usaku. Kalau putalaka, proses yang lamanya itu ketika kita mengambil dari batang pohon doang, kemudian dicacah dulu, dipotong, dicacah, lempengannya itu dijemur dulu, dan jemur harus dipastikan sampai kering. Sudah kering, baru ditumbuk. Ditumbuk lagi, itu proses pemisahan antara serat yang kasar dengan yang halus, itu juga harus berulang-ulang kali. Dan sampai pada tahapan yang sudah paling halus, itu baru nanti direndam lagi dan disimpan lagi di atas abu dapur, itu selama 12 jam. Nanti dari gumpalan tepung itu baru dihaluskan, kemudian baru bisa dipanggang. Seperti itu. Dan ini memang memakan waktu. Tetapi dengan adanya bantuan dari Yayasan Kopernik ya, kami bisa membeli alat-alat seperti mol kelapa, alat-alat seperti peras santan, seperti apa mol jagung ini. Jadi itu sudah sedikit menolong dan bisa dalam waktu 2 hari atau 3 hari sudah bisa selesai.
1: Oke. Nah, kalau untuk dia punya bahan dasar sendiri ini didapat dari mana ini, Kak Ince?
2: Kalau bahan dasar untuk usaku hanya dari jagung, dari kelapa.
1: Oke, okay. Itu
2: kalau putalaka itu dari batang pohon goang.
1: Oke, okay. Ini berarti masih bisa didapatkan dengan mudahkah atau mungkin harus dibeli begitu, Kak Ince?
2: Kalau untuk usaku bahannya mudah didapatkan karena rata-rata semua penduduk masyarakat Timur Tengah Selatan, kalau secara khusus kami masih menanam jagung, jadi jagung itu masih bisa kami dapatkan dengan mudah. Kelapa juga bisa dapatkan dengan mudah. Kalau putalaka itu yang kesulitan karena kita harus membeli batang pohon doang, dan itu hanya ada di daerah-daerah tertentu, dan juga kita harus melihat batang pohon doang ini atau pohon doang ini sudah layak untuk diterbang atau belum. Karena nanti dia berpengaruh pada cita rasa dan warna dari putalaka.
1: Oke, nah untuk putalaka ini berarti yang dibutuhkan itu pohon goang sekitar umur berapa ini, Kak? Yang dibutuhkan biar dia bisa jadi enak begitu, diolah dan kemudian bisa pas begitu, dia pun takaran.
2: Ya, jadi kalau untuk pohon goang itu biasanya orang melihat dari perubahan pohon ini. Jadi kalau misalkan di bagian pucuknya itu, batangnya itu yang jadi bebak itu, kalau tidak kelihatan seperti ada warna putih, putih mungkin bukan jamu, tapi dia ada putih di bagian bebaknya itu, di bagian pucuknya itu berarti pertanda bahwa pohon itu sudah siap untuk bisa ditebang, untuk bisa diambil batangnya, untuk proses pembuatan putak. Kalau misalkan pohon yang belum sampai waktunya, nanti hasilnya itu putangnya itu bisa berwarna seperti kecoklatan. Nah, yang diharapkan ini kita dapat yang warnanya warna putih, tidak terlalu putih, tetapi yang warnanya agak cerah, bukan yang warna seperti coklat.
1: Okay. Ada perbedaan rasa begitu kalau dari yang kalau misalnya dihasilkan itu kayak agak coklat-coklat dengan yang warnanya lebih bening daripada itu atau lebih baik daripada itu?
2: Itu dari cita rasanya itu pasti yeah. berbeda.
1: Oke, okay. Jadi lebih
2: kemudian dia bisa lama.
1: Okay. Yang lebih bening itu lebih tahan lama dari yang kayak ke coklat itu.
2: Itu kalau orang yang tahu, orang lihat orang sudah tahu bahwa ini pasti batang ini pohon yang masih muda ini. Tapi kalau orang yang tertahu ya dia makan saja karena dia tahu bahwa ini putalaka.
1: Yang penting namanya putalaka begitu ya. Oke, okay. Untuk jenis ketahanannya juga lebih.
2: Tapi saya punya.
1: Iya, silakan dilanjutkan.
2: Saya punya apa namanya? Saya punya sebuah impian bahwa yang kami hasilkan itu harus benar-benar yang asli. Ya. Jadi cita rasanya itu juga yang artinya tidak menghilangkan. Cara pembuatan dengan kita bisa memanipulasi itu tidak. Nah, kami bisa untuk misalkan kami bisa berpikir untuk mau diolah jadi apa lagi. Mm-hmm. Tetapi yang originalnya itu harus kami pertahankan. Karena itu yang menjadi nilai jual.
1: Oke, berarti ini bisa diolah lagi begitu. Kalau dari bahan dasar putak ini bisa diolah lagi menjadi makanan lokal yang lain. Atau seperti apa ini, Kak?
2: Kalau putalaka, memang kalau zaman dulu orang hanya buat putalaka. Tapi ke depan ini saya berpikir untuk bisa dari tepungnya itu kita bisa mengolahnya menjadi kue.
1: Oke. Okay. Halo, suaranya terputus Kak Ince?
2: Bisa. Atau bisa menjadi dodol itu bisa, tapi kami masih dalam tahap uji coba.
1: Dodol ya. Oke, baik. Berarti ini masih dalam tahap uji coba. Untuk perizinannya sendiri seperti apa ini Kak Ince? Sudah jalan sebelum dodol, sampai ya. Di situ?
2: Kalau dari usahaku juga nanti kami bisa.
1: Oke, bisa lagi dikembangkan seperti itu ya.
2: Ya, bisa dikembangkan lagi.
1: Oke, baik. Nah, untuk jagungnya ini sendiri yang digunakan untuk usaku ini apa jagung khusus, jagung timur begitu, atau mungkin jagung pulut bisa seperti itu, Kak?
2: Sebenarnya yang biasa kami pakai itu jagung timur. Saya belum coba kalau jagung pulutnya seperti apa. Tapi kalau jagung timur yang biasa kami pakai untuk kalau lah jadi usaku itu memang dia tuh bertahan bisa sampai 1 bulan kalau disimpan dengan baik.
1: Oke, okay. Untuk tempat penyimpanannya okay. Itu di mana yang paling bagus? Toples kaca atau mungkin toples plastik itu?
2: Kalau bisa itu disarankan di toples plastik juga bisa, di toples kaca juga bisa. Jadi tidak berpengaruh. Bahkan kalau di zaman dulu orang menyimpannya di dalam bakul kecil itu pun tidak jadi masalah.
1: Oke, okay. Berarti untuk ketahanannya lebih dari sebulan? Halo. Oke, okay, Kak Ince. Oke, okay, terhubung lagi. Silakan Kak Ince. Untuk ketahanannya ini sendiri dari usaku dan juga putalaka ini seperti apa?
2: Ini menurut.
1: Oke, okay, halo. Suaranya terputus, Kak Ince.
2: Pengakuan orang-orang. Mereka mengakui bahwa ketika konsumsi putalaka, ketika konsumsi otaku, itu bisa bertahan lapar. Oh, itu bisa tahan lapar. Kemudian, untuk otaku dan
1: Oke, Kak Ince. Halo.
2: Putalaka ini, kalau otaku bisa sampai mungkin, itu dia mungkin sudah berjamur kalau 3 hari. Tapi kami juga pernah coba untuk misalkan kita menyimpannya di dalam kulkas, ternyata rasanya juga enak. Yeah. Atau mungkin pada saat mau konsumsi kita panaskan di teflon juga boleh. Dan toppingnya itu bisa kita apa bisa kita pakai keju, bisa pakai susu. Kalau yang selama ini kan toppingnya hanya kacang hijau. Nah, tetapi sekarang bisa kita apa membuat tambahan lagi seperti keju, susu dan lain-lain sesuai selera.
1: Oke, berarti untuk khusus untuk putalaka ini ada toppingnya ya?
2: Ada, itu ada kacang hijau.
1: Oke, okay, itu untuk apa namanya ditambahkan toppingnya itu seperti apa? Kalau boleh tahu kak? Itu pas kan mau makan baru ditambahkan atau seperti apa?
2: Pada saat panggang.
1: Oh, di saat panggang.
2: Pada saat mereka panggang, nah itu baru campur dengan apa kacang hijau.
1: Oke, okay, baik. Untuk bahan-bahannya ini apakah didapatkan secara konsisten? Ini mau tanya dulu, ini sudah berapa lama untuk makanan lokal ini diproduksi, baik putalaka maupun usaku ini, kak?
2: Kalau untuk usaku ini, sebenarnya ini sudah menjadi makanan kami. Kalau di keluarga saya ini selalu kami kelola usaku ini untuk makan, tapi makan aja ini kita sebagai cemilan. Dan kalau putalaka memang kalau di Soe ini sulit untuk kita mendapatkan bahannya, tapi itu kalau kami ke kampung-kampung itu hanya ada di beberapa desa, kecamatan itu yang mereka sudah selalu produksi itu. Nah, tetapi untuk usaha ini baru kami memulai sejak tahun lalu bulan November. Itu baru kami memulai. Tetapi untuk makanan sehari-hari seperti usaku, itu sudah biasa kami kelola untuk hanya konsumsi dalam keluarga saja.
1: Oke, baik. Nah, untuk ada kalau untuk usaku ini mungkin ada tambahannya kah begitu? Kalau tadi kan tadi untuk putalaka itu ada tambahan kacang hijau. Nah, kalau untuk usaku sendiri, apa mesti makan mesti ditambah gula pasir mungkin atau garam atau apa seperti itu, Kak? Biar rasanya enak kalau, atau seperti apa?
2: Kalau untuk usaku itu memang saat makan harus dicampur dengan gula pasir. Itu saja.
1: Oke, okay. Gula pasir susu enak ya.
2: Ya, disesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian mungkin bisa minum dengan kopi atau teh panas, itu lebih nikmat.
1: Berarti ini apa namanya? Sebaiknya dijadikan camilan bukan makanan utama ya, Kak Ince?
2: Ya, ini sekarang memang itu dijadikan cemilan. Kalau dulu, ini menjadi makanan yang istimewa, jadi persiapan khusus. Kalau mau memberikan atau menyajikan kepada raja, atau kita mau berkunjung ke rumah orang tua, atau dalam acara ada. Tapi ya, seiring perkembangan ya, dia hanya menjadi cemilan, atau menjadi oleh-oleh saja.
1: Oke, nah untuk target pasarnya, ini apakah semua kalangan, Kak Ince, atau mungkin... ini diperuntukkan hanya untuk wisatawan misalnya begitu yang datang ke Kabupaten Timur Tengah Selatan kemudian mampir dan ini ditawarkan. Halo Kak Ince. Halo. Suaranya semua terputus.
2: Dan ya,
1: Kak Ince.
2: Syukur karena ada juga teman-teman saya dari luar daerah. Ya.
1: Oke. Okay.
2: Bisa dengar dengan jelas,
1: Mbak? Oke, okay, ya, suaranya kalau... terputus. Oke, okay, bisa dicoba kalau lagi.
2: Sudah jelas.
1: Oke, okay, baik. Silakan. Ini kita beromong mengenai target pasar ini, Kak Ince, seperti apa?
2: Target pasar ini bukan hanya untuk wisatawan mancanegara, tapi untuk semua kalangan. Nah, kenapa saya berani untuk harus mengambil langkah ini? Yang saya pikirkan itu adalah generasi sekarang. Nah, karena
1: oke, hilang lagi Kak Ince suaranya. Halo.
2: Adanya pemberlakuan mata pelajaran matematik kemudian ini mengetahui yang ada di daerah ini apa dan bagaimana.
1: Halo Kak Ince.
2: Halo
1: Kak Ince.
2: Kalau
1: Halo.
2: Dengan narasumber atau tempat-tempat perkara, jadi mereka bisa. Halo, Kak Yanti.
1: Kak, suaranya terputus-terputus ini. Koneksinya agak terputus-terputus ini.
2: Oh ya. Sebentar, mungkin kita bisa pindah tempat.
1: Oke, kalau begitu sementara Kak Ince pindah tempat, Beta coba hadirkan lagu dulu ya Kak Ince sebelum kita lanjut ya. Oke.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
4: Iya, Pro 4 RRI Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Balik lagi dengan Kak Ince, kita mbak omong mengenai melirik makanan lokal sebagai peluang usaha. Dan saat ini yang sedang dikembangkan itu adalah Usaku dan Putalakah. Begitu ya Kak Ince?
5: Iya, Kak.
4: Oke, baik. Tadi kita susah sampai mana ya? Ini mengenai pemasarannya begitu ya. Untuk Putalaka dan juga Usaku ini sudah dipasarkan di mana saja ini Kak? Masih di seputaran kota Soeka atau mungkin masih dari door to door, dari rumah ke rumah seperti itu Kak?
5: Ya, untuk pemasaran ini seputaran kota Soe, kemudian juga kota Kupang, dan ada juga rekan-rekan saya di luar provinsi NTT juga yang meminta untuk kami bisa mengirimkan ke mereka. Dan saya juga bersyukur semoga dalam waktu yang akan datang ini ke depan bisa pasarannya lebih luas lagi.
4: Oke. Baik. Nah ini sudah dicoba untuk jualan online berarti?
5: Untuk proses jualan online itu kami masih menunggu proses izinnya dulu dari perizinan, kemudian kita harus mengurus sertifikat halal. Kalau sudah selesai baru kami boleh melakukan penjualan online.
4: Oke, baik. Nah, untuk yang tadi kan sudah sempat ya dikirim untuk teman-teman di luar. Ini untuk pengemasannya sendiri ini seperti apa ini Kak Ince? Untuk pengemasan dari kedua makanan lokal ini?
5: Ya, untuk pengemasan ini kami juga menggunakan seperti cup atau juga seperti tupperware, dan juga kalau menggunakan kemasan

0: plastik ya plastik yang layak untuk kemasan makanan. Karena saya pikir juga ini tidak terlalu beresiko karena ini makanan kering jadi mudah untuk kita kami apa dalam kemasan itu agak mudah sedikit.
1: Nah, untuk ini tadi kan katanya juga melibatkan beberapa orang ya untuk pembuatan makanan ini. Ini apakah ini berarti juga bisa membuka peluang kerja baru begitu untuk teman-teman yang ada di seputaran Kota Soe atau bagaimana ini, Kak Inje?
0: Kedepannya harapannya seperti itu, kami bisa membuat mungkin bisa menjadi lapangan kerja, tapi untuk sementara hanya di kalangan kami sendiri dan juga saya mengatakan beberapa mahasiswa yang juga sudah terbiasa dengan mengelola makanan seperti ini. Dan itu saya libatkan mereka dan juga salah satu sisi kami mungkin nanti kalau tempatnya ini sudah selesai, tempat produksinya sudah selesai, itu juga bisa kami gaungkan sehingga ketika pembelajaran motor lokal di sekolah-sekolah itu anak-anak bisa langsung bertemu dengan orang-orang yang bisa mengelola ini dan mereka bisa mendapatkan informasi atau melihat langsung proses pembuatan atau pengolahan kotalaka dan juga kertas.
1: Oke, ini baik sekali ini. Nah, untuk saat ini tempat produksinya masih di mana ini?
0: Tempat produksi ada di dekat rumah pribadi saya, tapi masih dalam proses tahapan penyelesaian. Pembangunan belum selesai. Semoga 1-2 minggu ini sudah bisa selesai dan harapan kami bulan depan itu sudah bisa kami gunakan sebagai tempat produksi.
1: Oke, baik-baik. Nah, ini.
0: Sementara untuk Kutalaka itu juga ada rumah pengering dan itu juga masih dalam proses dan bulan Mei itu bulan depan itu sudah bisa nanti di
1: Oke, untuk Kutalaka ini butuh waktu berapa hari untuk pengolahannya?
0: Kutalaka itu kalau kalau dulu kalau di kampung itu orang kerja gotong royong jadi bisa selesai yang lamanya itu kita menunggu kalau lempengan-lempengan dari batang pohon ini kalau sudah kering, jadi membutuhkan matahari yang bagus juga untuk dikering dan bisa garing. Jadi itu mungkin menunggu 1-2 hari, kemudian nanti pada saat pengolahan seperti tumbuk untuk memisahkan terasi yang kasar dengan yang halus, itu membutuhkan 1 hari kalau kerja juga pengeroyok.
1: Oke, baik. Berarti ini butuh sinar matahari. Kalau sinar matahari berarti lebih lama dari itu ya?
0: Kalau tidak ada matahari, biasanya kalau di kampung itu orang pakai simpan di atas loteng.
1: Oke, baik. Di Umai Kebubu itu ya?
0: Iya, di Kebubu. Tapi sekarang ya bersyukur karena sudah ada rumah pengering, maka itu sudah bisa menolong untuk prosesnya itu lebih cepat.
1: Oke, nah ini kan masih menggunakan alat-alat sederhana semua ya, teknologi sederhana ya. Mungkin ada kesulitan-kesulitan begitu yang ditemukan oleh Kak Ince dan juga teman-teman yang memproduksi makanan lokal ini?
0: Karena alat-alatnya itu masih alat-alat tradisional dan itu membutuhkan tenaga manusia, bukan mesin. Jadi itu yang menjadi kendala. Sehingga kalau pada saat kita mau kerja itu harus dalam jumlah yang banyak sehingga masih ada waktu untuk kita beristirahat.
1: Oke. Ini yang ikut terlibat ada berapa banyak ini KNC?
0: Ya ada kami dalam rumah saya, keluarga, ada saudara, kemudian juga ada mahasiswa. Kami sekitar ada 10 orang.
1: Oke. Nah, apakah ada modal begitu yang dibutuhkan untuk memproduksi bahan makanan lokal ini? Modalnya cukup besar atau seperti apa, ya, Pak?
0: Kami sangat tertolong dengan Yayasan Kopernik yang memberikan modal kepada kita berusaha ini. Dan saya pikir ini ya cukup untuk sebagai modal untuk kami bisa usaha makanan lokal ini.
1: Oke. Nah, sejauh ini seperti apa cerita dari orang yang sudah membeli dan kemudian mencoba? Ini kayaknya beta juga harus coba nih.
0: Bang, jadi ini saya juga selalu minta mereka jangan lupa testimoni ya biar
1: Iya.
0: saya tahu cita rasa apa. Jadi ya bersyukur karena semua kalau untuk usahaku mereka bilang wah gurih dan bahkan ada yang tidak dapat saat pesan kutalaka juga begitu karena jarang-jarang makanan ini mereka makan. Jadi
1: Iya.
0: ketika ada ini rasanya memang mereka bilang gurih enak, saya bilang oh ya baik sudah kalau sudah seperti itu. Jadi kami tetap menjaga cita rasa yang ada supaya jangan terkontaminasi. Jadi ini memang murni tidak pakai bahan kimia.
1: Oke. Tapi walaupun masih alami gitu ya. Oke, seperti ini pengemasannya. Itu apa? Usaku kah?
0: Usaku, ya ini
1: Oke.
0: juga.
1: Oke, untuk yang ini ada beda-beda harganya kah?
0: Ada, ini standarnya dari 10.000 sampai dengan 1 kilo itu 30.000.
1: Oke, baik, baik, baik. Dan
0: Kepalaka itu 3 lempeng itu 5.000, 10.000.
1: Oke, baik, baik. Oke, nah ini udah sudah di apakah dipasarkan di kios sendiri begitu atau mungkin dititipkan ada kerjasama begitu dengan hotel-hotel kan sekarang hotel-hotel juga sudah ini ya sudah apa namanya memajang makanan-makanan lokal ini ya apakah sudah ada begitu rencana ke sana begitu?
0: Ya, untuk sementara masih pajang di kios saya sendiri. Kemudian juga untuk kerjasama dengan hotel. Seperti tadi saya katakan, saya menunggu proses izin dulu selesai. Kami bisa bekerja sama dengan hotel-hotel. Dan memang ke depan pasti seperti itu.
1: Tapi sambutannya
0: Dan
1: seperti
0: juga,
1: apa ini, Kak Ince?
0: ya Kak,
1: Sambutannya dari pihak hotel yang apakah sudah dikasih tester begitu? Dicoba dulu nih, dan ini nantinya bisa dijadikan ini makanan lokal di hotel ini misalnya seperti itu.
0: untuk sementara kami belum membangun komunikasi, hanya baru dengan rekan-rekan saya, tetapi belum secara langsung bertemu dengan pihak hotel karena kami masih menunggu perizinan. Perizinannya sudah selesai, kemudian sudah mendapatkan sertifikat halal itu baru boleh nanti kami bisa kerjasama dengan pihak hotel ataupun toko-toko yang selalu menjual apa oleh-oleh begitu.
1: Baik, baik. Nah, ini Kak Ince lihat seperti apa ini potensi pengembangan makanan lokal ini. Makanan lokal ini ke depan ini kira-kira sebagai peluang usaha cukup baguskah? Atau mungkin ya karena tantangan-tantangannya tadi begitu ya, agak-agak susah-susah gampang atau kemana ini?
0: Saya pikir ini peluangnya bagus karena kalau menjadi kita juga mungkin menjadi salah satu daerah wisata. Nah, mungkin kita akan arahkan para wisatawan. Oke, ini ada tempat untuk boleh menikmati makanan lokal secara langsung atau boleh membeli membawa sebagai oleh-oleh boleh. Kenapa? Karena kalau seperti makanan-makanan lokal atau bahan-bahan lokal yang dikelola kemudian lain-lain sebagainya itu mungkin sudah biasa. Tetapi dua makanan lokal ini memang agak sedikit jarang. Jadi saya pikir ini juga untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap produk lokal, makanan lokal, dan juga sebagai pembelajaran untuk generasi sekarang. Saya pikir peluang kedepannya ini sangat bagus.
1: Oke, peluangnya bagus gitu ya. Tapi tantangannya juga tidak sedikit ya. Tantangannya seperti apa ini ke depan ini kalau dari Kak Ince sendiri ini?
0: Oh, kalau tantangannya ini kan kita pasti ada persaingan,
1: Iya.
0: persaingan pasar itu pasti pasti ada. Kemudian kita juga harus memikirkan untuk tidak hanya menghasilkan usaku dan kutalaka, tetapi dengan bahan-bahan dasarnya usaku dan kutalaka, tapi kita bisa menghasilkan makanan yang lain, misalkan kue kering ataupun cake dan lain sebagainya. Atau seperti putalaka itu toppingnya mulai kita bisa
1: Tambah.
0: campur ya dengan bahan-bahan yang lain seperti itu.
1: Oke.
0: Jadi kita kemas menjadi produk yang lain
1: Iya.
0: tapi bahan dasarnya dari usaku dan putalaka. Nah, ini
1: Putalaka.
0: yang menjadi tantangan karena kita harus uji coba dulu.
1: Iya. Oke. Diuji coba dulu, di tes dulu ya. Mungkin ada melibatkan orang kesehatan begitu, Kak Ince? Ke depan begitu?
0: Memang ke depan kita harus melibatkan dari bagian gizi
1: Iya.
0: dan mereka memang melihat. Tapi ini memang tidak menggunakan bahan kimia, jadi potensi untuk apa itu sedikit kurang. Karena orang tua dulu ya mereka cuma makan ini, tapi tidak ada efeknya, tidak ada pengaruh negatifnya.
1: Iya.
0: Dan ini yang sebatas cemilan, tetapi memang ada baiknya harus begitu, karena mereka harus mengunjungi tempat produksi kami seperti apa, itu harus dikunjungi oleh mereka, dan itu ke depan akan sampai pada tahap itu.
1: Oke, baik. Ini harapannya ke depan bisa akan terus berkembang begitu ya. Jadi bukan hanya bisa merambah di Soe dan sekitarnya, tapi bisa merambah sampai di Kota Kupang atau mungkin dari luar Kota Kupang ya.
0: Iya.
1: Oke. Nah, kalau untuk kayak misalnya ya, ada permintaan begitu dari luar Kota Kupang begitu kan, pengirimannya biasanya kan itu akan memakan waktu ya, waktu lama. Itu seperti apa itu mensiasatinya kalau dari Kak Ince?
0: Kalau pengiriman kalau hanya batas lintas darat ya, iya, itu bisa kami titip seperti di travel, ya itu mungkin lebih mudah untuk dijangkau seperti itu yang kami itu. Okay. Selama ini kalau ke tempat luar berarti kami harus mengirimnya lewat jasa JNE atau JNT seperti itu.
1: Oke, tapi sudah dicoba ya untuk pengiriman antar pulau begitu dari Soe ke Kalimantan misalnya atau di luar NTT?
0: Soe ke Nias itu kami sudah pernah coba.
1: Dan itu untuk ketahanannya sendiri berapa lama itu Kak Ince?
0: Kalau untuk usaku itu dia bisa sampai 1 bulan.
1: 1 bulan ya, berarti masih bisa ya dikonsumsi asal sampai kemudian langsung dikonsumsi ya?
0: Iya, itu bisa. Dan biasanya kalau yang tempat jauh itu kami minta mereka pesan dulu, kasih informasi supaya kami kerjakan itu yang baru. Jadi yang sudah tersimpan beberapa hari, tapi biar yang baru, jadi sampai itu kan masih
1: lama. Iya, masih lama ya, masih lama untuk masa expirednya. Oke, ke depan ini selain Putalaka ya, Putalaka dan juga Usaku, ini mungkin ada makanan-makanan lokal lain yang sekiranya sudah ada di benak Kak Ince dan akan dikembangkan seperti itu?
0: Iya, jadi seperti tadi saya sampaikan, selain Usaku yang bahan dasarnya sama tapi cara pengolahannya berbeda, itu namanya Uaula.
1: Uaula.
0: Itu ya. Okay. Ya, itu langsung dari jagung yang dimasak setengah matang, kemudian dikeringkan dulu baru ditumbuk. Jadi itu langsung makannya itu bisa makan dengan pisang masak seperti itu, dan itu saya punya rencana untuk membuatnya seperti dadar seperti itu, tapi bahannya dari Uaula kemudian dicampur dengan pisang dan sudah dilumatkan, jadi sudah ada di teflon, jadi yang mau makan panas silakan, atau yang mau campur sendiri juga bisa. Dan itu mungkin dalam beberapa waktu ke depan saya berusaha untuk mencoba itu.
1: Oke, untuk teksturnya sendiri sama dengan Usaku atau mungkin dia lebih agak lebih kasar atau seperti apa ini teksturnya?
0: Iya, kalau untuk Uaula itu dia lebih halus.
1: Oh, lebih halus dari Usaku ya? Oke, baik. Nah, ini yang terakhir nih Kak Inceh, harapannya ke depan terhadap makanan lokal ini sebagai peluang usaha ke depan seperti apa?
0: Harapan besar saya, sekiranya makanan lokal ini bisa menjadi ikon kuliner untuk Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dan ini juga menjadi makanan yang harus, seharusnya kita masyarakat Timur Tengah Selatan ini selalu menjadikan ini sebagai cemilan, dan itu tidak menjadi asing bagi generasi kita. Dan juga harapan saya ke depan ya mungkin ada kolaborasi dengan perhotelan untuk bisa mempromosikan makanan-makanan lokal ini dan memiliki nilai jual yang tinggi, dan bisa tidak hanya sebatas di Kabupaten Timur Tengah Selatan, tapi bisa juga dinikmati oleh orang-orang yang ada di luar daerah.
1: Baik. Dan ini menjadi harapan besar ya bahwa makanan-makanan lokal ini akan semakin dikenal oleh banyak orang. Ya, seperti Kak Ince bilang tadi, ini bisa menjadi ikon ini ya untuk daerah Timur Tengah Selatan. Wisatawan yang di sana bukan hanya tahu Oe Hala, tapi ternyata ada makanan-makanan lokal enak ya. Oke, baik Kak Ince, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya berbagi bersama Perempat RRI Kupang di kesempatan pagi ini.
0: Terima kasih banyak. Nanti saya bisa titipkan teman-teman di Kupang. Jangan lupa testimoni.
1: Siap. Baik, terima kasih Kak Ince. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
0: Pagi Kak Yanti, sampai jumpa.
1: Iya baik, Mama, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, demikian tadi ya ada Kak Ince, beliau ini adalah seorang dosen, kemudian juga seorang pelaku usaha. Banyak sekali ya kegiatan-kegiatannya, aduh kayaknya kalau jadi beta agak-agak capek ya. Tapi itulah ya, ternyata untuk memulai segala sesuatu itu harus dengan niat sendiri. Juga bagaimana kecintaan ya terhadap apa yang dikerjakan, salah satunya adalah mengenai makanan lokal ini ya. Kita berharap bahwa makanan lokal akan semakin dicintai oleh penikmatnya. Ya kalau bukan ketong mau siapa lagi, begitu ya. Mulai dari ketong sendiri dulu ya. Baik, Bapak Mama, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, terima kasih sudah mendengarkan obrolan Akamsi di kesempatan pagi hari ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan dengan topik-topik menarik lainnya. Tetap di FM 104,3 MHz, Perempat RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Perempat RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
3: Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Obama membahas saudara berita berempat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kepala LPP RRI Kupang Muhammad Yusri Darto menegaskan bahwa keberadaan radio tetap memiliki tempat istimewa di hati masyarakat pada peringatan HUT ke-81 RRI. Meskipun arus perkembangan teknologi informasi berkembang sangat pesat, lembaga penyiaran publik berkomitmen untuk terus beradaptasi memenuhi kebutuhan konsumsi informasi publik terkini. Yusri Darto mengajak seluruh tamu undangan merefleksikan perjalanan panjang sejarah RRI sejak masa penyiaran teks proklamasi kemerdekaan hingga era algoritma modern saat ini. Perubahan teknologi informasi modern dinilai tidak membuat radio mati, melainkan terus bermetamorfosis melalui platform digital seperti podcast, Spotify, dan beragam media sosial populer lainnya. Beralih ke informasi berikut. Tarian tradisional Rote jadi salah satu cara siswa SMK Negeri 1 Rote Barat kasih kenal budaya daerah wisatawan yang berkunjung ke Nihi Rote. Para siswa mendapat kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan penyambutan tamu baik wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Kepala SMK Negeri 1 Rote Barat, Onyesimus Ndun, bilang kesempatan tersebut jadi pengalaman berharga buat para siswa. Selain belajar tentang dunia pariwisata, siswa juga dapat ruang kasih kenal budaya Rote secara langsung kepada wisatawan. Menurut Onyesimus, interaksi langsung dengan wisatawan kasih pengalaman yang sonde selalu diperoleh siswa melalui pembelajaran di dalam kelas. Mereka belajar berkomunikasi, bersikap ramah, percaya diri, dan memahami bagaimana memberikan pelayanan kepada tamu dari berbagai latar belakang. Informasi tadi mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan makan apa kita siang ini? Baba Mama bahas saudara menu yang lezat di siang hari ini. Panas-panas begini kayaknya makan yang kuah-kuah juga enak ya. Soto mak boleh? Atau mungkin yang ini ya, daun ubi. Terus itu bikin kuah santan. Itu dia punya sebut bilang apa ya Mak Erika kalau sayur itu? Sayur ini kok? Sayur ubi kuah santan. Atau mungkin ada bapak mama yang tahu dia punya nama. Itu juga enak ya. Jadi makan dengan nasi panas atau dengan ikan asin. Terus itu ada dia punya sambal. Terasa sangat nikmat. Dan memang bapak mama, bapak saudara, pangan lokal itu memang sudah bisa tergantikan sampai kapanpun ya. Biar ada yang namanya chicken ya. Atau mungkin yang produk-produk luar negeri yang sedang heboh saat ini. Kalau ketong taro deng jagung bose dengan sambal luat dengan CI. Permisi, mak kami pilih CI dan sambal luat ya. Ya, selamat siang, selamat beraktivitas di siang ini. Rangkaian informasi pangan lokal akan menemani aktivitas bapak mama bahas saudara dong semua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Makan jagung muda memang nikmat rasanya. Di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Lembata, makan jagung muda adalah sebuah tradisi yang dilakukan turun-temurun. Tradisi yang dalam bahasa setempat disebut sawar, berlangsung di setiap suku dengan jadwal disesuaikan dengan kondisi kematangan jagung di ladang. Tradisi sawar tidak digelar serentak dengan jumlah massa yang banyak, melainkan hanya melibatkan satu atau dua suku yang memiliki tradisi dan kebiasaan yang mirip. Sebelum sawar digelar, tak seorang pun dibenarkan mengkonsumsi jagung muda yang dipanen. Jika ada anggota suku melanggar, ia diyakini mendapat kutukan berupa sakit ataupun gagal panen di musim tanam berikutnya.

Masih dari seputaran Jalan Tompelo nomor 8 dan Bapak Mama Bakso Daerah, kalau dibilang ya Nusa Tenggara Timur tuh banyak sekali dia punya makanan yang berbahan dasar jagung. Jagung bose, jagung titi, terus itu nasi jagung, terus itu juga jagung bakar, jagung rebus, pokoknya banyak sekali. Dan Sonia ketinggalan adalah jagung katemak. Jadi orang bilangnya katemak jagung ya. Panas-panas makan jagung katemak, duduk di bawah pohon, wes nikmat juga sebenarnya ya. Jadi Bapak Mama, Saudara dong semua, kalau kita bicara tentang pangan lokal, orang-orang akan beranggapan bahwa pangan lokal itu adalah makanan yang sonde bergizi ya, makanan yang sonde layak untuk dikonsumsi lah. Padahal sebenarnya jagung katemak, Bapak Mama, Bapak Saudara, yang berbahan dasar jagung, labu, dan juga kacang-kacangan yang direbus secara bersama-sama ini, itu punya banyak sekali kandungan gizi utama. Karbohidrat pasti ya. Jagung yang merupakan sumber energi, maksudnya jagung yang mengandung karbohidrat ya, apalagi labu, itu bikin kentang punya rasa kenyang itu tahan lebih lama. Terus itu Bapak Mama, Bapak Saudara, kacang-kacangan. Jadi protein nabati bisa didapat dari kacang hijau atau kacang tanah yang direbus bersama dengan jagung ya, dan juga labu ini. Dan yang pasti kulit ari jagung ini dan juga sayuran yang ada seperti daun kelor yang ditambahkan dalam jagung katemak itu punya serat tinggi ya Bapak Mama, jadi bisa melancarkan pencernaan. Soal vitamin yang ditanya lagi, jagung katemak ini mengandung vitamin B kompleks. Jadi kalau mau dibilang sih bagus untuk kesehatan saraf serta mineral penting seperti yodium dari garam tambahan ya. Dia pun kalori juga ada. Jadi dalam takaran standar 100 gram jagung itu ada, ya kalau mau total-total semua ya, dari bahan-bahan 100 gram jagung, 100 gram kacang hijau, 100 gram labu, totalnya itu ada sekitar 193 kalori. Bisa lah ya untuk menunjang atau punya aktivitas selama seharian penuh. Dan yang pasti Bapak Mama, Bapak Saudara, jagung katemak itu paling enak kalau misalnya makan beramai-ramai, bukan sendiri-sendiri ya. Dia punya tambah nikmat itu dengan sambal tradisional, sambal luat pastinya.

0: meeting merupakan kearifan lokal dalam bentuk aktivitas mencari biota laut oleh masyarakat pesisir NTT pada saat kondisi air laut surut dan cuaca tidak mendukung untuk melaut. Aktivitas ini dilakukan di zona pasang surut yang sebagian besar berupa ekosistem padang lamun. Masyarakat umumnya menggunakan alat sederhana untuk mengakses sumber-sumber protein yang terjebak di zona ini seperti tombak kecil, alat pencungkil, senar pancing, dan wadah penampung. Jenis kerang-kerangan, ikan-ikan kecil, gurita, dan udang-udangan merupakan hasil tangkapan dari biota laut yang terjebak di padang lamun pada saat air laut surut. Masyarakat kemudian memanfaatkan hasil tangkapan tersebut sebagai sarana pemenuhan gizi protein maupun nilai tambah secara ekonomi di saat cuaca dan laut tidak sedang bersahabat.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: Jagung Titi. Jagung Titi adalah salah satu camilan khas yang paling difavoritkan oleh penduduk Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Flores, Solor, Adonara, Alor, dan Lembata. Dari namanya sudah bisa dipastikan jika camilan ini terbuat dari jagung, sedangkan kata titi berarti dipipihkan atau ditumbuk yang menunjukkan bagaimana camilan ini dibuat. Jagung yang digunakan untuk membuat camilan ini bukan jagung yang biasa ditemui di pasaran, akan tetapi jagung pulut putih yang bertekstur lengket seperti ketan, dan jenis ini merupakan varian jagung lokal yang tersedia di NTT. Proses pembuatan jagung titi biasanya berlangsung di dalam pondok atau rumah khusus. Namun, ada juga yang dilakukan di atas tungku yang dipakai untuk keperluan memasak makanan sehari-hari di rumah atau di pondok kebun. Cara membuat jagung titi masih berlangsung secara manual. Ada 4 tahap utama dalam pembuatan jagung titi. Pertama, proses pemisahan biji jagung dari tongkolnya atau dalam istilah lokalnya dipipil. Setelah dipipil, jagung kemudian disangrai setengah matang yang ditandai dengan suara letupan pada biji jagung. Jagung disangrai menggunakan periuk atau wajan khusus yang terbuat dari tanah. Hal ini dimaksudkan agar proses pemindahan panas berjalan lambat sehingga proses sangrai merata ke seluruh pipilan jagung. Proses selanjutnya adalah penumbukan. Tahap ini benar-benar menentukan tingkat kesuksesan pembuatan jagung titi. Oleh karena itu, perlu keahlian dalam memipihkan pipilan jagung. Bahkan beberapa orang percaya bahwa diperlukan lebih dari sekedar tenaga untuk menghasilkan jagung titi yang enak. Pemipihan jagung menggunakan 2 batu. Satu batu berbentuk pipih berukuran besar yang digunakan sebagai alas, dan satu batu yang ukurannya lebih kecil sebagai penumbuk. Di depan batu landasan ada wadah anyaman dari daun siwalan yang siap menampung hasil titian tadi. Setelah proses ini selesai, jagung titi menjadi makanan setengah jadi. Biasanya penduduk menggorengnya atau memanggangnya dalam oven dengan terlebih dahulu mengoleskan margarin atau minyak agar lebih gurih. Jagung titi biasanya dijadikan sebagai teman minum kopi atau bekal untuk perjalanan jauh. Ada juga yang memakannya dengan lauk dan sayur atau pengganti nasi. Salah satu keistimewaan jagung titi adalah bisa bertahan lama asalkan ditempatkan pada wadah yang kering.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sahabat budaya, Pulau Sumba yang sering mendapatkan julukan Negeri Merapu. Selain menyimpan keelokan alam yang memukau, juga budaya yang tak ada duanya di dunia. Selain terkenal akan tenun ikat dengan pewarna alamnya, Sumba juga mempunyai makanan khas yang tidak ditemukan di tempat lain. Salah satu kuliner di Sumba yang cukup populer adalah kaparak. Sekilas namanya terdengar cukup asing. Namun bagi masyarakat atau orang Sumba zaman dahulu, kaparak adalah kekayaan mereka di bidang pangan. Seperti apa kaparak dan bagaimana pangan lokal ini mampu menyajikan nilai gizi yang tinggi untuk kehidupan orang Sumba? Ibu Rabu, salah seorang pelaku UMKM di Sumba Barat dan sekaligus perwakilan masyarakat Sumba, menceritakannya untuk Anda.
1: Di budaya kami di Sumba, ada beberapa makanan tradisionalnya. Antara lainnya ini kaparak. Kaparak ini adalah makanan masyarakat dulu yang disiapkan untuk makan pagi, minum dengan kopi, untuk kerja kebun dan sawah. Dan juga disiapkan untuk pergi ke hutan untuk potong kayu, bangun rumah adat.
0: Menurut Ibu Rambu, kaparak ini berasal dari Sumba bagian tengah dan terdiri dari bahan-bahan sederhana yang ditemui sehari-hari. Kemudian diolah selama kurang lebih 30 menit untuk menjadi pangan khas yang memiliki cita rasa tersendiri.
1: Yang terkenal adalah di Sumba Tengah. Bahan-bahannya terdiri dari beras 2 kg, yang kedua kelapa tua 2 buah yang sedang, yang ketiga air secukupnya, yang keempat garam secukupnya. Cara membuatnya, beras ini direndam dengan air secukupnya selama 1 jam, lalu ditiriskan, kemudian ditumbuk, lalu pengayanya dulu pakai nyiru yang disebut kanija yang memisahkan tepungnya dan yang belum halus. Yang kedua, kelapa dikupas, diparut, diberi air secukupnya, diramas-ramas, tidak banyak, hanya untuk keluar santannya saja. Yang ketiga, beras yang halus tadi dicampur dengan kelapa parut, dicampur garam secukupnya. Setelah dicampur rata baik, itu siapkan kuali, disangrai dengan api sedang, ditunggu sampai masak. Dan masaknya itu terasa harum dan nanti agak kecoklatan, bisa setengah jam.
0: Ibu Rambu menambahkan, kaparak oleh orang Sumba dihadirkan ketika orang Sumba kumpul-kumpul untuk membicarakan adat. Selain itu, kaparak juga merupakan buah tangan yang biasanya diberikan orang tua kepada anaknya yang akan merantau keluar Pulau Sumba.
1: Itu pada saat kumpul-kumpul, Pak membicarakan adat, itu juga diberikan. Itu juga diberikan bagi anak-anak yang pergi sekolah jauh, yang pergi kuliah. Jadi mereka pakai ini, hanya makan ini saja dengan teh, sudah merasa kenyang. Kalau di kampung, itu pada saat kumpul-kumpul. Ada bicarakan adat perkawinan lah, untuk ada membicarakan tentang tarik batu.
0: Kaparak bagi orang Sumba dipandang penting, karena pada saat-saat tertentu, semisal tidak sempat sarapan pagi, hanya dengan makan kaparak, orang Sumba akan merasa kenyang lebih lama. Selain keunggulan lainnya, yaitu mampu bertahan selama 1 bulan penuh.
1: Ini kan kaparak bisa disimpan sampai 1 bulan, dia bertahan. Itu dipandang penting karena saat-saat tertentu itu tidak sempat untuk memasak nasi, ambil itu saja sudah membuat orang itu kenyang.
0: Sayangnya, keberadaan kaparak sebagai pangan lokal yang kaya manfaat tidak seperti dulu lagi, di mana setiap hari dapat ditemui di meja makan. Kaparak hanya akan dibuat ketika ada anak-anak orang Sumba yang ingin merantau.
1: Tidak seperti dulu lagi, tapi sekarang dibuat khususnya mama-mama di kampung ini untuk mereka anak-anak yang kuliah.
0: Pendengar, keberadaan kaparak sebagai pangan lokal seharusnya dapat dipertahankan sebagai identitas di bidang ketahanan pangan. Regina Banoep, salah seorang dosen teknologi pertanian pada Universitas Kristen Artawacana Kupang yang melakukan penelitian tentang nilai gizi yang terkandung dalam kaparak mengatakan, pangan lokal ini bisa saja punah jika tidak mengenal dan...
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
3: Yang sangat cepat.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 33499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, seperti yang kita sudah informasikan sebelumnya, kalau di Ketempung Obrolan Teras UMKM edisi kali ini, ya, kita kedatangan salah satu pelaku UMKM di Kota Kupang, yaitu UMKM J Donuts and Bakery. Ya, dan sekarang, kok sekarang ya, saat ini sudah hadir di Studio Pro 4 ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, di owner langsung, ada Kakak Yuliani Rawal. Nah, kita menyapa dulu, selamat siang Kakak Yuli.
2: Halo, selamat siang Kak Feli.
1: Apa kabar Kak Yuli?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Wah, sehat ya, luar biasa. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di Studio Pro 4 kali ini ya. Kita akan cerita-cerita terkait dengan seperti apa nih Kakak Yuliani. Betul panggilnya Kak Yuli kok.
2: Oke, siap.
1: Kak Yuli.
2: Yang mudah saja.
1: Ya, seperti apa Kak Yuli merintis usaha di bidang bakery ya Kak ya. Ini ya, kayaknya kalau mau dibilang bakery-nya tapi luas ya Kak ya.
2: Iya
1: ya, dipunyai
2: beberapa item-itemnya
1: iya, banyak Kak. Ya. Ini baru spill sedikit saya ya, Bapak Mama, Bapak Saudara. Nah, Kak, sebelum ketong tanya-tanya lebih banyak lagi ya, lebih dalam lagi nih. Boleh diceritakan nih, Kak. Awal mula J Donuts ini berdiri dan sejak kapan? Itu terinspirasi dari mana? Berangkat dari mana? Begitu silakan, Kak.
2: Oke, baik. Sebelumnya saya ingin menyapa warga Kota Kupang yang lagi pantau ya, mungkin selamat siang. Kalau dibilang awal mula berdiri itu sejak tahun 2020 itu kita masih online. Oh, pada saat itu ya waktu COVID ya. Lalu setelah itu kita merintis delivery order. Itu satu-satunya cara sebelum kita punya outlet. Di setelah itu di tahun 2022 bulan Maret kalau tidak salah, itu kita opening salah satu outlet pertama kita di Hypermart Bundaran BU. Iya, itu counter pertama kita di situ. Dan setelah itu kita mulai berani untuk mensupport donat itu ready setiap hari. Biasanya kan kalau kita masih sistem online, kita menyediakan by PO, Kak. Iya, tapi waktu kita sudah punya outlet counter tadi, kami sudah mulai mensupport di luar permintaan ya. Jadi kita ngikut mall. Kita stoknya harus selalu ready setiap hari. Itu pada tahun 2020 awal berdiri. Setelah itu baru sekarang kita mulai menambah beberapa cabang baru lagi.
1: Jadi untuk sekarang cabangnya ada berapa nih?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada 5 cabang.
1: Waduh, 5 cabang. Waktu beberapa setahun kemarin itu beta sering lihat ada di beberapa store begitu ya Kak.
2: Ya,
1: itu
2: betul,
1: kayaknya
2: Kak.
1: Baru 2 yang beta hafal. Sekarang ya, malah 5.
2: Wah, sudah 5.
1: Berkembangnya luar biasa cepat dan
2: alhamdulillah.
1: Ya. Kalau mau dibilang dari mana tuh Kak awal mulanya Kakak mulai apa ya? Kepingin mengembangkan ini usaha. Apakah memang Kak itu sudah ada latar belakang pendidikan di dunia baking atau memang dari hobi dulu atau seperti apa tuh Kak?
2: Kebetulan kalau sebenarnya ini menceritakan apa ya, lebih ke background gimana cara kita merintis ya Kak. Jadi kalau untuk yang punya latar belakang dunia perbakingan itu suami saya. Kebetulan suami saya bekerja di salah satu perusahaan bakery ternama di Indonesia yang punya kalau tidak salah ratusan ya cabang di Indonesia. Jadi kebetulan beliau bekerja di situ dan saya sebagai operasionalnya seperti itu. Jadi suami yang mensupport dapur, saya yang sebagai marketing, sebagai operational manager segala itu kita merangkap dibagi menjadi dua tugas.
1: Di bawah brand besar ini.
2: Iya, tidak, akhirnya kami keluar, suami saya memilih resign dan kami merintis brand kami sendiri.
1: Akhirnya
2: itu
1: suami istri ini saling sharing ilmu,
2: saling
1: begitu.
2: Sharing, saling bertukar pikiran, saling berbagi pengalaman gitu.
1: Apakah ini ilmu baking itu juga Kakak belajar dari suami atau memang akhirnya belajar sendiri?
2: Akhirnya jadi ini ya.
1: Ilmu baking?
2: Kalau dasarnya mungkin kita wanita-wanita ini sebenarnya punya ya kak ya, punya apa sedikit passion ke situ, tinggal dipoles saja lagi.
1: Oh iya iya boleh ya. Kalau beta sih soalnya. Terus kak.
2: Ya jadi sampai sekarang itu masih untuk produksi itu masih dikepalai oleh suami saya sendiri. Dan untuk supply, untuk operasional di mungkin mobilitasnya atau mengurus target, omset, segala realisasi itu masih saya yang pegang. Jadi kami membagi tugas suami istri itu.
1: Oke, jadi memang dari awalnya ini memang kakak bersama suami dulu ya?
2: Iya, betul kak.
1: Oke, baik ya. Nah, menarik sekali ya bapak-bapak saudara ini perjalanannya J-Donuts ini dari cerita tersebut. Kita melihat juga bahwa usaha ini dibangun dengan niat yang kuat ya kak ya. Kepingin buat brand sendiri ya waktu itu.
2: Iya, betul sekali kak.
1: Oke. Nah, karena suaminya juga suka baking begitu ya,
2: iya, betul,
1: berarti
2: betul.
1: Akhirnya memilih untuk membuat usaha di bidang bakery. Ya, kalau disebutnya ya. Menu-menu apa nih kak? Jenis-jenis item
2: yang paling sebenarnya awalnya itu kita paling best seller itu mau fokusnya ke donat.
1: Awalnya donat saja.
2: Iya, awalnya donat saja. Sebenarnya roti produk-produk bakery itu kan kita udah ada dari tahun 2020. Cuman pada saat kami buka stand awal kami di hypermart itu memang kami lebih menonjolkan donat. Karena bagi kami donat di Kupang ini kan masih ini ya kak, tergolong salah satu jajanan yang harganya itu masih di atas. Contohnya saja ada beberapa brand luar ataupun brand lokal itu harganya masih terbilang cukup mahal per pisisnya. Lalu kami mencoba buat konsep dengan orang bisa makan donat enak, banyak pilihan, tapi harganya mudah dijangkau. Jadi kami ingin awalnya itu orang mengenal kami dengan salah satu produk yang ikonik. Jadi ketika orang mengingat J-Donut, walaupun ada bakery-nya, tetap mereka akan terus teringat tentang donat.
1: Berarti awalnya memang mau fokus ke donat.
2: Awalnya memang mau fokus ke donat, kak. Walaupun pada akhirnya kami mengeluarkan produk-produk bakery juga, tetapi tetap kami tidak menghilangkan citra awal usaha kami itulah donat. Dan malah kami terus berinovasi seperti menambah varian donat yang tadinya hanya manis-manis, terus sekarang sudah ada yang asin untuk jadi pilihan masyarakat.
1: Ngomong-ngomong soal donat, ini memang donat makanan yang bisa dinikmati semua umur ya?
2: Iya betul kak, kakak ya?
1: Ini memang pilihan yang tepat juga.
2: Pilihan yang tepat.
1: Oke. Varian yang paling diminati nih sampai sekarang?
2: Yang paling diminati itu ada awalnya dulu kan donatnya orang kenal itu donat manis ya kak ya. Donat harus ada coklat. Donat harus ada meses coklat. Atau kalau yang warna-warni itu orang takut dengan yang namanya ini pasti enek bawaannya ya. Donat itu berminyak ditambah dengan toppingan yang terlalu manis. Tapi donat kami itu tipikalnya donat yang lembut, fluffy. Jadi ketika orang makan itu tidak bisa satu. Iya. Lalu kami coba hadirkan donat asin, varian asin.
1: Ada juga varian asin.
2: Ada donat yang dia itu sebenarnya donat yang dikasih dibalurin tepung roti, terus kemudian kita kasih sosis dan dikasih saus dan mayonnaise. Jadi dia modelnya kayak ini ya. Kalau di roti itu orang kenalnya hotdog gitu, iya.
1: Tapi bentuknya tetap donat, atau
2: tetap donat kak.
1: Oke, penasaran ya.
2: Penasaran nanti bisa langsung datang ke outlet kami.
1: Oke, outletnya kak boleh sebutkan di mana saja outletnya yang untuk bisa bapak-bapak saudara tahu untuk bisa dikunjungi.
2: Oh iya, untuk outlet pertama kami ada di Hypermart Bundaran PU, kemudian yang kedua ada di Hyperstore TDM atau Putra Fajar, yang ketiga ada di Supertop Tova. Yang keempat ada di Pasar Oibobo, belakang Pasar Oibobo depan penggilingan daging. Yang kelima ada di Kayu Putih di Komplek Kampus Muhammadiyah.
1: Oke, di semua titik ini semua buka setiap hari?
2: Buka setiap hari. Ready setiap hari kak.
1: Oke, kak begitu banyak yang outlet yang sudah dibuka ini. Apakah itu semua terkontrol sendiri? Kak yang kontrol sendiri atau seperti apa?
2: Alhamdulillah masih saya sendiri yang pegang langsung kak.
1: Aduh, ownernya ada di sini loh pak. Jadi tapi ini usahanya kalau mau bilang udah tetap running begitu ya kak ya?
2: Iya betul kak.
1: Oke. Oke, baik, luar biasa ya Bapak, Mama, Saudara. Dari awalnya memang karena kecintaan juga ya Kak ya, dengan donat begitu, dan kepingin memberikan sajian donat yang beda begitu ya.
2: Iya, betul.
1: Baik, nah Kak, bahan baku yang digunakan seperti tepung ya, topping ya, itu apakah ada yang khas lokal dari NTT Kosonde itu?
2: Kalau untuk khas lokal sih belum ada sih Kak. Semua kita masih menggunakan ini ya, cari supplier dari luar gitu. Okay. Karena pada umumnya ini kan orang masih tahu donat itu kan jajanan yang sedikit high class gitu. Cuman kalau untuk kami masuk di J Donat itu, kita mau memperkenalkan donat dengan ikonnya mereka makan donat itu kan pasti mahal, tapi bisa terjangkau. Jadi mungkin kalau next kita bisa kolaborasi dengan bahan-bahan lokal gitu, mungkin ya insya Allah nanti kita pasti akan luncurkan segera kalau memang ada gitu.
1: Oke, baik ya, sudah ada rencana kesana juga ya Kak ya. Baik, nah Bapak, Mama, Mbak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona pasti penasaran juga ya untuk merasakan J Donuts ini, J Donuts and Bakery ya.
2: Iya betul. Okay. Kak,
1: bakerynya itu apa saja tuh Kak yang kalo ditawarkan?
2: Bakery itu ada macam-macam, dia lebih ke ini ya Kak, roti, kemudian cake, dan pizza.
1: Ada pizza. Iya, juga. Pizza lokal.
2: Iya, pizza lokal. Pizza okay. Ini sih, kalau saya sih lebih sering bilang ini pizza, tapi yang saya mau cocokkan sama lidah orang lokal sih lebih tepatnya. Kadang kan ada, kalau pizza, maaf jadi promosi sedikit pizza ya.
1: Boleh.
2: Kalau pizza itu kan identiknya dengan ini ya Kak ya, yang sudah ada brand-brand dari luar gitu. Tapi ketika kami hadir dengan pizza kami juga, alhamdulillah orang juga cocok.
1: Iya.
2: Jadi kami coba cari apa yang disukain orang Kupang. Jadi awalnya kita memasarkan sesuatu, kita harus membaca pasarannya dulu Kak.
1: Oke, cek ombak ya.
2: Iya, cek ombak, betul sekali.
1: Oke, baik. Apa Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, ketong baru saja mendengarkan ya perjalanan keunikan dari J Donuts Bakery ya, yang J Donuts and Bakery ya Kak ya, bukan J Donuts Bakery
2: betul,
1: ya. Donut and Bakery yang terus berkembang ya, dan jadi favorit banyak orang Kupang nih.
2: Gitu. Alhamdulillah.
1: Iya, baik. Mulai dari varian rasa yang berkembang juga ya Kak ya, ya unik-unik
2: masih
1: juga.
2: Masih kami terus gali untuk berinovasi.
1: Oke, sangat menggiurkan ya. Sampai komitmennya Kak Yuli ini untuk menjaga kualitas ya Kak ya, ya pastinya. Kita akan lanjutkan lagi ketumpung obrolan Bapak, Mama, Bapak, Saudara di teras UMKM, tetap di FM 104,3 MHz.
0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona masih dalam rangkaian obrolan teras UMKM bersama dengan Kakak Yuliani Rawal selaku owner dari J Donuts and Bakery. Seru ya Kak ya, ceritanya dari awal berdiri J Donuts ini sampai akhirnya punya 5 cabang di Kota Kupang ya Kak ya, di Kota Kupang. Ada rencana kosongnya buka di luar Kak? Kayak kabupaten begitu, ada pelanggan mungkin sampai sana.
2: Kalau request sih ada dari beberapa customer, karena kebetulan J Donat ini sudah mulai dijadikan tentengan buat pulang kampung.
1: Waduh.
2: Kayak ada yang ke Labuan Bajo, ada yang ke Ende, ada yang ke Soe, gitu. Tapi ya insya Allah didoakan saja.
1: Oke. Okay. 5 aja katanya Kak Yuli hampir ini apa
2: ngapa-ngapan
1: ya, ngurusnya apalagi tambah ke sana berarti butuh lagi tenaga,
2: ya,
1: butuh lagi
2: pemikiran
1: yang lebih luas lagi ya Kak. Mengawasi operasionalnya.
2: Betul betul Kak.
1: Oke, baik,
2: betul.
1: Luar biasa. Nah, Kak, beta penasaran dengan tanggapan pelanggan sejauh ini terhadap produk-produk di J Donut and Bakery ini seperti apa nih?
2: Baik, kalau untuk tanggapan pastinya tidak selalu mulus ya Kak Feli. Namanya kita menciptakan suatu produk, pasti ada yang namanya suka dan duka gitu. Kalau yang suka, alhamdulillah kasih rating yang bagus, kasih masukan yang bagus. Kalaupun yang tidak, mungkin dari segi ketika mereka punya ini ya, lebih ke punya pantangan ya, kayak ketika mungkin ekspektasinya, oh donatnya saya mau yang kurang, yang tidak terlalu berminyak. Oke, masih kita masih kategori itu. Oh ternyata ini terlalu manis, bisa dikasih apa namanya, mungkin dikasih kurang sedikit dalam proses mixingnya, campurannya. Oke, kita ketika ada komplain tentang kualitas, misalkan kita display ya kak, namanya kita melakukan pengiriman, kita bukan jual di kita punya stand alone tempat produksi, tapi kita mengirim produk keluar, pasti ada yang namanya kerusakan pengiriman. Walaupun kita kirim sendiri, mungkin ada gesekan di dalam mobil, di motor, jadi ada yang komplain, oh kak ini apa dekorasinya atau toppingnya kurang bagus, atau mungkin displaynya kena kita keluarin dari penyimpanan kulkas, kita makan tekstur yang menjaga kestabilan emosional kita. Walaupun kita lagi capek, walaupun kita lagi mungkin riwah di toko lagi sibuk, walaupun kita lagi capek, walaupun kita lagi mungkin riwah di toko lagi sibuk produksi, tapi ketika ada yang customer komplain atau apa, tetap kita harus ladenin dengan profesional. Walaupun kadang kita aduh ribet produksi, aduh karyawan masih begini, tapi ketika customer itu datang, tetap kita harus utamakan dulu customernya. Seperti itu.
1: Ini bagian dari suka duka juga.
2: Suka
1: ya.
2: Suka dan duka, Yunia. Betul. Oke, kak.
1: Lebih banyak suka apa duka?
2: Walaupun ada dukanya, tetap kita bilang sukanya lebih banyak.
1: Oke, wah luar biasa ya, ini ownernya ini tangguh sekali kalau mau dibilang, urus 5 outlet tambah lagi dengan berbagai macam komplain mungkin ya, saran, betul, kritik dari pelanggan ya, baik. Nah, berapa banyak donat yang diproduksi per hari nih kak?
2: Kalau untuk sekarang ya, mungkin kita sudah masuk ke 400 sampai 500 pieces per hari.
1: Itu gabung semua outlet?
2: Iya, sudah semua outlet kak.
1: Oke, baik ya, sebanyak itu berarti memang dikerjakan secara profesional juga ya kak?
2: Iya betul, tetap harus kita pantau kak. Walaupun memang kita punya tenaga kerja untuk membantu, tetapi tetap dalam pengawasan kita, seperti itu.
1: 400 itu angka yang besar loh kak.
2: Iya betul kak.
1: Ini artinya permintaannya juga sangat tinggi ya kak?
2: Iya, itu karena kita harus supply ke 5 cabang, jadi dengan target dari setiap cabang itu yang berbeda-beda. Jadi untuk angka rata-ratanya seperti itu setiap hari.
1: Oke, kira-kira setiap outlet itu habis setiap hari kak? Atau variasi
2: ada
1: juga, ya?
2: Beberapa outlet yang memang kita kurangin, kurangin targetnya, karena memang dilihat dari kondisi tokonya ya kak ya. Kalau memang toko yang kurang rame, kita pengirimannya tidak terlalu banyak, jadi kita harus sering ini, makanya sering-sering apa pantau, harus sering kita lihat, oh ini apa updatean dari karyawan juga harus fast respon gitu.
1: Okay. Ini update sosmed juga kalau sana nih.
2: Oh kalau sosmed belum ada kak. Kami semuanya sistemnya masih offline. Jadi offline. Untuk materi promo ataupun hal-hal komplainan itu langsung ke outlet atau ke konter cabang.
1: Iya, offline saya susah sibuk, apalagi dikasih promo di medsos ya, itu kayak
2: iya.
1: Makan ya kak ya.
2: Pernah waktu itu kita coba endorse ya kak, kalau di Kupang endorse. Tapi kami agak ini kesulitan karena ketika kita endorse, ternyata orang datengin semua konter dan kami kelabakan di produksi. Mungkin karena cabangnya sudah banyak ya. Jadi sekarang kalau mau dibikin promo kami bedakan. Jadi ada konter-konter yang promo tidak berbarengan, ya, seperti itu biar kita tidak ini kekurangan donat. Kadang kan orang kalau udah sampai datang, ini donatnya di mana? Ini gitu-gitu. Jadi kita bikin promonya mungkin kita bisa atur antara konter satu dan yang lain tidak berbarengan gitu.
1: Oke, takutnya ada promo permintaan tinggi, betul, tapi kak. Akhirnya jatuhnya ke kualitas yang kurang baik.
2: Iya betul, betul kak. Betul, betul. Ya. Karena kalau promo kan kadang-kadang orang mikir ini karena donatnya lama atau apa, kita juga menjaga itu kak. Jadi kalau promo J Donat ini apa ya, paling kami mengikuti hari-hari besar saja kak.
1: Oke, sangat hati-hati ya.
2: Sangat hati-hati kak, kami sangat menjaga selain selera, kami jaga emosional customer juga.
1: Sama yang jaga juga takutnya ini.
2: Karena nanti komplainan yang diterima otomatis karyawan dulu, baru di follow up ke saya gitu kan kak.
1: Baik, luar biasa ya. Nah ini angka yang cukup besar ini akhirnya juga memacu kakak untuk berpikir lebih keras lagi, produksi lebih banyak lagi ya. Ini sudah stuck di 400 saja atau mau rencana untuk katanya mau tambah varian lagi kak, atau tambah outlet lagi?
2: Oh iya, sekalian ini saya mungkin sedikit promosi untuk counter kami yang ada di Hypermart itu, dia sekarang sudah ada namanya donat premium, J premium, dengan harga jual yang memang beda sedikit dari donat yang
1: harga
2: lama.
1: Premium.
2: Iya, tapi kami juga menawarkan kualitas yang lebih dari donat reguler. Yang awalnya reguler itu harganya hanya 5.000, kami menjual donat premium dengan harga 8.000, tetapi dengan isian, dengan fillingan, dengan toppingan itu yang lebih berkelas gitu, Kak. Okay. Ya, jadi itu hanya ada di satu counter, hanya ada di Hypermart.
1: Oke, baik ya. Karena itu juga pasarnya besar juga di sana,
2: iya,
1: ya, Kak.
2: Iya,
1: ya?
2: Kak.
1: Oke, okay. Pintar lihat peluang ya. Nah, Kak, seberapa penting nih kualitas kontrol dalam produksi donat setiap hari?
2: Kalau saya itu fungsi kontrol itu harus nomor satu, Kak. Dalam hal terutama produksi ya, Kak. Karena kami di toko itu ada bagian produksinya sendiri, ada bagian toppingnya sendiri. Itu adalah orang yang memang saya pegang langsung. Jadi walaupun ada suami saya di toko, beliau yang memegang produksi. Tapi kita juga harus menjaga nih karyawan untuk apapun itu kita kasih motivasi gitu di saat briefing gitu kan. Kita apapun perasaan kita yang dari rumah, tolong jangan dibawa ke sini karena kita dituntut untuk melahirkan produk yang enak, yang bagus buat orang gitu kan, Kak. Jadi saya juga begitu, saya selalu bilang tidak ingin menunjukkan kesedihan atau apapun itu di dalam tempat kerja, biar karyawan juga tidak ini ya, Kak, tidak namanya kan kalau kita lihat orang moodnya sudah tidak enak, pasti kita akan langsung mood swing juga nih, ikut juga nih. Jadi saya menjaga itu sih, paling fungsi kontrol itu harus yang nomor satu.
1: Setuju ya. Ya, kualitas juga adalah kunci mempertahankan,
2: betul, Kak,
1: loyalitas konsumen.
2: Betul,
1: ya, Kak,
2: betul,
1: ya.
2: Betul, Kak.
1: Baik, luar biasa ya Bapak Mama Bapak Saudara. Penasaran dengan dia punya tantangan nih, Kak, dalam operasional sehari-hari apa nih tantangan terbesar yang dihadapi?
2: Tantangan ya, yang paling pertama dan selalu saya, waktu itu saya sudah pernah cerita juga sih, kalau tantangan adalah kalau kehabisan bahan baku. Karena kita ngambil semuanya kan ini dari luar, Kak. Kita mengharapkan supplier. Jadi kalau misalkan apalagi ini di penghujung tahun ya, Kak. Penghujung tahun itu sudah pasti banyak sekali dari supplier itu pasti ada yang kendala pengiriman, atau misalkan dia sudah sampai tapi belum dibongkar gitu. Jadi kendalanya sih seperti itu. Dengan kalau misalkan kami ini berjualan di mall ya, jadi kita mengikuti yang namanya itu seasonal. Mall itu kan dia ada seasonnya, ada misalkan momennya lagi rame, momennya lagi sepi, itu ada plus minusnya. Plus

0: kenalkan awalnya di mall. Jadi kami harus siap terima apapun resikonya. Mau mall itu sepi atau tidak, itu sudah menjadi konsekuensi kami. Gitu.
1: Ya, ini dia perjuangan UMKM.
0: Perjuangannya, Kak, benar.
1: Perjuangan UMKM banget nih, Bapak, Mama, Bapak, Saudara ya. Tapi selalu juga ya bersama dengan Kakak dan tim ya, bertahan dan akhirnya bisa berkembang bersama ya, Kak. Semua sama-sama belajar juga
0: mengontrol
1: emosi, mood, lain sebagainya.
0: Jadi jadi bukan hanya kita berperang dengan tepung, tapi di situ sambil kita menyelipkan bahwa kerja ini kita, apalagi donat ini, dia bukan seperti kita mengerjakan roti, Kak. Jadi kadang ada orang yang bilang resepnya sama tapi kok hasilnya beda. Karena menurut saya memang mengerjakan donat ini salah satu pekerjaan yang sangat-sangat harus perlu dengan penuh dengan konsentrasi. Jadi ketika kita sudah terburu-buru atau misalkan kita lagi kurang enak mood kita, pasti nanti ada-ada saja yang tidak, misalkan donatnya jadi jelek atau terlalu bantet, terlalu over gitu. Jadi kita juga setiap kali saat kita briefing anak-anak itu, kita menekankan bahwa apapun itu, kalaupun memang ada masalah, ada problem di rumah, tolong jangan dibawa dulu ke sini. Ataupun kalau memang problem itu yang menurut kalian terlalu besar, tolong ketika berhadapan dengan adonan, yang fokus dulu. Karena kita menggunakan target waktu, Kak, mengerjakan donat itu.
1: Ya, Kakak juga sharing ilmu ke tim juga ya?
0: Kalau untuk sharing ilmu yang secara emosional mereka, itu saya selalu kasih support, Kak. Karena memang sangat-sangat berpengaruh sekali. Kita kan sering lihat ketika kita menerima karyawan, oh ini anaknya cocoknya diproduksi karena dia anaknya cekatan gitu. Karena kita memang perlu orang-orang yang untuk apa namanya, lebih gesit untuk pegang adonan. Oh ini lebih cocoknya di sini. Jadi kita harus menguasai ini juga, emosionalnya mereka. Terus ini anak lebih cocoknya di mana? Oh ini lebih cocoknya di mana? Gitu. Jadi walaupun kerjaannya hanya, oh ini hanya buat donat, oh tapi tidak segampang itu, tidak semudah membuat donat pada umumnya. Karena kita sudah masuk ke kelas mall gitu, jadi kita udah memahami customer yang lebih ini, Kak, tingkatannya kan di sana kan macam-macam orang, apalagi di mall itu kan. Jadi ekspektasi mereka kan, masa donat di mall kayak gini. Jadi kalau sudah begitu ya siap-siap kita briefing akan ada koreksian, evaluasi seperti itu.
1: Apalagi sudah ditambah dengan donat premium itu berarti harus
0: Ya, lebih berhati-hati, Kak. Dan sekarang kita mesti lebih banyak kita dulu ataupun anak-anak yang kita sudah percayain untuk pegang yang premium.
1: Nah, Kak, sejauh ini pelajaran paling berharga selama menjalankan bisnis J Donut & Bakery ini seperti apa nih?
0: Pelajaran yang berharga ya, saya merasa saya sampai sekarang belum ini sih, Kak. Mungkin walaupun memang saya sudah punya banyak cabang, punya banyak karyawan, tapi saya juga masih belajar sampai sekarang. Karena masih belajarnya gini ya, Kak, karena kita ini setiap hari bertemu orang yang berbeda-beda, lalu emosional orang berbeda-beda. Yang selalu saya tekankan, kita memang tujuan kita adalah sales, tetapi bagaimana orang-orang yang berjuang di belakang itu, misalkan karyawan kita. Jadi PR yang terberat saya itu adalah bukan mengejar sales, tetapi bagaimana saya mengayomi karyawan-karyawan saya. Karena karyawan dengan posisi 5 cabang ini, kita masuk ke dalam pikiran mereka yang berbeda-beda itu kan lebih susah, Kak, ketimbang saya disuruh ngerjain adonan 100 pieces atau 200 pieces. Karena itu saya bisa, kalau capek saya bisa istirahat, tapi ketika saya berhadapan dengan karyawan, itu adalah lebih, konsekuensinya lebih berat lagi itu, Kak. Jadi saya selalu tekankan ke mereka bahwa apapun itu pekerjaanmu, kamu sudah pilih kerjanya di sini, harus dituruti. Jadi bagi saya selama saya berjualan, tidak ada yang namanya saya mau menekan karyawan karena ya mustahil juga sih, Kak, kayak kita jualan sepi kita tidak marah-marah. Maksudnya kita tetap kasih motivasi, kasih dorongan, tetapi sampai saat ini saya selalu bilang masalah yang saya alami sekarang adalah bagaimana saya mau memahami dulu, sebab karyawan ini kan bermacam-macam nih, Kak, tipikalnya. Jadi itu. Tapi ketika sudah cocok, saya bilang karyawan cocok, produk itu pasti bagus. Saya bilang begitu. Walaupun kita sedikit orang, tapi ketika kita sudah mantep, klop, pasti kita bisa lahirkan produk-produk yang bagus. Dan sekarang terbukti, Kak, saya punya 5 cabang, saya bisa teman-teman yang membantu saya itu bisa berdiri, mereka mengikuti satu suara. Jadi sekarang untuk tahun ini saya agak minim ya dengar komplainan. Ya, saya kurang ini apa? Saya selalu bilang, "Oh, ini kalaupun ada yang komplain, ini Bu gimana ini kita ada komplain begini, oh sudah follow up, kalau memang ada barangnya kita suruh ganti.

0: Ya seperti itu.
1: Ini juga menyangkut hubungan adalah relasi juga dengan karyawan.
0: Betul
1: ya,
0: Kak.
1: Bondingnya juga.
0: Iya betul seperti itu. Karena bagi saya, karena untuk apa orang itu kan kepribadian yang berbeda-beda Kak. Jadi ketika kita sudah menerima dia bekerja dan dia menerima bekerja di tempat kita juga, tetap harus ada namanya aturan yang ditegakkan atau yang dia turuti seperti itu. Baru bisa kita mendapatkan sales yang baik. Daripada kita sudah rekrutnya yang bagus atau sesuai dengan kita lihat, oh penampilannya bagus begini, yang standarnya bagus, tapi ternyata sama saja kita tidak bisa, mungkin dia melayaninya kurang begitu kan Kak. Tetap apalagi di mall itu dituntut harus serba servisnya yang terbaik.
1: Excellent service.
0: Mantap. Betul punya, sekali ya. Kak.
1: Inspiratif sekali ya sama Mama Bahan Saudara. Dan ini juga adalah perjalanan usaha yang memang penuh pembelajaran berharga ya.
0: Betul,
1: Kak, ya. Untuk Kak sendiri pastinya. Nah Kak, bagaimana nih pandangan Kakak sendiri tentang persaingan bisnis bakery di Kota Kupang?
0: Untuk persaingannya pasti ya Kak. Karena di luaran kami, di sekitar kami itu semakin banyak menjamur bahkan ya Kak. Bakery-bakery rumahan bahkan yang tidak kalah, kalau kita lihat ya, tidak, kami juga tidak berhenti untuk survei kompetitor, untuk ngecek perbandingan, untuk ngecek kualitas begitu kan Kak. Untuk kami sih dari J Donut sendiri, kami tetap tidak ingin, yang pasti kita tidak ingin down dulu, tidak merasa insecure, dan kami terus menciptakan inovasi-inovasi dari produk kami, yang pastinya seperti itu Kak. Agar mungkin kalaupun produk yang sudah ada kita tingkatkan lagi, mungkin yang tadinya kurang, toppingannya kurang, ini kita perbanyak lagi atau kita percantik lagi gitu. Jadi kita bagusin. Kalau menurut saya, ketika ada bakery yang baru atau ada pengusaha-pengusaha baru yang datang, supaya kita juga tidak terlalu santai Kak. Kita jadi termotivasi juga, apalagi kalau bakerynya hadir dengan harga yang di bawah. Jadi kita dengan orang sudah tahu ya, untuk kami J Donut ini sudah dari 2000 masuk mall itu kan 2022 ya Kak. Kami belum ada kenaikan sama sekali harganya, belum pernah ada kenaikan. Jadi mungkin itu yang masih melekat di hati orang Kupang. Tapi kualitasnya terus kami tingkatkan. Jadi sekalipun kami berinovasi produk yang premium, kami masih kasih angka yang terjangkau seperti itu.
1: Setuju beta bapak mama bapak saudara ya, pasti juga ikut setuju nih, karena memang persaingan ini akhirnya bikin terus berkembang juga ya Kak.
0: Akhirnya kita tidak boleh ini Kak, tidak boleh terkecoh, santai, tidak boleh santai. Walaupun ini kita harus berpikir, ini bagaimana ya, ini harus, ini adalah pecut buat kita yang di atas. Jangan santai-santai, jangan mentang-mentang sudah punya nama jadi berleha-leha gitu
1: lagi. Oke, Kak, mungkin ada pesan nih untuk anak muda atau mungkin para calon-calon pelaku UMKM lain yang mungkin untuk memulai usaha di dunia kuliner atau bakery begitu. Ada pesan kosong nih Kak?
0: Oke, baik. Karena saya juga di sini baru ini ya, masih merintis, masih seumur jagung ya, jagung belum bertunas juga kayaknya Kak Feli. Jadi kalau pesan saya sih, apapun itu bidang usahanya, tidak harus bakery. Karena kalau namanya masih muda itu kan cita-citanya banyak Kak. Kadang-kadang mungkin dia lulusannya ini, tapi tiba-tiba dia bisa terlempar ke bidang yang lain gitu. Apapun itu, tekuni saja. Berapapun gajimu, bersabar saja. Selama kamu yang memilih. Kalau kamu memang tidak mau, kamu boleh berhenti. Jangan paksakan, ataupun jangan ketika kamu sudah masuk lalu kamu mengeluh. Sedikit banyaknya disyukuri selama kamu yang pilih. Kalau kita sudah dari awal kita masuk tapi ujung-ujungnya kita mengeluh, oh ini kurang, ini kurang, itu tidak akan membawa berkat. Betul kan Kak? Jadi saya selalu tekankan, termasuk ke teman-teman yang bekerja sama saya, pahit, manis, enak, asam, asin, semua yang ada di toko ini kalian yang pilih. Karena waktu awal interview kerja sudah saya spill semua, sudah saya sampaikan. Kalau tidak cocok silakan keluar baik-baik, kasih tahu. Jadi saya selalu pesan ke mereka, apapun itu, atau mungkin teman-teman Pro 4 RRI yang lagi mendengar, apapun itu, kalau kalian lagi berjuang ingin berusaha, buka usaha sendiri atau ingin bekerja di suatu perusahaan, selama kalian masih ingin baru mulai ya melamar, jangan bimbang. Kalau sudah melamar berarti itu sudah harus mantap. Karena saya dulu juga pernah bekerja, walaupun gaji itu yang mungkin kita rasa aduh ini kecil menurut orang yang membandingkan, tapi saya merasa itu cukup berkat untuk saya dan keluarga. Saya tidak pernah mendengarkan omongan orang. Karena kalau sudah bilang cukup menjadi berkat untuk kita, pasti selalu cukup, Kak. Walaupun angkanya kecil, mustahil menurut orang kan, kan? Tapi saya selalu pesan, berapapun itu selalu bersyukur ya. Jadi dimanapun bidang yang kamu kuasain, dimanapun passion kamu, itu yang difokuskan. Dan yang pastinya niat itu yang utama.
1: Baik, ini motivasi yang sangat membangun ya bapak-bapak saudara. Jadi cocok juga buat bapak-bapak saudara yang mau mulai usaha, entah atau mulai usaha atau mau terjun di dunia manapun untuk
0: mungkin betul, kerja. Betul, Kak. Tidak harus selalu berusaha. Mungkin ada yang pengen kerja tapi masih ragu-ragu kan, Kak. Apalagi sekarang kan banyak sekali yang mencari pekerjaan. Banyak lulusan-lulusan yang belum mendapat pekerjaan, jangan malu, jangan gengsi.
1: Baik, luar biasa sekali ya bapak, mama, bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona ketemu punya obrolan dengan kakak Yuli, owner dari J Donut and Bakery, dan ketemu harap semoga semakin sukses, Kak.
0: Amin, terima kasih banyak Kak Feli juga. Amin.
1: Makin banyak pelanggan ya, salah satu pelanggannya saya juga. Jadi terus, dan beta berharap terus menghadirkan inovasi baru ya, Kak.
0: Siap, siap,
1: menu-menu
0: Kak.
1: Baru
0: jadi PR
1: juga
0: buat kami.
1: Oke, okay, dan outlet baru juga ya.
0: Amin,
1: kalau
0: amin,
1: dibilang
0: amin.
1: Outlet nih kepala tambah sakit.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kelompok tani Hitiheu di Desa Oema Tamboli, Kabupaten Rotendao, menyatakan siap mendukung program Desa Binaan Universitas Nusa Cendana atau Undana Kupang. Program tersebut mengembangkan pertanian modern yang terintegrasi dengan sektor peternakan di Desa Oema Tamboli. Pengembangan program mencakup pembangunan kandang sapi, penyediaan pakan ternak, serta pengembangan tanaman hortikultura. Ketua Kelompok Tani Hitiheu, Heri Meksi Leke Ama, mengatakan seluruh anggota kelompok diharapkan terlibat aktif. Program Desa Binaan Undana diharapkan jadi langkah penguatan pertanian modern dan peternakan berbasis masyarakat Rotendao. Pengetahuan informasi berikut, Kabupaten Sumba Barat Daya di Nusa Tenggara Timur punya banyak tempat bersejarah yang menarik. Salah satunya adalah Kampung Adat Mbuku Bani. Kampung ini terletak di Desa Apedalo, Kecamatan Kodi, dan berjarak sekitar 43 km dari Tambolaka, ibu kota Kabupaten Sumba Barat Daya. Nama Mbuku Bani sendiri punya arti yang unik. Kata buku berarti permainan yang dimenangkan, sedangkan Bani atau Kabani berarti laki-laki yang jantan. Gabungan nama ini menggambarkan semangat keberanian dan kemenangan warga kampung tersebut. Dengan perpaduan tradisi Marapu, ritual nyale, dan keberadaan situs sejarahnya, kampung ini menawarkan pengalaman wisata budaya dan spiritual yang sulit dilupakan di Sumba Barat Daya. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Ya, perempatan Rekupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat siang, Bapak Mama, Bah Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Kembali lagi Sasando siang hadir menemani Bapak Mama, Bah Saudara dan bareng dengan Beta Feli sampai di jam 5 sore nanti. Bapak Mama, Bah Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, apa kabarnya hari ini ya? Beta berharap semua dalam keadaan sehat, baik dan dan tetap semangat juga ya menjalani hari ini ya, hari Senin ya, hari sibuk-sibuknya. Dan paling enak tuh sambil pantau Pro 4 ya, lagu-lagu timur terbaik dan lagu-lagu hits Pro 4 tuh selalu bikin Bapak Mama Bah Saudara pasti langsung semangat. Beta juga mau informasikan ya, Bapak Mama Bah Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, untuk menyaksikan final Bintang Radio RRI Kupang 2026 besok ya, Selasa nih, 15 September 2026 jam 5 sore di RRI Kupang ya. Nikmati penampilan suara-suara emas terbaik anak-anak NTT, anak-anak Nusa Tenggara Timur, dan dukung langsung Bapak Mama Bah Saudara dan penjagoan menuju panggung nasional. Ini acara juga terbuka untuk umum dan gratis. Mari suka tong ajak keluarga, Bah Saudara semua untuk hadir besok ya, jam 5 sore sampai selesai. Kotong tunggu di RRI Kupang.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Upacara adat Matekio dilaksanakan oleh suku Kemak Diruhati, suku pendatang dari Timor Leste yang berimigrasi meninggalkan Istana Hatulia sekitar tahun 1911 akibat penjajahan Portugis dan sekarang menetap di Kabupaten Belu, tepatnya di Manumutin. Ritual adat Matekio adalah upacara penyerahan arwah leluhur suku rumah raja Bei Leto kepada sang pencipta. Dalam ritual budaya Matekio, terdapat salah satu tahapan yang berkaitan dengan pelantikan raja, yakni Irilelo Pai Tuma, artinya berjemur di matahari pagi yang merupakan tahap ke-23 dari rangkaian upacara adat Matekio. Setelah sebulan lebih Mate Ubu atau penyelenggaraan Mate Kio menjalankan berbagai tantangan seperti tidak boleh menyentuh air dingin, tidak boleh meninggalkan Dedu Mane atau pondok adat bagi laki-laki dan Dedu Hine atau pondok adat bagi perempuan, maka pada tahap ke-23 ini Mate Ubu boleh turun dari Dedu Hine dan Dedu Mane guna mempersiapkan diri menuju acara puncak dari Iri Lelo Pai Tuma, yakni pelantikan Korel atau Raja Suku Kemak Diruhati yang diberi gelar sebagai Amu Tuma, Amu dan B. Tahapan prosesi pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati dibagi lagi menjadi 3 prosesi inti, yakni Kabala Tais dan Hias Tais, Gara Hopat Mola Natar, serta Hutulesi Seisau. Kabala Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi raja, yakni Amu Tuma, Amu dan B. Hias Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi istri dari Amu Tuma, Amu dan Bei yang akan dilantik. Sedangkan Gara Hopat Mola Natar adalah 4 pimpinan suku yang diberikan tongkat pimpinan oleh rumah adat Bei Leto, yakni rumah adat suku Kemak Diruhati yang terdiri dari suku rumah Aileo, suku rumah Atabatu, suku rumah Manusae, dan suku rumah Oe Lau. Dari 4 suku ini terbentuklah Gara Hopat atau 4 ketua, yakni Gara Aileo, Gara Atabatu, Gara Manusae, dan Gara Oe Lau yang secara adat memiliki kewenangan untuk melantik Raja Suku Kemak Diruhati. Tahapan berikutnya yakni prosesi Hutulesi Seisau. Secara harafiah, Hutulesi berarti pemasangan destar bagi raja dan Seisau berarti pemasangan sisir dari tanduk kerbau bagi istri raja yang akan dilantik dan prosesi ini dilakukan oleh seorang pemangku adat. Selanjutnya, pelantikan dilakukan oleh Ketua Gara Aileo, Ketua Gara Aibata, Ketua Gara Manusae, dan Ketua Gara Oelau. Pada awal pelantikan dilantunkan syair adat, begitu juga akhir pelantikan, syair adat kembali dilantunkan dan disambut dengan pemukulan gong dan babati atau tambur yang digantung di depan Umaluli yang menandakan bahwa pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati telah sah secara adat. Sementara gong dan tambur ditabuh, pasukan berkuda raja yang baru dilantik bersama istri beserta prajurit pembawa senjata dan kelewang melakukan prosesi Lolo Inama Maneheu atau berjalan mengelilingi tenda penginapan dalam pelataran Umaluli. Gara Hopat atau 4 ketua dan seluruh suku melantunkan syair yang disebut Sei Manu untuk memberikan penghormatan kepada raja yang baru dilantik. Akhir dari rangkaian upacara adat Matekio, yakni Huri, di mana seluruh masyarakat dan undangan yang hadir menari bersama. Saudara, dari proses panjang upacara adat Matekio oleh suku Kemak Diruhati menandakan betapa pentingnya kerjasama, kesabaran, dan kebersamaan yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan ini.

Pernahkah Anda melihat pohon kelapa yang tidak terlalu tinggi dengan buah berwarna kuning keemasan yang cantik? Itulah kelapa gading. Dikenal dengan nama ilmiah Coccus nucifera varietas Eburnea, kelapa gading bukan sekedar tanaman hias. Ini adalah jenis kelapa gencah yang mulai berbuah di usia muda meski pohonnya masih setinggi manusia. Di balik warna kulitnya yang mencolok, tersimpan air yang manis dan menyegarkan. Tak hanya sebagai penghilang dahaga, air kelapa gading kaya elektrolit alami yang menjaga keseimbangan cairan tubuh Anda. Bagi kesehatan, kelapa gading dipercaya efektif membantu meluruhkan batu ginjal, meredakan panas dalam, hingga meningkatkan imun berkat kandungan vitamin C dan antioksidannya yang tinggi. Sehat tak harus mahal, dan kebaikan seringkali ada di pekarangan kita sendiri. Mari segarkan tubuh dengan kelapa gading. Kebaikan murni dari alammu.

0: saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung.
1: Ya, Bapak Mama, Mbak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sumba Timur, Nicholas Pandaraga, menyebutkan pihaknya telah memberikan bantuan mesin pompa air untuk petani sawah yang mengalami kekeringan. Ia juga mengatakan hal tersebut dilakukan setelah pertanian mendapatkan laporan setelah Dinas Pertanian mendapatkan laporan tentang dampak kekeringan di beberapa wilayah di Sumba Timur, khususnya pada tanaman padi sawah. Nah, pembagian bantuan tersebut juga merupakan salah satu respon cepat ya untuk mengatasi kekeringan yang berdampak gagal panen. Sejumlah wilayah yang mengalami kekurangan air juga karena dipengaruhi oleh iklim, dan respon cepat Dinas Pertanian ini khususnya mempunyai sumber air bawah permukaan tanah ya, dengan memberikan bantuan mesin pompa air bantuan Kementan maupun yang bersumber dari APBD Perubahan 2026. Ada irigasi pompaan, irigasi perpipaan, perbaikan irigasi tersier dan arit. Ini masuk dalam bantuan APBN di lahan seluas 1.782 hektare.

Sando, alat musik dari Pulau Rote adalah persembahan Nusa Tenggara Timur untuk Indonesia dan dunia. Sasando atau Sasando memang merupakan alat musik yang khas dan unik. Sejarah alat musik Sasando ada beberapa versi. Versi pertama, konon Sasando ditemukan oleh dua orang penggembala kambing di Rote. Versi lain menyebutkan penemunya ialah Pupuk Soroba. Melalui inspirasi, sewaktu menyaksikan seekor laba-laba besar asik memainkan sarangnya sehingga terdengar bunyi yang indah. Pupuk Soroba kemudian mencungkil lidi-lidi dari setangkai daun gawang yang masih mentah, lalu disenda, kemudian dipetik. Ternyata alat ini mengeluarkan bunyi yang indah. Pupuk Soroba mengembangkan penemuannya itu mulai dengan memasang tangkai daun gawang itu dalam haik, kemudian mencoba sejumlah bahan sebagai dawai. Karena setelah dipasang dalam haik suaranya beresonansi, maka alat itu disebut sandu atau sanu yang bergetar atau merontak-rontak. Sejak tahun 70-an, alat ini mulai populer dengan nama sasando, yang merupakan pengulangan dari sandu-sandu atau sanu-sanu yang artinya bergetar berulang-ulang.

Versi lain, Sasando berasal dari legenda Sangguana. Konon, seorang pemuda bernama Sangguana terdampar di Pulau Ndana saat pergi melaut. Ia kemudian dibawa menghadap raja. Selama tinggal di istana raja, Sangguana menunjukkan bakat di bidang musik. Putri raja yang terpikat kemudian meminta Sangguana menciptakan alat musik yang belum pernah ada. Diilhami sebuah mimpi, Sangguana membuat alat musik yang diberi nama Sandu. Ketika sedang asik memetik alat musik itu, sang putri bertanya lagu apa yang sedang dimainkan Sangguana. Ia menjawab, Sari Sandu. Putri raja menamakan alat itu Depohitu, artinya sekali dipetik tujuh dawai bergetar. Alat musik Sasando meskipun terlihat sederhana, tapi mampu menangkap dan mengekspresikan nuansa dan emosi. Dalam kehidupan masyarakat Rote, Sasando adalah alat musik pengiring tari, penghibur saat berduka, menciptakan keceriaan dan sukacita. Cara memainkan Sasando secara umum sama dengan alat petik lain, seperti gitar, biola, dan kecapi. Hanya senar Sasando harus dipetik dengan dua tangan seperti memainkan harpa. Tangan kiri memainkan melodi dan bass, sementara tangan kanan memainkan akord. Inilah keunikan Sasando. Pemainnya mempunyai kemampuan lebih karena memainkan melodi, bass, dan akord.

sekaligus. Sasando telah mengangkat nama Rote dan Nusa Tenggara Timur ke pentas dunia. Sasando bukan lagi sekedar alat musik tradisional yang dimainkan ketika menjaga ternak atau saat berduka, tetapi telah hadir dalam konser besar di mancanegara. Kiranya Sasando makin dicintai generasi muda, agar alunan nada alat musik dari pulau paling selatan Indonesia ini tetap lestari, menghiasi kehidupan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Saudara, salah satu keunikan yang dapat dijumpai di Pulau Alor adalah Moko. Moko berperan penting bagi masyarakat Alor sejak zaman dahulu. Umumnya, bentuk Moko di Alor lonjong seperti gendang, berdiameter 40 hingga 60 cm dan tingginya 80 sampai 100 cm. Moko memiliki 4 telinga yang berfungsi sebagai pegangan. Pola hiasnya beragam tergantung zaman pembuatannya. Bila diperhatikan dengan seksama, bentuknya mirip dengan benda-benda perunggu di Pulau Jawa pada masa Kerajaan Majapahit. Banyak suku tradisional di Pulau Alor percaya bahwa Moko berasal dari tanah dan hanya dimiliki para bangsawan karena nilainya sangat tinggi. Moko dahulu ternyata sempat berfungsi sebagai alat tukar ekonomi masyarakat pulau ini, bahkan sempat menyebabkan inflasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan penguasa pun membuat sistem baru dengan membatasi peredaran Moko di Pulau Alor. Di beberapa suku tradisional di Pulau Alor, Moko juga digunakan sebagai gendang untuk mengiringi tarian adat. Biasanya, alat musik gong dan moko dimainkan untuk mengiringi tari-tarian tradisional seperti tarian lego-lego. Kepemilikan jumlah dan jenis moko tertentu dapat menunjukkan status sosial seseorang. Misalnya, kepemilikan moko Maleitang atau moko Itkira menunjukkan status sosial yang cukup tinggi dan terpandang. Selain sebagai alat musik tradisional, moko juga berfungsi sebagai peralatan belis atau mas kawin seorang laki-laki kepada calon istrinya. Hingga kini, kebiasaan adat menjadikan moko sebagai mahar masih terus berlangsung. Suku di Alor yang masih menetapkan mas kawin dengan moko adalah suku Darang, Tawaka, Kolondama, Kawali, dan Balomasali. Apabila pihak keluarga pria tidak memiliki moko, mereka harus meminjam moko kepada tetua adat. Peminjaman ini pun tidaklah gratis karena pihak keluarga pria harus menggantinya dengan sejumlah uang yang cukup besar. Keluarga yang menerima moko berkewajiban menjaga moko itu. Menghilangkan moko berarti kehilangan wibawa di masyarakat. Sampai saat ini masih banyak suku yang menyimpan moko untuk kepentingan adat perkawinan. Moko mempunyai kedudukan dan nilai tersendiri dalam budaya, sejarah, dan sistem sosial masyarakat Alor. Namun, sangat disayangkan banyak moko yang telah dibawa ke luar Pulau Alor oleh para pemburu barang antik.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong para pemandu wisata lokal sonde hanya menguasai teknik pelayanan wisata tapi juga mampu mempromosikan destinasi melalui media sosial. Kemampuan promosi digital dinilai penting untuk keseluas jangkauan informasi mengenai potensi wisata Kabupaten Kupang. Ini dorongan disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang Metelius Sanam saat membuka pelatihan pemandu wisata lokal tahun anggaran 2026 pada Rabu 9 September 2026. Pelatihan yang digelar di Hotel Timur Kota Kupang ini diikuti 16 peserta dari 10 kecamatan. Menurut informasi berikut, jika Bapak Mama Basudara cari tampa untuk kas lepas lelah, pesisir barat Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur, dia pun jawaban. Adalah Pantai Wolwol, sebuah destinasi bahari yang menawarkan kecantikan alami dan dia pun suasana yang sangat tenang. Ini pantai cantik punya daya tarik utama berupa air laut biru yang tenang. Dia pun kondisi sangat ideal juga untuk pengunjung yang mau bermain air di pinggiran pantai, berenang atau snorkeling. Bagi yang lebih suka bersantai di darat, Pantai Wolwol punya hamparan pasir putih yang halus. Dia pun tekstur yang lembut sangat nyaman untuk berjalan kaki di tepi pantai atau sekedar duduk santai menikmati suasana. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Kakak, tolong kau jangan buang sampah di sini ya.
1: Hei Ena, ini kan lahan kosong. Apa ini kakak pun tanah? Bukan toh. Kalau bukan jangan larang-larang. Ah.
0: Bukan begitu kakak. Sampah-sampah yang kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sonde sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sonde kan bau kakak, aman sah.
0: Tetap sah kakak, ini sampah dong nih nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit, di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Kau hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi toh.
1: Iya kakak.
0: Ingat ya kakak, buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, bapak-bapak, para saudara, kakak nyong, dan kakak nona, sudah masuk jam siang ya. Waktu menunjukkan 24 menit lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Biasanya suasananya mulai beda nih. Ada yang masih sibuk di kantor, ada yang mungkin masih berjualan, atau ada juga yang sementara masih istirahat makan siang. Dan mungkin ada juga yang sedang dari perjalanan kembali ke kantor. Tapi satu hal yang menarik ya, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong, dan kakak nona, siang itu sering jadi waktu ketika semangat mulai diuji. Betul kok. Kalau dari tadi pagi mungkin masih penuh energi ya, bangun, bersiap-siap ya, sarapan, berangkat kerja, atau mungkin ada yang antar anak sekolah, atau ada yang baru buka toko, mulai beraktivitas. Tapi begitu matahari mulai tinggi, mulai nih muncul satu pertanyaan, baik lanjut kerja atau istirahat sedikit ya. Nah, kalau bapak mama, bapak saudara, kakak nyong, dan kakak nona sekarang ada punya waktu untuk istirahat, jangan merasa bersalah. Istirahat itu bukan berarti malas ya. Kadang tubuh tuh memang sedang meminta ketong untuk berhenti sebentar, atau mungkin minum air ya, sekedar minum air, tarik nafas, makan dengan tenang, lihat sekitar ya, atau sekedar duduk sambil dengar radio. Nah, karena ketong seringkali sibuk mengejar banyak hal sampai lupa bertanya sama diri sendiri, "Be, tadi ada bye-bye kok sonde nih?" Padahal sesederhana itu ya. Sonde semua hari itu harus produktif luar biasa. Ada hari ketika ketong bisa menyelesaikan banyak pekerjaan, ada juga hari ketika menyelesaikan pekerjaan yang paling penting saja sudah cukup. Dan mungkin ini siang ketong sonde perlu memikirkan terlalu jauh tentang apa yang belum selesai. Nikmati sadolo apa yang sedang ada di depan mata ya. Kalau ada makan, nikmati. Kalau ada santai dengan keluarga, juga nikmati waktunya. Kalau lagi kerja, kerjakan satu persatu. Atau mungkin yang sedang istirahat juga tanpa merasa bersalah.

Bapak mama dan saudara semua, masyarakat suku Timor menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni ainaf atau ni enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding yang disebut ni ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah, dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan satu pintu, tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap, sehingga pintu keluar masuk barang atau orang, serta sirkulasi udara, hanya satu pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timor Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi, atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan satu batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya satu berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan ni ainaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi.
Umek bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua, dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timor memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam hubungannya.

0: jadi alat kain dong.
1: Bapak, mama, kakak, adik, bersaudara semua, ini kali Beta mau ajak untuk melihat sebuah permainan tradisional yang populer di Pulau Timor dan lebih tepatnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang bernama Keno atau Kena Toptobe yang berarti permainan senjata bambu atau senapan bambu. Keno atau Kena Toptobe atau senapan bambu adalah permainan tradisional anak-anak di Pulau Timor. Di wilayah lainnya di Nusa Tenggara Timur, permainan serupa pun ada, tetapi dengan sebutan yang berbeda. Di Timor Tengah Selatan, musim bermain Keno adalah setelah panen jagung. Saat itu tumbuhan lagundi berbuah dan buah lagundi menjadi peluru senapan bambu. Namun seiring berjalannya waktu, bukan hanya buah lagundi yang menjadi peluru tapi juga kertas dan buah tanaman bonsai. Keno berasal dari kata ken yang artinya menembak dan oh yang berarti bambu atau betung. Sedangkan Kena Toptobe memiliki arti bahwa senapan yang pelurunya diambil dari biji atau buah dari hutan atau hutan belukar. Keno terbuat dari ranting bambu atau betung yang panjangnya mencapai 20-25 cm atau hanya satu ruas lurus, dan ranting bambu tersebut memiliki lubang kecil tempat menaruh peluru untuk ditembakkan. Keno atau Kena Toptobe memiliki tiga bagian, yaitu nakan atau batang, aon atau badan, dan haun atau gagang. Nakan adalah batang penembak berupa kayu lurus yang kuat dan panjangnya kurang 1 cm dari aon atau badan, yang merupakan satu bagian dengan nakan atau kepala yang berbuku dan fungsinya sebagai batang atau gagang penembak. Proses pembuatan Keno tidak terlalu rumit sehingga bisa dilakukan anak-anak berumur 6 sampai 14 tahun tanpa harus memiliki keterampilan khusus. Alat yang digunakan untuk membuatnya yaitu parang atau pisau dapur dan sebilah bambu yang diambil di sekitar rumah karena biasanya orang Dawan memiliki pohon bambu di halaman mereka. Untuk membuat Keno atau Kena Toptobe tidak membutuhkan waktu yang lama, yaitu sekitar 30 sampai 45 menit. Permainan Keno memiliki hubungan erat dengan kehidupan nenek moyang orang Dawan. Konon kehidupan nenek moyang suku Dawan diwarnai dengan peperangan antar suku untuk mempertahankan wilayah kekuasaan baik sesama orang Dawan maupun dengan penjajah. Selain itu, perang antar suku juga terjadi karena adanya keinginan untuk merampas harta, memperluas wilayah, dan menuntut keadilan serta kebenaran. Permainan Keno biasanya lebih didominasi oleh anak laki-laki yang berusia sekitar 8 sampai 15 tahun. Biasanya mereka bermain perang-perangan di kebun atau di perkampungan dan bahkan di sekolah pada saat jam istirahat. Untuk bermain Keno pada masa lalu, para pemain berpakaian sehari-hari, yaitu selimut anak-anak tanpa menggunakan baju. Seiring kemajuan, para pemain mengenakan baju dan celana pendek. Bahkan anak-anak sekolah yang masih menggunakan seragam sekolah ikut bermain perang-perangan dengan menggunakan senapan bambu ini. Permainan ini biasanya dilakukan secara berkelompok, di mana untuk memulai permainan, terlebih dahulu akan disepakati bersama pembagian anggota kelompok. Setelah disepakati, baru akan dilanjutkan dengan pengaturan strategi dan tempat persembunyian, dan perang pun akan dimulai. Yang kalah adalah kelompok yang anggotanya tertembak paling banyak. Permainan tradisional ini secara perlahan-lahan mulai dilupakan seiring dengan kehadiran permainan elektronik semacam Nintendo ataupun lainnya. Padahal permainan tradisional ini mengandung aspek kebersamaan dan sosialisasi. Kebersamaan itu tampak dari kekompakan anak-anak yang tergabung dalam sebuah tim, bagaimana mereka secara terpadu mengatur strategi demi bisa mengalahkan tim lain dalam permainan tradisional Ken-O atau Kena Top Tobe ini. Semoga saja ke depan permainan tradisional ini tidak hanya tinggal cerita.

Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Provinsi, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berhasil memfasilitasi perkumpulan peternak dan pedagang babi P3B2 mengirim 450 ternak ke wilayah Sumba. Pengiriman dilakukan melalui Pelabuhan Bolo Kabupaten Kupang pada Sabtu 12 September 2026 menuju Waingapu Kabupaten Sumba Timur. Ketua P3B2 NTT Martin Billy mengatakan pengiriman ternak babi merupakan kolaborasi antara Pemprov NTT, DPRD, dan KSOP kelas 3 Kupang. Kerjasama multisektor ini diharapkan terus berlanjut untuk mendukung para peternak dalam memenuhi kebutuhan daging dan menekan angka jual. Pindah ke informasi berikut, kehadiran Nihi Rote di Kabupaten Rotendao son hanya jadi bagian dari perkembangan pariwisata daerah. Destinasi tersebut juga membuka ruang bagi generasi muda untuk memperkenalkan budaya lokal kepada wisatawan yang datang dari berbagai daerah dan negara. Salah satu bentuknya terlihat dari keterlibatan siswa SMK Negeri 1 Rote Barat dalam kegiatan penyambutan tamu di Nihi Rote. Kepala SMK Negeri 1 Rote Barat Onesimus Sundun mengatakan kesempatan tersebut menjadi pengalaman berharga bagi para siswa. Menurutnya, siswa sondeh hanya belajar tentang pelayanan pariwisata, tapi juga dapat kesempatan bawa budaya Rote ke hadapan wisatawan. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Abang Pong udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya nih. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Mpok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Mpok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, duh bisa banget. Bisa banget dah Abang Mpok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juditya dari Pro 4 Jakarta di hari ini di siaran berjaringan Pro 4 Network ya, di hari Senin tanggal 14 September 2026. Nggak berasa kita udah di tengah bulan September aja. Ntar kita nggak berasa minggu depan ya udah ulang tahun RRI lagi. Baru kemarin ulang tahun RRI ya. Emang kagak usah dirasa-rasa sih ya pemirsa RRI Net juga pendengar Pro 4 ya. Kayak cepet banget tuh jalan ya Bang Pon hari ini. Dan hari ini kita bakal ngobrol budaya tentunya pasti ya di siaran berjaringan kita. Hari ini kita bakal ngobrol bersama teman-teman kita di Pro 4 Manado. Dan sudah ada Kakak Joyce yang sudah tersambung di Pro 4 Manado. Assalamualaikum, selamat siang Kak Joyce.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jo.
2: Iya, sehat Kak?
3: Sehat.
2: Iya, ini kayak mungkin agak delay ya Kak ya di sana ya Kak ya.
3: Oh, sebentar. Agak delay.
2: Kakaknya menjawabnya agak delay soalnya.
3: Mungkin karena jauh atau karena panasnya?
2: Oh, bisa jadi. Biasa begitu sih Kak, karena sinyal, karena apa. Tapi enggak apa-apa sih ya di hari ini. Yang penting dalam keadaan sehat-sehat buat teman-teman di Manado gitu ya. Terus juga tanpa kekurangan satupun ya. Kak Joyce, hari ini kita bakal ngebahas temanya apa ya? Hari ini bakal ngebahas tema apa ya Kak Joyce ya?
3: Bang Jo, kita akan bahas tentang pentingnya gerakan budaya dalam menjaga kelestarian alam.
2: Oke, siap. Jadi nanti sudah ada narasumber juga nih, pemirsa RRI dan juga pendengar Pro 4 di studionya Pro 4 Manado sudah hadir ya. Narasumber kita ada siapa, Kak Joyce?
3: Ada Kak Gerard Tiwo, beliau adalah pegiat budaya dari Tomohon, Sulawesi Utara.
2: Selamat siang, Kak Gerard. Iya, siap. Kak Joyce, ini untuk mic-nya Kak Gerard belum nyala ya, Kak Joyce ya?
3: Bisa dicoba lagi, Kak Gerard?
2: Mungkin agak maju gitu. Iya, sembari-sembari ya. Siap. Kak Joyce, ini sembari untuk setting mic dari Kak Gerard, mungkin boleh disebutin nomornya Pro 4 Manado supaya nanti pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net bisa menghubungi ke Pro 4 Manado nih Kak Joyce.
3: Iya, boleh lewat telepon ataupun WhatsApp 0853 42 400 928.
2: Oke, siap. Kalau di Jakarta kita hanya menerima pesan WhatsApp aja ya, pendengar Pro 4 pemirsa RRI Net di 0812 1124 928. Tapi kalau untuk telepon di nomor 0213504510. Kak Joyce, ini kita akan mulai untuk obrolan kita di siang hari ini mengangkat tema kita. Tapi nanti di menit 30 kita akan istirahat dulu ya Kak Joyce ya dengan satu lagu. Dan kita akan membuka line interaktif dengan pemirsa RRI Net ataupun pendengar Pro 4. Silakan Kak Joyce dan juga Kak Gerard untuk pembahasan pentingnya gerakan budaya dalam menjaga kelestarian alam. Silakan Kak Joyce.
3: Oke, baik, terima kasih Bang Jo di Jakarta, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, salam dari kami di Manado. Jadi kalau tadi Bang Jo bilang Ini tanpa terasa ini sudah medio September ya. Ini kalau di Manado Bang Jo, kalau sudah upacara bendera 17 Agustus kan ya. Kemudian begitu upacara penurunan bendera, itu langsung terasa vibes Natalnya.
2: Oh.
3: Kalau di Manado.
2: Kayak cepet gitu ya ke Natal ya Kak Joyce ya.
3: Oke, okay, baik.
2: Siap, silakan.
3: Kak Gerard, selamat siang. Apakah ini sudah bisa terdengar suara narasumber ini Bang Jo?
2: Suaranya masih jauh nih Kak Joyce nih, enggak masuk ke mic kayaknya. Boleh dibantu ya buat teman-teman teknis di Manado ya.
3: Belum masuk suara narasumber ya. Oke, okay. Mungkin kita akan ganti mic-nya.
2: Iya.
3: Bang Jo, bisa kita dengarkan lagi lagu Manado begitu atau dari Jakarta?
2: Sembari aja kita berapa berapa lama?
3: Ini 1 menit bisa.
2: 1 menit nggak apa-apa ya, kita ngobrol dulu aja sebentar.
3: 30
2: detik. Oh, okay, itu cepet lah kalau sana ya diutak-utik nyampe deh. Jadi okay. Ya.
3: Sembari.
2: Ini,
3: kalau Bang Jo kira-kira pernah dengar tidak hubungannya kearifan lokal sama pelestarian alam itu kan biasanya ada hubungannya dengan mitos atau mungkin kepercayaan begitu dengan alasan dalam tanda petik katanya kita kan sekarang sudah beragama. Ngapain juga
2: bener.
3: Masih percaya begituan.
2: Iya,
3: ini Bang
2: Jo
3: pernah dengar tidak?
2: Kalau kayak mitos-mitos atau juga kayak kata orang tua zaman dulu gitu ya. Itu buat ya, lingkungan itu ada ya, jangan kalau nyapu jangan dibuang ke depan. Gitu, ditangkap pakai pengki kalau bisa gitu, karena kalau buang sampah ke depan gitu, habis nyapu nih, kita nyapu nih dari teras nih Kak Joyce nih, katanya buang rezeki gitu. Mending disapu, ditangkap pakai pengki, habis itu emang dibuang ke tempatnya gitu. Selain ngajarin buat kebersihan, sama itu juga sih tadi ya, jangan buang rezeki istilahnya gitu.
3: Sementara gitu. Kan kalau lebih dalam lagi kita gali masalah budaya nih ya, Bang Jo. Ada kan yang semacam ada ritual-ritual begitu, alam,
2: betul.
3: Dan lain sebagainya.
2: Betul.
3: Seperti itu. Nanti kita akan banyak bincang-bincang dengan narasumber.
2: Siap.
3: Semoga bisa dicerahkan. Ya karena bisa. Memang budaya itu harus dilestarikan.
2: Betul.
3: Dan tidak boleh dihilangkan ya. Oke. Okay. Apakah ini sudah
2: boleh Kak Gerard?
3: Bisa dicoba lagi?
4: Halo.
2: Iya, sudah aman.
3: Oh, oke, okay, baik.
2: Iya.
3: Kalau begitu kita langsung saja.
2: Langsung saja Kak Joyce dan juga Kak Gerard, silakan.
3: Sudah jam 2:16 kalau di Manado.
2: Silakan.
3: Iya. Ini Kak Gerard, apa yang dimaksud dengan gerakan budaya dalam pelestarian alam? Ini kira-kira kalau Kak Gerard dalam kesehariannya berkecimpung dalam dunia budaya yang ada kaitannya dengan alam itu seperti apa, bisa diceritakan?
4: Jadi sebelumnya saya Sigit Wanggo, salam untuk semua pendengar dimanapun para pendengar berada. Ya untuk menjawab tadi pertanyaan dari Kak Jo tadi, kalau untuk saat ini saya bekerja di Asia Indigenous Peoples Network on Extractive Industry Energy atau jaringan masyarakat adat Asia untuk industri ekstraktif dan energi. Dan untuk keseharian saya bekerja sebagai peneliti dan bidang komunikasi. Jadi kalau untuk masalah kelestarian alam itu memang satu jalur ya, kalau orang sini bilang satu garis dengan pekerjaan. Jadi keseharian saya itu saya meneliti berbagai macam persoalan terkait kerusakan alam, tapi yang secara khusus disebabkan karena aktivitas-aktivitas industri ekstraktif dan energi tadi itu. Tapi kadang-kadang juga kita perluas fokus kerjanya itu menjadi ke semua ancaman terhadap komunitas adat yang terdampak karena bencana alam atau krisis iklim.
3: Jadi lebih ke kerusakan alam karena tangan manusia,
4: tangan
3: begitu.
4: Manusia dan juga
3: secara alami.
4: Secara alamnya juga.
3: Oke, sebelum jawab pertanyaan saya yang tadi. Ini kira-kira dampak sejauh ini, apalagi kalau sekarang kan kita di musim kemarau berkepanjangan, kali ini agak berbeda ya musim kemaraunya akibat El Nino juga. Apakah ada hubungannya juga dengan kerjaannya Kak Gerard?
4: Ada, kalau secara khusus kalau misalkan kita lihat di Sulut ya, khususnya di wilayah Minahasa. Wilayah sebenarnya kalau di sini ketika aku bilang wilayah Minahasa itu merujuk pada seluruh Minahasa Raya.
3: Yeah.
4: Tapi bukan cuma Minahasa Utara dan lain-lain, tapi Minahasa Raya. Nah kalau kita lihat kan beberapa kasus itu, pas kita tanya-tanya ke beberapa teman itu, kok bisa ada terjadi kebakaran lahan di tempatmu itu? Dan mereka bilang, oh ini gara-gara ada orang membuka lahan tapi dibakar. Oh ini kebakaran gara-gara ada orang memutar rokok dari mobil masuk kena daun rusak. Nah itu kan memang kalau orang bilang, oh ini kan gara-gara memang cuaca lagi kemarau panjang. Tapi kalau cuaca kemarau panjang itu tidak ada pemantik seperti yang tadi disebutkan.
3: Tidak ada pemicu ya.
4: Mungkin kebakaran itu tidak akan terjadi, mungkin, tapi kemungkinan lebih besar kan. Nah sehingga.
3: Jadi kalau, tetap. Ada akibat karena
4: ada ulama manusia.
3: Ada ulama manusia. Jadi tidak ada istilahnya ada titik api jadi sendiri seperti itu ya.
4: Ada kemungkinan juga sih, tapi kan kalau secara statistik itu
3: lebih
4: gara-gara orang membuka lahan atau gara-gara memang ulah manusia itu. Sehingga ada terjadi kebakaran. Ini yang terjadi di Minahasa, tapi kalau daerah lain mungkin ada seperti itu yang tiba-tiba terbakar karena saking panasnya itu.
3: Okay, jadi kalau misalkan tadi agak susah saya mengikuti pekerjaannya di bidang astrologi antropologi.
4: Oh, kalau memang kalau secara latar belakang keilmuan saya di antropologi.
3: Antropologi ya. Ah, kemudian hubungannya dengan budaya dengan ikat kepala ini coba bisa dijelaskan. Ini apa namanya ikat kepala ini?
4: Kalau ini orang sini aja bilang poporong.
3: Yang artinya?
4: Artinya sesuatu yang dibuat seperti topi. Soalnya kan kalau terjemahan lepas dari topi di bahasa yang di daerah Minahasa itu kan ada, tapi porong. Nah kalau porong itu kan dia umum, bisa ikat kepala, bisa topi, bisa orang sini bilang tolu.
3: Bisa capeo.
4: Ataupun sesuatu hal yang pakai menutupi kepala itu pasti disebut poporong. Nah itu kan kalau kita melihat kenapa orang pakai ketupat dan lain-lain, apakah itu hanya untuk fashion atau apa? Bagi sebagian orang memang ya itu fashion, tapi menurut saya itu kenapa kita pakai ikat kepala, kenapa kita pakai atribut lah secara umum itu karena sebagai dari identitas kita sebagai orang Minahasa, sehingga kenapa kita harus malu dengan identitas kita sendiri. Iya, maksudnya kalau kita berkaca di tempat lain, kalau beberapa kali saya juga lihat di televisi itu orang-orang kayak teman-teman dari Jawa, dari mana, orang itu sangat bangga pakai orang buka juga adat, bicara pakai orang bahasa asli. Kenapa di Minahasa terang tidak seperti itu? Sehingga ya menurut kita dari hal paling sederhana itu dari ya pakai dari atribut dulu, tapi dan kita maknai itu sebagai ini terang banget dengan terang identitas, bukan cuma sebatas oh cuma itu rame kalau orang sini bilang. Mungkin kalau Jakarta itu FOMO itu istilah itu.
3: Oh iya. Apa namanya? Fear of missing out.
4: Fear of missing out. Emang kaget.
3: Takut ketinggalan. Ini apakah semua orang bisa menggunakan budaya ini?
4: Pada dasarnya semua orang boleh, cuma kalau di sini sependek perjalanan saya kan masih muda juga toh, mudah-mudahan masih panjang umur.
3: Amin.
4: Sependek perjalanan saya ada beberapa perbedaan kalau cara dari ikat kepala ini, ada yang misalkan apa sih maksudnya?
3: Simpul.
4: Ciri ya simpul di kiri atau simpul di kiri kanan. Itu menurut beberapa tuturan itu ada arti-artinya masing-masing. Dan juga kalau ada perempuan beda juga cara mengikat.
3: Oh, tidak bisa sembarang ya. Karena kalau, dari cara simpulnya itu bisa diketahui klasifikasinya.
4: Rupa yang seperti ini simpul di kiri itu menurut beberapa tuturan yang saya dapatkan itu artinya belum menikah.
3: Belum menikah. Baiklah.
4: Kalau okay. Misalkan simpul di kanan sudah menikah, dan kalau simpul di kiri kanan itu dia seorang yang punya jabatan khusus di dalam masyarakat atau tokoh.
3: Tokoh masyarakat, tokoh adat
4: toko
3: juga.
4: Masyarakat, tokoh adat.
3: Oke, sekarang kita ke esensi dari topik hubungannya dengan budaya, kearifan lokal dengan menjaga kelestarian alam.
4: Kalau bicara menjaga kelestarian alam, berarti ini kan suatu tindakan preventif tuh, bukan kuratif. Nah, baru juga ini sebenarnya ada dua hal ini yang menarik dari topik ini, gerakan budaya dan menjaga kelestarian. Kalau saat ini orang banyak yang menganggap gerakan budaya itu, oh cuma orang-orang yang menari kawasaran misalkan, orang-orang yang menari maengket, orang-orang yang suka
3: pemain kolintang.
4: Pemain kolintang lah dalam urusan seperti itu. Hmm. Tapi orang kadang melupakan bahwa budaya itu sebenarnya adalah payung besar dari semua hal yang Dora sebutkan itu. Budaya itu kan bisa juga bahasa, tarian, rumah, bahkan pun kalau dalam konteks ini berkebun pun itu bagian dari budaya. Yeah. Jadi kan gerakan budaya itu sendiri suatu berkebun. Nah, tapi kalau kita kembali ke ke istilah kedua yakni menjaga kelestarian. Sebenarnya orang-orang Minahasa itu menurut tuturan dari orang-orang dari dan juga dari catatan-catatan itu, orang Minahasa itu secara tidak langsung sudah menetapkan suatu sistem untuk menjaga kelestarian alam khususnya dari pengelolaan tanah. Kalau misalkan kita bicara sistem pengelolaan atau penguasaan tanah lah itu, jadi paling pertama itu ada yang dinamakan tanah pasini. Kalau tanah pasini itu kan tanah milik pribadi yang diturunkan secara turun-temurun. Nah, baru yang kedua itu tanah kelekeran taranak, itu misalkan dari suatu kelompok keluarga, contoh saya Tiwo dari Kajo juga Wantania, misalkan itu ada ini tanah khusus keluarga Tiwo, tanah khusus keluarga Wantania, jadi keluarga lain itu nggak bisa pakai.
3: Turun-temurun. Sampai kapan?
4: Sampai seluruh orang habis.
3: Sampai marga itu selesai. Sampai
4: itu habis, atau misalkan orang lupa lah akan keberadaan tanah itu. Baru di atas taranak itu ada namanya tanah kelekeran umbang-umbang. Nah itu kalau sekarang, contoh di daerah Kabupaten Minahasa itu udah dibilang tanah negeri. Nah kalau tanah negeri itu kan memang tanah yang dimiliki secara kolektif oleh seluruh penduduk di desa itu kan. Nah dan kalau ikut zaman dulu, sistem yang paling tinggi kan namanya kan walak tuh itu. Jadi gabungan dari beberapa wanu atau kampung. Mungkin kalau sekarang di Indonesia sistem di level kecamatan mungkin itu. Jadi di tingkat kecamatan juga ada tanah untuk kecamatan A misalkan. Nah itu orang-orang dari luar kecamatan A itu nggak boleh pakai atau mengeksploitasi hasil dari situ. Nah itu kalau misalkan kita bicara dari sisi penguasaan tanah. Nah kalau dari mekanisme pengelolaan tanah, yang pertama itu ya jelas kan, misalkan dari suatu bidang tanah itu orang pakai untuk bercocok tanam atau orang bikin semacam telaga untuk benih ikan. Itu tanah pertama, kita agak lupain deh istilah itu apa, tapi yang jelas tanah yang aktif digarap atau dikelola. Baru yang kedua itu ada tanah yang namanya tanah rekat. Nah, tanah rekat itu dia biasanya bidang tanah yang ditinggalkan di atas 2 tahun di bawah 5 tahun supaya mulai tumbuh lagi kan pohon-pohon kecil di situ. Dan jadi kalau kata orang-orang tua dulu itu, kenapa tanah setelah sekian lama orang tanam mesti dibuat lahan tidur, supaya itu katanya nutrisi-nutrisi atau pupuk-pupuk alaminya itu bisa hidup lagi di
3: situ. Bisa kembali lagi,
4: bisa kembali lagi. Baru yang pengelola sistem pohon ketiga itu orang dia bilang sawukau atau jurame. Nah kalau sawukau atau jurame itu kalau tadi rekat paling tinggi 5 tahun tuh itu. Nah kalau jurame itu lebih lama di bawah 10 tahun. Nah, itu biasanya ukuran pohon itu orang sudah lebih besar. Nah tapi di sistem jurame atau sawukau ini orang-orang itu nggak bisa sembarang ambil pohon di situ. Itu harus minta perizinan dari setidaknya tiga entitas dalam kampung itu. Yang pertama pemilik tanah, yang kedua perwakilan pemerintah, yang ketiga itu saksi dari aparat. Kalau sekarang kan aparat, kalau zaman dulu kan sistem lain-lainnya juga itu.
3: Oke.
4: Nah, tadi yang terakhir itu dinamakan tanah kekayaan. Kekayaan itu memang tanah yang ditinggalkan lebih dari 10 tahun, 20 tahun itu dan dengan sengaja untuk dihutankan kembali.
3: Oh, jadi ini kelestarian alam lebih ke karyawan lokal seperti itu ya.
4: Kalau itu kan kita dijaga bicara turun dari perspektif pengelolaan dan penguasaan tanah tadi kan itu.
3: Baiklah. Tadi kan saya sempat bilang mungkin tanah pasini ini akan selesai kalau marganya sudah selesai. Karena Bang Jo, pendengar dan pemirsa, kalau di Minahasa, Sulawesi Utara itu kita menganut sistem patrilineal. Jadi marga itu dari ayah. Jadi kalau misalkan anak-anak dari ayah ini perempuan semua, turun-temurun perempuan semua, itu kan bisa mati marganya.
5: Iya,
3: hilang paham sampai selesai. Tapi kan sejauh ini atau sedekat ini belum ada seperti itu ya. Tetap saja ada turunan yang membawa marga. Oke. Okay. Baik, mendekati menit ke 30. Mungkin ya, perkembangannya bisa kita dapatkan nanti dari pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung.
2: Nanti bisa kita buka line interaktif ya, Kak Joyce dan juga Kak Gerard. Nanti kita akan buka di menit setelah kita pasang lagu ya, pemirsa RRI dan juga pendengar perempat. Karena di sini juga ada sudah ada mulai telepon masuk, tapi nanti sabar aja. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di sini di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, kembali lagi di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini ya. Pemirsa dengar Perompat, masih barengan Ayu Joditya dan juga masih bersama Kak Joyce di Perompat Manado. Kak Joyce, sudah ada kak telepon di Perompat Manado?
2: Belum.
1: Belum ada. Baiklah. Ya.
2: Mungkin Jakarta ya. Ada?
1: Iya, tadi ada. Tapi sekarang hilang lagi ya. Tapi ini ada pertanyaan nih yang masuk di pesan WhatsApp ya. Kita baca dulu aja kali ya Kak Joyce ya. Ya ini ada Pak Orik di Jember ya. Mau nanya, adakah tradisi suku Minahasa yang memanfaatkan sistem perbintangan dalam pelayaran maupun pertanian ya? Terus juga apakah adakah tradisi menjaga kelestarian alam oleh suku Minahasa ini terus diajarkan ke generasi penerusnya hingga sekarang gitu, atau masuk mungkin ke kalender event Pemprov Sulut tiap tahunnya gitu. Boleh silakan nih Kak Gerard.
3: Terkait pertanyaan pertama tadi Kang tentang
2: sistem perbintangan.
3: Itu di Minahasa itu ada. Kalau bintang, sebenarnya kalau sistemnya itu sendiri tidak ada terminologi khusus sih, sependek yang saya tahu. Tapi kalau misalkan tuturan dari orang tua dan juga yang di kampung, bintang yang paling sering orang gunakan itu, kalau mungkin bahasa Indonesia, Pleiades itu kan. Oh, atau yang okay. Kalau bahasa Inggris yang Seven Sister itu kan. Nah itu biasanya kalau tuturan orang-orang tua dan juga sampai sekarang dia bilang, ketika bintang itu muncul, nah so itu waktu untuk mulai menanam di situ. Dan juga kalau sebenarnya orang Minahasa itu titik beratnya bukan di bintang sih, sependek yang saya tahu juga. Tapi orang itu lebih ke bulan.
2: Bulan.
3: Jadi orang lain itu fase-fase bulan itu.
2: Bulan kalender apa bulan di langit?
3: Bulan di langit.
2: Oh.
3: Bulan. Jadi misalkan bulan baru itu kalau misalkan orang di kebun biasanya nggak boleh ambil pohon. Nggak boleh ambil pohon bambu misalkan. Kalau di purnama itu boleh ambil sekian seperti itu. Nah tapi kalau dalam bidang pengobatan khususnya di daerah Minahasa Selatan itu saya pernah wawancara ke beberapa tunas di sana. Mereka bilang kalau ketika bulan baru orang itu ambil untuk bahan-bahan obat itu dari akar-akar. Nah, ketika untuk bulan purnama, kita ambil bahan itu dari dedaunan atau dari batang pohon. Nah, tapi ketika saya tanya itu kan, ya jawabannya kan normatif secara tradisi kan. Oh, ini untuk leluhur dan orang tua. Tapi kalau kita lihat secara mungkin logika pendek ya, ketika bulan baru itu kan mungkin-mungkin saja gravitasi bulan itu tidak sebesar ketika bulan purnama. Tuh. Sehingga ketika di bulan baru itu, si nutrisi-nutrisi yang mengobati manusia ini lebih cenderung turun dan ada di akar. Nah, ketika purnama itu gravitasi lebih besar, mungkin saja itu nutrisi naik sampai di daun atau di batang. Kira-kira seperti itu.
2: Tapi ini sudah ada kajian ilmiahnya atau cuma dari pengalaman saja?
3: Dari pengalaman sih. Sependek juga aku riset tuh belum ada sih yang menulis secara ilmiah tentang kenapa ambil akar di bulan baru, kenapa ambil daun di bulan purnama.
2: Kalau saya, yang saya tahu bulan yang ada payungnya itu, ada lingkarannya, itu Tuturuga Batolor.
3: Sama, itu teman juga kita bilang itu, Tuturuga Batolor. Okay. Itu biasanya kalau ambil apa, keong itu pasir semua itu.
2: Oh, begitu. Jadi dihindari pada saat bulan pakai payung ya. Oh, oke. Okay. Pertanyaan yang kedua apa tadi Bang Jo?
1: Pertanyaan keduanya
2: yang ada kalender event nasional.
1: Tradisi menjaga kelestarian alam oleh suku Minahasa gitu. Dan ini masuk enggak di kalender event gitu.
2: Yang pengucapan syukur mungkin
3: pengucapan,
2: ya.
3: Pengucapan syukur. Kalau sekarang pengucapan syukur ini kan sebenarnya adalah reinterpretasi kembali upacara adat Rumages ketika masyarakat Minahasa sudah mengenal Kristen. Kalau dulu ini kan upacara adat Rumages ini kan setelah panen orang ada apa penyembelihan hewan tuh. Itu ya orang tunjukkan untuk kepada Tuhan kepada Tuhan sebagai terampil bentuk syukur. Nah, kalau terang tarik lagi ke sisi kelestarian alam, seperti yang tadi kita jelaskan di pertama itu, kenapa orang Minahasa itu cenderung pada waktu sebelum Pinang Wetengan itu, terang itu nomaden. Karena ketika terang setelah beberapa generasi terang melakukan aktivitas pertanian, perkebunan di suatu wilayah itu, orang itu punya kesadaran bahwa ini tanah ini bukan orang punya, tapi ini tanah ini terampil cucu punya, jadi orang cuma pinjam. Sehingga setelah beberapa generasi waktu itu, orang memutuskan, okay, ini tanah orang bisa tinggal supaya ini tanah bisa subur kembali, pohon-pohon boleh hidup kembali supaya terampil cucu-cucu kelak boleh memakai itu. Dan seperti itu sampai ya ketika waktu yang itu, ya, ketika sudah tersebar semua itu.
2: Oke, baik. Itu dia, Bang Jo.
1: Siap, sudah terjawab ya, Pak Urik ya, untuk tadi perayaan syukur ya namanya ya,
2: pengucapan syukur. Thanksgiving.
1: Oh, Thanksgiving-nya di sana. Oke, okay. Gitu, siap ya.
2: Ini barangkali kita punya penelpon.
1: Boleh kita angkat.
2: Oke, okay, baik, saya coba dulu. Halo, selamat siang. Siang, bye. Ada Tiara Andini juga. Iya, Cik Gurian ya.
1: Oke. Iya, silakan Cegu. Boleh dipercepat ya Cegu ya, langsung ke pertanyaan ya.
4: Ini lagunya di sesi pertama sampai nanti di jam 5. Oke. Terus
2: topik yang Gerat.
3: Gerat, Kak.
4: Personality Anda termasuk yang mana? Heeh. Perencanaan kan atau sport?
2: Kelestarian alam. Iya. Betul. Betul.
1: Iya, Cegu.
4: Yang harus merencanakan sesuatu atau yang harus spontan aja, tidak mikir-mikir begitu ya. Tidak mikir panjang gitu. Jadi langsung action-nya gitu ya.
2: Betul sekali. Eksploitasi, ya.
4: Mengatur segala sesuatu, segala sesuatu hal-hal yang akan dilakukan secara teratur dan rinci. Jadi ada planningnya gitu ya, di dua tulis.
2: Baik. Ya, baik.
4: Terus kalau yang spontan itu adalah orang yang spontan. Ini bisa diartikan orang yang tidak menjadwalkan mengenai rencana yang akan dilakukan dan mengikuti apa yang terjadi pada saat itu juga, gitu ya. Misalnya kita kan ketemu teman, gitu ya. Jadi tanpa direncanakan.
2: Cakep. Baik, terima kasih Cikgu. Ini Bang Jo, apakah akan langsung dijawab?
1: Langsung jawab dulu aja.
2: Iya, silakan Kak Gerard.
3: Terima kasih Ibu Cikgu.
2: Cikgu Ria, ya. Dan Jakarta.
3: Salam kenal. Kalau di sini memang kesadaran kolektif itu gimana ya? Jadi orang perlu pahami bersama bahwa Minahasa 200-100 tahun lalu itu sangat berbeda dengan Minahasa saat ini. Kalau zaman masa lalu itu 100 tahun lalu itu kesadaran kolektif itu sebenarnya tidak ada ini suatu istilah kesadaran kolektif. Soalnya orang-orang itu sudah punya kesadaran bersama sehingga tidak perlu diidentifikasi lagi suatu hal yang sudah ada. Tapi ketika suatu hal itu yang sudah tidak ada perlu diadakan sehingga kan terus perlu

0: Soalnya paling simpel saja kita perjalanan tadi dari Tomohon, Pimnado.
1: Sabar.
0: Sepanjang jalan itu rumput itu kering. Dan ada tiga waktu kita lihat, Klar Barokul cuma lempar begitu. Ya begini kalau tak bakar, ngoni ngoni juga ujung-ujung bilang, aduh Tuhan tolong, Tuhan tolong. Makanya ini kan kesadaran kolektif ini
1: masih kurang.
0: Masih kurang. Sehingga ya orang kalau normatifnya kan orang perlu, tapi merubah sesuatu hal yang memang orang memang denial atau memang orang mau itu sangat susah. Sehingga menurut kita itu bagaimana pentingnya ini suatu tindakan-tindakan pencegahan. Misalkan seperti contoh yang pernah kita usulkan juga kepada bapak-bapak pemerintah yang terhormat itu, misalkan ini rute rawan kebakaran ini mohonlah di standby kan, misalkan ada unit damkar di situ. Jangan cuma ketika pos lalu lintas, pos rawan bencana banjir longsor saja ada tim reaksi cepat di situ, tapi ini kan juga kebakaran juga reaksi cepat juga tuh. Misalkan cuma standby satu unit di situ juga nggak masalah.
1: Jadi
0: kira-kira itu.
1: Jadi lempar puntung sembarang itu, apalagi di saat semua pada kering, itu juga termasuk budaya kan ya, Kak Gerard?
0: Budaya yang nggak bagus.
1: Oke, Bang Gil.
2: Iya. Di Jakarta sudah telepon nih, kita angkat boleh ya, Kak Gilis ya. Halo Perempat, Assalamualaikum.
3: Halo.
2: Iya, halo Perempat, Assalamualaikum. Iya, Cici Ayu, selamat siang. Silakan Cici Ayu, sudah ada Kak Joyce.
3: Ya, saya langsung ke Kak Yosi ya.
2: Kak Joyce. Kak
3: Joyce, iya. Selamat siang. Selamat jalan sore Kak Joyce.
1: Selamat siang Cici Ayu, di mana ini? Maluku ya?
3: Di Maluku Tengah, Pulau Seram.
1: Maluku Tengah, Pulau Seram.
3: Ya.
1: Oke, silakan.
3: Langsung ke narasumbernya. Selamat sore, selamat siang.
0: Selamat siang.
3: Gerard.
0: Ya.
3: Ya.
1: Silakan Caca Ayu.
3: Terkait dengan budaya dan pelestarian alam ya. Untuk saat ini kan kita masukin musim El Nino ya, mungkin sama juga dengan di Maluku, di Sulawesi Utara. Bagaimana nih dengan tradisi adat yang ada di sana gitu ya? Biasanya kalau tempat lain kan ada tradisi untuk memanggil hujan seperti itu. Untuk apa namanya tradisi tertentu gitu, sama kayak di saya di Sulawesi Tenggara itu ada tradisinya, karena kalau musim hujan biasanya ada adat-adat tradisi yang dilakukan. Apakah sama juga dengan di Minahasa gitu ya, punya tradisi tertentu? Terus apakah ada konsekuensi gitu ya, ada yang melakukan pelanggaran gitu ya, pelanggaran tradisi yang ada di sana terkait budaya dan pelestarian alam? Mohon penjelasannya Bang Gerat ya, dan juga buat Kak penyiarnya Bang Jo, terima kasih. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sami-sami, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Caca Ayu di Maluku, boleh silakan Kak Gerat.
1: Oke, tradisi panggil hujan adakah di Minahasa?
0: Sependek juga yang kita belajar dan berjalan, nggak ada atau pemanggilan hujan. Malah di sini cenderung kalau juga kembali lagi ke sependek dan sedekat kita berjalan, ada praktek kalau orang bilang kan ke sepinggir hujan tuh kalau di sini kan, sehingga
1: dari pindahkan tempat hujannya,
0: dipindahkan ya. Makanya kan orang sebenarnya nggak bisa mengontrol ini alam ini kan, tapi orang bisa bernegosiasi dengan alam. Nah kenapa ini menjadi menarik ya, mudah-mudahan teman-teman dari Manado bisa juga mengkoreksi kalau misalkan ternyata orang ada ini ritual pemanggilan hujan. Tapi kalau menurut kita, dengan kita punya pengetahuan yang tidak ada ini ritual pemanggilan hujan, karena bagi orang-orang Minahasa, orang memandang bahwa orang pewilayah ini cenderung memiliki curah hujan yang cukup. Orang kobong, orang talaga itu. Sehingga, dan bahkan kalau misalkan ini hujan terlalu banyak, ya orang berdoa, orang minta tolong ini hujan dipindahkan dulu kemana, ke daerah ini. Ya mungkin itu logika zaman dulu yang bisa diterjemahkan bahwa saking banyaknya waktu itu ini curah hujan, sehingga sampai orang pun minta tolong ini hujan dipindahkan. Ya mudah-mudahan kalau ada pendengar yang dari Nado bisa koreksi, silakan. Tapi sependek dan sedekat saya belajar itu belum ada.
1: Jadi mungkin kita lebih ke berdoa begitu, berdoa. Ya. Kalau memang ingin hujan turun, kita berdoa minta hujan turun. Tapi kalau ritual tradisi itu setahu kita ada. Tidak ada ya. Oke, kemudian yang kedua, konsekuensi terhadap pelanggaran budaya.
0: Nah, kalau pelanggaran budaya ini kembali kita ambil lagi titik ukur dari sistem

0: itu kalau ada pelanggar di kampung itu, sebenarnya hukuman di Minahasa itu bukan hukuman badan,
1: fisik.
0: Hukuman fisik, tapi itu lebih ke hukuman sosial.
1: Yeah.
0: Contoh itu kalau Turang Mapalus toh itu, atau di daerah Tonteng Montor yang Nombok Sembong, ketika Turang yang tidak balas ini orang, itu hukuman sosial itu berupa pengucilan. Termasuk juga misalkan ketika Turang dalam praktek pembukaan lahan, atau Turang dia bilang itu rumokrok atau rumuruk, itu ketika orang salah, misalkan harusnya ini pohon orang boleh potong tapi orang potong, di daerah lain, di daerah seperti di Warmungan itu ada sanksi, misalkan orang mesti bawa ayam atau hewan apalah. Tapi yang paling mendominasi itu selain hukuman badan dan itu hukuman sosial, pengucilan itu, misalkan selama beberapa jangka waktu itu keluarga ini nggak ada yang mau bercerita akan, misalkan
1: masih bahwa, ada ya.
0: Masih ada bu, itu di apalagi daerah gunung itu masih ada itu hukuman-hukuman sosial seperti itu, sehingga orang-orang Minahasa itu kalau misalkan hukuman badan itu kan ya misalkan cambuk atau apa kan sudah selesai di situ kan. Makanya hukuman sosial ini kan berat ya ini sampai ke psikologi si orang ini juga,
1: betul
0: berpengaruh juga. Makanya ya itu yang paling ditakutkan di Minahasa itu hukuman-hukuman sosial yang ditetapkan menurut kesepakatan musyawarah oleh tetua-tetua adat tetua-tetua kampung di kampung itu.
1: Oke, saya tambahkan sedikit Bang Jo ya.
2: Ya boleh.
1: Ini saya kan pernah turun ke Waruga di Minahasa, pernah dengar dong ya,
2: Waruga
1: di Minahasa. Di sana hukum tua setempat bilang kalau misalkan ada seseorang yang berniat jahat masuk ke daerah itu, Waruga itu, dia bisa tidak bisa keluar dari desa tersebut. Dia hanya terputar-putar di tempat sampai akhirnya ketahuan, oh kamu ada niat jahat, seperti itu. Itu salah satu sanksi secara adat, spiritual yang secara apa ya, kita tidak bisa percaya, tapi masyarakat di sana sering melihat seperti itu, begitu.
2: Oke. Iya itu ya, apa kalau misalnya punya niat buat tebang pohon sembarangan, kayak gitu ya.
1: Mau mencuri.
2: Itu ada. Itu ya akan diterima ya sanksi spiritual seperti itu ya. Bisa dibilang gitu ya. Siap nih. Kak Joyce, di sini juga ada pesan WhatsApp lagi yang masuk nih di WhatsApp kita. Ini ada dengan Bang Riki di Jelambar yang mau nanya, untuk Kak Gerard, bagaimana nilai-nilai budaya mengajarkan masyarakat untuk menghargai alam itu seperti apa, katanya gitu. Dan gimana nih kalau dari pengalaman Bang Gerard atau Kak Gerard ini sebagai pegiat budaya, budaya apa nih yang paling kuat untuk mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan? Gitu.
0: Oke, untuk pertanyaan pertama, ini mohon maaf ya pemirsa dan pendengar, ini bukan maksud untuk membawa suatu agama tertentu ya, tapi memang faktanya itu dinasakan mayoritas Kristen. Nah kalau
1: makanya sesudah Agustus penurunan bendera kita langsung ngasal.
0: Kalau dalam sistem cara orang-orang Minahasa zaman dulu berpikir, manusia itu bukan lebih tinggi dari alam, tapi misalkan kalau kita lihat, misalkan kita punya jam dinding di ruangan kita itu, misalkan kan jam itu kan ada 1-12 itu kan, itu manusia itu bukan berada di depan dan di belakang, tapi manusia itu mungkin angka 1, angka 6, angka 8 bersama para pepohonan, para rumput, para semut dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika di bawahnya agama-agama yang saat ini berkembang di Minahasa itu muncul satu pola pemikiran baru bahwa manusia itu yang paling tinggi, yang berada di atas alam lah dalam tanda kutip. Dan menurut saya pribadi itu sebenarnya orang harus tanggapi secara bijak. Kalau misalkan orang itu merasa orang itu bagian dari alam dan orang itu adalah makhluk yang paling mulia dan berakal, harusnya orang manfaatkan dong ini otak, orang nggak dulu pakai otak kan?
1: pakai hikmat
0: ini untuk merawat alam. Jangan merasa kalau orang lebih tinggi ini dari alam sehingga bebas aja ini orang mau potong pohon, orang mau bakar lahan, ini terserah ini. Itu kan maksudnya, itu juga salah satu nilai budaya yang sudah bergeser dan semakin redup karena orang-orang sekarang itu semakin tidak peduli lagi, semakin ego. Dan kembali lagi tadi yang kesadaran kolektif itu kan, sudah lebih menurun.
1: Oke. Jadi itu dia cara menghargai seperti itu. Harusnya kita pakai hikmat untuk menghargai alam, agar alam juga balik menghargai kita, seperti itu Bang Jo.
2: Oke, jangan rusak-rusak ya.
1: Iya, kalau di Sulawesi Utara kan puji Tuhan kita belum ada daerah yang kekurangan air karena berkelimpahan kalau air bersih di sini, seperti itu.
2: Iya, iya, iya, iya. Ya kita harus bersyukur ya apa yang ada di alam ini, dan juga kita dengan rasa syukurnya adalah menjaganya biar enggak dirusak-rusak gitu ya. Kak Joyce dan juga Kak Gerard ya. Apa namanya ini, kalau tadi sudah direspon juga ya, termasuk ya budaya apa yang paling kuat ya yang mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan.
0: Warisan dari nenek sih ini. Mm-hmm. Jadi kalau nenek dulu mengajarkan satu lembar daun yang diambil itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi misalkan ketika teramu bersih-bersih halaman tuh, nenek itu tidak pernah mau bilang ini bunga, ini sayur, ini rumput. Dia cuma bilang udah, yang kamu menurut kamu itu bukan dan harus dicabut, ya sudah cabut aja. Tapi bertanggung jawabnya itu setelah kerja itu. Nah, teringat itu satu kali kita ambil ternyata itu sayur itu kan. Akhirnya nenek bilang, ini kenapa dicabut ini? Ini kan sayur, kenapa nggak cabut? Loh, kan kita nintau. Akhirnya di dalam fase itu, kita ingat tapi nenek itu dia cuma tertawa secara sinis. Itu tembak. Ya mungkin anak-anak waktu itu kan terpikir tuh, wah ini siapa ini kan? Terus kan minta apa-apa, masa salah pun harus di...
1: Kasih tahu sebenarnya.
0: Iya, kasih tahu kan. Tapi ternyata yang kita akhirnya ketika kita dewasa ini kita belajar bahwa dari kecil itu ternyata kita sudah ditanamkan dua hal ternyata. Mempertanggungjawabkan setiap perbuatan dan untuk mencari tahu sebelum melakukan sesuatu. Sehingga maksudnya seperti contoh tadi kan, harusnya kalau ketika kita sedang disupervisi dalam bekerja rodi anak-anak itu. Kita tanyakan, ini rumput, ini sayur, ini apa. Tapi kan orang... ketika terang itu tidak ada komunikasi untuk mencari tahu itu, terjadilah kesalahan. Nah, kalau terang mau relevansikan dengan saat ini yang terjadi di Indonesia, khususnya di Sulut yang semakin banyak kebakaran, ketika terang itu, terang bicara komunikasi dengan orang itu untuk mengingatkan dia untuk tidak bakar lahan, untuk mengingatkan dia jangan buang puntung rokok sembarangan, itu gagal atau tidak tepat. Ya semuanya itu cuma, ibarat orang Naruto itu cuma malentik. Cuma masuk telinga kiri, keluar lagi telinga kiri. Kalau misalkan masuk telinga kiri, keluar kanan, itu kan ada yang nyangkut sedikit-sedikit.
1: Oh iya. Kalau ini begitu masuk, keluar lagi. Nggak ada transit. Nah,
0: sehingga menurut kita itu, salah satu budaya yang perlu ditanamkan itu, bagaimana orang itu bisa berkomunikasi secara efektif kepada orang-orang itu, untuk membangun ini kesadaran kolektif tadi itu.
1: Iya. Jadi pada intinya, kalau menghargai budaya itu, saya pikir sama semua senusantara ya. Bagaimana kita menghargai budaya agar ya seperti tadi yang dijelaskan Kak Gerard. Seperti misalnya Bang Jo, singkat saja. Dari dulu kan kita diajarkan oleh orang tua, oma, opa. Jangan maksudnya kalau ambil nasi itu harus dihabiskan. Betul. Kalau tidak dihabiskan nasi bisa nangis. Setelah kita dewasa kita jadi tahu bahwa ternyata cari beli beras itu susah loh. Jadi jangan biarkan nasi itu membusuk begitu saja, mubasir, tapi harus dihabiskan kalau sudah berani kita ambil, seperti itu.
2: Oke, betul. Ya biar nanti, ya macam-macam sih ajarannya ya, untuk nasi supaya dihabisin, satu supaya menghargai makanan.
1: Betul, ya,
2: terus juga, jangan
1: food waste.
2: Betul, terus juga kita lihat lagi saudara-saudara kita yang mungkin belum bisa menikmati apa yang kita nikmati gitu kan ya. Betul. Rasa bersyukur. Betul. Juga kayak gitu. Betul. Ya. Sudah terjawab ya Bang Riki ya untuk pertanyaannya di siang hari ini ya.
1: Jelambar BTW, Jelambar di mana ya?
2: Jelambar itu di Grogol, dekat sini. dekat RRI sih.
1: Oh begitu.
2: Iya, wilayah di Jakarta Barat masuknya. Oh, ya. Kalau kita kan
1: ya,
2: kita kan Jakarta Pusat nih di Monas gitu.
1: Oke, baik.
2: Gitu Kak Joy. Nanti kalau kapan-kapan ke Jakarta kita jadi tour guide deh.
1: Sering sih ke sana.
2: Oh iya.
1: Ke Diklat.
2: Oh, ke Diklat. Iya, iya siap. Dan ntar kapan-kapan main kemari ya.
1: Siap.
2: Iya, Kak Joyce ini kayaknya kita sudah masuk di menit 55. Sudah bisa kita masuk ke closing statement nih kayaknya ya, Kak Joyce ya. Karena waktu nih yang harus memisahkan kita, bukan Ayu yang pengen gitu.
1: Iya, tapi waktu yang membatasi.
2: Betul.
1: Ya. Oke, kita harus berakhir sebelum jam 14.15 waktu Indonesia Tengah. Kak Gerard, mungkin yang terakhir singkat saja. Alam yang lestari membutuhkan teknologi, kebijakan, tetapi juga membutuhkan manusia yang memiliki budaya. Ini seperti apa? Kak Gerard bisa menjelaskan sekaligus sebagai closing statement.
0: singkat saja mungkin kalau closing statement, namanya teknologi itu pasti membutuhkan manusia untuk mengoperasi dan menguasai. Semuanya itu akan kembali pada manusia. Kalau orang merasa orang itu kembali berasal dari alam, perlakukanlah orang itu menjadi sebagai suatu pohon, sebagai suatu binatang yang orang lihat. Ketika orang merasa orang itu mirip dengan orang, orang juga akan berempati dan orang juga akan merasa bahwa orang juga punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga ini makhluk-makhluk
1: ciptaan. Itu juga nyawa, punya nyawa.
2: Iya. Siap, kita saling menghargai sesama makhluk ciptaan Tuhan ya, Kak Gerard ya. Karena kan alam juga kan ciptaan Tuhan. Gitu. Hewan pun juga sama. Jadi kita harus saling menghargai ya apapun
1: karena
2: itu.
1: Karena kita saling terikat begitu ya, kita tergantung sama mereka, mereka tergantung sama kita.
2: Betul, nah, itu dia.
0: Punya pikiran.
1: Iya, kita kelebihan kita di hikmat
2: dan punya akal, itu dia.
1: Iya. Ya.
2: Siap. Kak Gera, terima kasih untuk ceritanya di siang hari ini, dan juga Kak Joyce untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang semuanya. Iya, pemirsa RNA dan juga pendengar Perempat, itu tadi ya obrolan kita di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari ini. Kudu gantian juga nih kita sama program lainnya di Radio Visual RNA. Jadi ayo pamit dari Radio Visual RNA, tapi masih ada di siaran terestrial 92.8 Perempat FM Jakarta dan sekitarnya di Jakarta Punya Cerita. Ayo jurit pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
4: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: 4, RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4, RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Kupang terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata melalui pelatihan pemandu wisata lokal. Sebanyak 16 peserta dari 10 kecamatan mengikuti pelatihan pemandu wisata lokal tahun anggaran 2026 yang digelar Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Kupang. Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Maltildius Sanam, pada Rabu 9 September mengatakan, pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor andalan yang terus didorong pemerintah daerah. Pengembangan sektor tersebut dinilai dapat membuka peluang pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pindah ke informasi berikut, Pulau Timur di Nusa Tenggara Timur sonde hanya dikenal dengan panorama gunung dan Diepung Savana, tapi justru simpan keindahan unik berupa tebing batu Fatum Nasi. Tebing ini berdiri kokoh dengan formasi batu raksasa yang terbentuk secara alami, menghadirkan pemandangan dramatis yang memikat hati. Bagi para pecinta alam, Fatum Nasi adalah pintu masuk menuju kawasan Gunung Mutis yang terkenal dengan Diepung keanekaragaman hayati. Meski akses menuju lokasi cukup menantang dan jalanan yang berkelok dan menanjak, perjalanan tersebut akan terbayar lunas begitu tiba di Fatum Nasi. Panorama alam, keramahan penduduk lokal, dan keindahan tebing batu yang menakjubkan menjadikan ini destinasi wajib dikunjungi. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Gula Sabu merupakan panganan khas Pulau Sabu yang sangat unik dan bermanfaat. Sepintas, gula sabu berbentuk cairan yang sangat kental dan lengket, berwarna coklat kehitaman. Jenis makanan ini dibuat dari bahan dasar nira yang disadap dari pohon lontar atau tuak. Dalam bahasa Sabunya, gula artinya donahu, sabu artinya hawu. Jika digabungkan, artinya donahu hawu atau gula sabu. Gula sabu adalah salah satu makanan pokok orang Sabu, selain beras dan jagung, yang melengkapi keseharian mereka di tengah kondisi geografis Pulau Sabu yang rawan kekeringan. Jika terjadi gagal panen pada tanaman palawija atau stok makanan menipis, maka gula sabu juga dipakai sebagai makanan untuk tetap bertahan. Cara menikmati gula sabu sangat mudah dan praktis. Sebagian orang kerap menyantapnya secara langsung menggunakan sendok. Cara lainnya adalah gula sabu yang ada diseduh ke dalam air, kemudian diminum seperti teh atau kopi. Gula sabu diyakini memiliki kalori yang cukup, sebab meneguk beberapa sendok gula air ini maka akan terasa kenyang. Di kalangan masyarakat Kupang, Nusa Tenggara Timur, gula sabu atau gula air ini juga sering dijadikan minuman terapi untuk menyembuhkan penyakit mah. Gula sabu juga bisa dijadikan bahan campuran untuk jenis panganan lainnya.

Selamat sore, saya Joni Asadoma, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81, tanggal 11 September 2026. RRI adalah media pertama yang dimiliki oleh Indonesia sejak kemerdekaan, didirikan oleh para founding fathers kita. Sampai saat ini di tengah menguatnya media-media sosial dan berbagai aplikasi lainnya, RRI masih tetap eksis. Karena itu, mari kita semua tetap mencintai RRI, mendengarkan berita-berita yang sangat up to date dari RRI, ya, dan memberikan juga masukan informasi-informasi yang ada di masyarakat kepada RRI. Pesan saya, RRI agar beradaptasi dan berinovasi dalam perkembangan dunia teknologi informasi yang semakin pesat, sehingga tidak tertinggal dengan media-media lainnya. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Jaya selalu RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Saya Martin Luther Nenobaes, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semakin jaya, semakin sukses, dan semakin berdampak bagi seluruh masyarakat Republik Indonesia. RRI telah melakukan tugas-tugas besar membantu Kementerian Agama untuk mensosialisasikan berbagai program arah kebijakan dari Kementerian Agama, baik dari Bapak Menteri maupun program-program dan kegiatan yang kami lakukan di tingkat kabupaten, secara khusus yang ada di Kabupaten Rotendao. Banyak hal yang telah RRI buat membantu kami, mendukung kami untuk berbagai aktivitas pelayanan bagi umat beragama. Nah, harapan kami tentunya RRI semakin ke depan, semakin lebih jaya, semakin lebih sukses, terus membumikan berbagai program dan kebijakan baik yang dilakukan oleh Kementerian Agama maupun oleh program-program strategis maupun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh RRI dalam membantu Kementerian Agama diantaranya yang pertama, dialog interaktif yang kami lakukan. Yang kedua, siaran-siaran mimbar agama yang dilakukan oleh para penyuluh, baik itu penyuluh agama Kristen, penyuluh agama Katolik, maupun penyuluh agama Islam. Penyegaran-penyegaran iman bagi umat beragama yang ada di Kabupaten Rotendao. Yang ketiga, itu mempublikasikan berbagai bentuk kegiatan penyuluh yang ada di lapangan. Pada kelompok-kelompok sasaran, kelompok-kelompok umat basis yang ada di Kabupaten Rotendao. RRI sudah membantu kami untuk setiap program-program penyuluh agama itu selalu dipublikasi. Sehingga umat beragama yang ada di Kabupaten Rotendao itu bisa tahu apa tugas dan peran kami Kementerian Agama juga dari RRI Rotendao. Hal yang ketiga, RRI juga telah membantu kami untuk mempublikasikan atau menyiarkan berbagai program Kementerian Agama. Secara khusus ada Asta Protas yang sementara ini digaungkan oleh Bapak Menteri Agama. Ada 8 program besar itu yang RRI bantu kami untuk selalu menyiarkan atau dalam berbagai bentuk lainnya untuk umat beragama, masyarakat.

Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pendeta Papi B. Jurumana STH, Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Harapan kami Radio Republik Indonesia tetap menjadi mitra terpercaya dalam menyampaikan informasi-informasi terpercaya kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Khususnya bagi kami Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, RRI semakin jaya untuk menyampaikan informasi-informasi kepemuliaan bagi masyarakat di Kabupaten Sumba Barat. Terima kasih. Tuhan memberkati.

0: Bapak Matias Henuk, salah satu pendengar setia RRI Rote di Desa Mundek, Kecamatan Loahulu, Rote Ndaos. Bapak adalah seorang tunanetra yang hanya mendengarkan dan mendengarkan langsung RRI Rote setiap saat, mulai dari jam 5 pagi hingga tutup siaran jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan inilah dia. Terima kasih Bapak, Bapak Matias Henuk.
1: Selamat saya dengar ini, RRI ini saya rasa senang karena saya sudah buta tuh, jadi saya sudah bisa melihat apa-apa, saya hanya mendengar saja. Jadi kalau ketika saya buka radio dan saya dengar berita-berita yang bagus di dalam, saya sangat rindu. Apalagi macam ke hari-hari Minggu kok ada kebaktian di bawah, kebetulan ikut gereja di sini, tapi saya di rumah tuh. Kemudian ada gereja-gereja mana yang dibakas naik di RRI, kok beta dengar, wih itu beta lebih rindu lah. Yang selama saya dengar ini kan RRI ini, dulu masih suara manone kurang bagus, mak ini RRI sekarang ini saya sangat senang karena di berita-berita semua hanya masuk di saya punya kemauan.
2: Iya.
1: Jadi itu yang saya sangat senang begitu. Karena saya sebenarnya lihat tuh, jadi saya dengar itu saya senang, apalagi dengan lagu-lagu dulu, lagu-lagu tradisional.
2: Iya.
1: Saya senang dengan ulang tahun RRI, jadi saya juga selamat hari ulang tahun RRI yang ke-281.

Saya Roy Bulan, selamat datang di mengucapkan selamat merayakan hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia pada tanggal 11 September tahun 2026. Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian RRI selama 81 tahun sebagai media publik yang terpercaya, pemersatu bangsa dan inspirasi masyarakat Indonesia. Semoga RRI terus menjadi garda terdepan dalam menyuarakan kepentingan publik, memperkuat persatuan serta mengawal kemajuan Indonesia melalui informasi yang akurat, independen dan berkualitas. Dirgahayu LPP RRI ke-81, kali di udara, tetap di udara.

Rodan Utang Dut adalah kita. Selamat sore Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ketemu lagi di waktu yang pas sekali ya, bersama dengan Beta Feli di Rodan Dut sampai jam 5 sore nanti. Wih, kalau jam-jam begini nih biasanya aktivitas mulai masuk suasana yang lebih santai, Bapak, Mama, Bapak, Saudara. Ada yang mungkin masih di kantor, masih di toko, masih di perjalanan, atau ada yang baru selesai bekerja. Ada juga mungkin Kakak Nyong, Kakak Nona yang mungkin sementara duduk minum kopi sore sambil istirahat sebentar. Apapun aktivitas Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona sore ini biar Pro Dangdut yang temani. Karena buat Katong Dangdut itu bukan hanya soal lagu ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara. Dangdut nih punya cerita ya. Ada lagu yang bikin kita ingat seseorang, ada lagu yang mungkin pernah menemani masa-masa susah ya, ada yang bikin mau joget, bahkan ada lagu yang pas ketong baru denger intro saya langsung ketong tahu dia judul. Itulah kenapa sore ini ketong hadir dengan satu semangat dangdut adalah kita ya. Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, silakan yang mau gabung line telepon Beta sudah buka di 0380 833 4999 dan juga di 0811 3820 1043 ya. Kalau sore begini lagu dangdut seperti apa? Oh, yang paling cocok dengan Bapak, Mama, Bapak, Saudara. Yang bikin baper kok, atau yang bikin semangat, atau dangdut yang bikin badan tuh otomatis goyang meskipun sementara kerja. Kirim salam dan pilihan lagu Bapak, Mama, Bapak, Saudara ya. Beta tunggu karena ini sore bukan cuma Beta yang menentukan lagu. Bapak, Mama, Bapak, Saudara bisa bikin suasana sore ini lebih semangat sama-sama. So, siap. Beta kasih satu lagu dulu untuk Bapak, Mama, Bapak, Saudara. Ada Dara Ayu dengan Lepas Lajang.

0: persyaratannya sih. Nama datang sah. Nama datang sah. Bawa uang sah nanti kasih saya tuh. Beli roti. Oke, soalnya mama bercanda, jangan sampai ah. Oke, Mak, terima kasih. Oh, biar jangan mengantuk, benar. Salamnya untuk siapa, Mak? Mau dengar lagu apa nih, Mak?
1: Mama Nevi.
0: Iya, Mama Nevi, kenapa lima? Iya.
1: Bunda Natali yang di
0: Toli-Toli. Toli-Toli, ha?
1: Mama Mirna Mleni, Mama Rebeta, Bunda Asmi, Opa Emi, Opa Mile, Bapak Enesa, dan buat semua-semua, Mama Botus.
0: Siap.
1: Buat Bunda Ayu.
0: Putri Ayu, Bu Eba.
1: Iya. Putri Ayu, jadi buat Mak Ima. Salam karya.
2: Sumba identik dengan Pasola, sebuah atraksi perang para ksatria yang menunggang kuda sambil melempar lembing. Pasola berasal dari kata sola atau hola yang berarti sejenis lembing. Pasola atau pahola berarti permainan ketangkasan saling melempar lembing kayu dari atas punggung kuda yang sedang dipacu kencang antara dua kelompok yang berlawanan. Pasola diselenggarakan di Sumba Barat setahun sekali pada bulan Februari di Kodi dan Lamboya. Sedangkan

sebagaimana dikisahkan dalam Hikayat Orang Waibuang. Alkisah ada tiga bersaudara,

Agustus setiap tahun, masyarakat tradisional di Sabu menjalankan sebuah tata cara budaya yang disebut Upacara Puruhogo. Upacara Puruhogo adalah satu dari 9 syarat yang harus dijalankan oleh masyarakat tradisional Sabu sebagai bagian kegiatan sosial ekonomi. Upacara ini dilakukan sebagai pertanda dimulainya kegiatan menyadap lontar atau kaum pria untuk mendapatkan nira. Upacara Puruhogo dilakukan agar kegiatan sadap lontar yang dilakukan oleh kaum pria mendapat air nira yang banyak. Bagi masyarakat Sabu, due atau nira dan donahu atau gula hasil olahan nira adalah salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat Sabu. Kegiatan menyadap lontar harus dibuka oleh Mone Ama, yaitu sejenis imam dengan upacara adat. Dalam upacara Puruhogo, selain Deo Ama yang disembah, ada beberapa tokoh leluhur yang dikenal. Leluhur-leluhur itu adalah Talonawa, pembawa nira, Habahawu, pelindung dan penampung nira, Deo Bebohawu, penjaga tangga di pohon lontar, Kode Tebi, penguat urat kaki, dan Deo Sira Dohe, penyedia kayu bakar. Jalannya upacara Puruhogo dimulai pada hari ke-14 dalam bulan berjalan ketika bulan purnama. Pada malam itu, hubungan rumah adat dibuka sebagai tanda bahwa pekerjaan yang menyadap nira segera dimulai. Keesokan harinya, tungku masak gula dibuat di pondok masak. Tungku itu dibuat sebagai tungku induk. 2 hari sesudah purnama, diadakan upacara doa dan persembahan kepada Deo Ama. Isi doa kepada Deo Ama meminta berkat agar pohon lontar mengeluarkan mayang yang banyak dan menghasilkan nira berlimpah, juga kekuatan untuk memanjat pohon lontar dan terhindar dari kecelakaan. Dalam upacara itu dipersembahkan seekor babi dan seekor kambing yang disembelih dan dimasak di dalam gula hasil sadapan lontar. 3 hari sesudah upacara persembahan kepada Deo Ama, diadakan pesta makan bersama atau Ngaa Kewih. Pesta ini didahului oleh para pemuka adat dan diikuti seluruh masyarakat. Pada bulan Agustus hingga September, seekor babi dan seekor ayam disembelih untuk dipersembahkan kepada Deo Ama di atas batu persembahan. Upacara ini dimaksudkan agar Deo Ama memberikan mayang kuah dengan nira yang melimpah. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan pada musim awal memanen nira dan memasaknya menjadi gula dilakukan dengan jelas. Kaum pria bersiap menyadap nira, sedangkan kaum perempuan mengumpulkan kayu bakar yang sudah dipotong pada bulan sebelumnya. Upacara Puruhogo, salah satu bagian budaya Sabu yang masih dilestarikan masyarakat tradisional Sabu yang berkeyakinan Cingitiu.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Universitas Nusa Cendana atau Undana Kupang menerapkan teknologi energi surya dan irigasi otomatis di Desa Oema Tamboli. Program ini merupakan bagian dari program Desa Binaan Undana di Kabupaten Rotendao. Ketua Pelaksana Program Desa Binaan Undana, Dr. Ferdi Arianto Koehuan, mengatakan irigasi merupakan sistem perpipaan dan sistem ini memungkinkan proses penyiraman tanaman dilakukan secara lebih otomatis dan efisien. Pindah ke informasi berikut, perlindungan sungai dan sumber air menjadi salah satu perhatian Bupati Kupang Yosef Lede dalam public hearing Raperda tentang daerah aliran sungai pada Jumat 11 September 2026. Ia menilai aturan mengenai daerah aliran sungai penting untuk menjaga lingkungan sekaligus mengurangi resiko yang dapat merugikan masyarakat. Bupati Kupang Yosef Lede pada Jumat 11 September mengatakan kawasan sekitar sungai Sonde bisa dipandang hanya sebagai lahan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan pembangunan. Ada aspek keselamatan dan keberlanjutan lingkungan yang harus menjadi pertimbangan sebelum pembangunan dilakukan. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Prodangdut RRI Kupang setiap Senin sampai Minggu pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380833499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811 3820 1043. Prodangdut, dangdut adalah kita.

Kabupaten Sikam memiliki objek wisata alam unik yang menyajikan sesuatu yang berbeda yang terdapat di Dusun Nangarasong, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda. Wair Nokerua, demikian masyarakat Sika menyebutnya. Wair Nokerua artinya air pastor atau air yang ditemukan seorang pastor. Wair dalam bahasa Sika berarti air, sementara Nokerua diadopsi dari bahasa Latin yang berarti pastor atau orang suci. Wair Nokerua adalah mata air yang jernih yang keluar dari sebuah batu yang terdapat dalam sebuah gua kecil di dekat pantai Nokerua. Bagaimana kisahnya hingga muncul mata air ini dan diberi nama Wair Nokerua? Konon, ada seorang imam bernama Santo Franciscus Saverius yang sedang melakukan perjalanannya ke Ambon. Ketika itu kapal layar yang ditumpanginya terombang-ambing di Pulau Babi, sebuah pulau kecil di Laut Flores atau tepatnya di bagian utara Sika yang pernah menggemparkan dunia saat gempa dan tsunami pada tahun 1992. Di saat kapal terombang-ambing, Franciscus Saverius terlena dan terpukau oleh keindahan laut Pulau Babi. Tanpa disadarinya, tali ikat pinggangnya jatuh menyentuh laut. Sejak saat itu, Franciscus menamakan pulau di hadapannya itu dengan nama Pulau Babi. Dalam perjalanan tersebut, Santo Franciscus Saverius bersama rombongan kehabisan air tawar di kapal. Berlayarlah mereka menuju ke darat, persisnya menuju pelabuhan Alok Matang. Karena air bersih di Alok tidak ada, maka Santo Franciscus bersama anak buah kapal dan masyarakat setempat menelusuri pesisir pantai mencari air tawar, namun tidak ada juga sumber air tawar yang ditemukan. Karena kelelahan, beristirahatlah mereka di kaki sebuah bukit cadas yang gersang. Setelah beristirahat sejenak, berdirilah Santo Franciscus Saverius sambil memegang salib dan tongkatnya. Dia kemudian berdoa kepada Tuhan. Tongkatnya kemudian dipukul pada bukit cadas yang gersang. Aneh bin ajaib, seketika itu juga keluarlah air. Orang Alok Matang kemudian menamakan mata air tersebut Wair Nokerua, yang berarti air imam berdasarkan jabatan Franciscus Saverius sebagai imam. Wair Nokerua memiliki keunikan tersendiri. Ia keluar dari tebing batu karang di pinggir pantai. Mata air ini tidak pernah mengering, airnya selalu mengalir. Menurut kesaksian warga, meskipun ada kemarau panjang, airnya tidak mengering dan ketika musim hujan, volumenya juga tidak bertambah. Kejernihan air ini pun membuat orang tidak pernah ragu untuk meminumnya secara langsung. Batu cadas menjadi penyaring alamiah baginya. Sebab itu banyak pelaut atau nelayan yang biasanya menyinggahi tempat ini dan mengambil air untuk bekal perjalanan mereka. Keunikan Wair Nokerua ini membawa beragam tafsiran dan keyakinan bagi banyak orang. Sebagian orang meyakini air ini bisa memberikan berkat bagi kesuburan tanaman. Mereka mengambil air dari tempat itu dan dipakai untuk mereciki benih tanaman, khususnya padi dan jagung. Orang banyak yang meyakini bahwa kalau benih diperciki dengan air yang muncul secara ajaib ini, maka benih-benih ini akan bertumbuh subur dan kemudian akan menghasilkan banyak buah. Cerita itu terus legenda dan bertahan sampai

kawasan Wair Nokerua memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Tidak hanya dikenal sebagai sebuah objek wisata alam semata, namun sampai sekarang, penduduk sekitar selalu mengunjungi Wair Nokerua dan mengkonsumsi air dari tempat tersebut karena mereka yakin bahwa air tersebut mengandung unsur sakti untuk dijadikan obat segala macam cendera.

Memiliki jenis kuda yang spesifik, kecil akan tetapi bertubuh proporsional dan tangkas dalam memanjat jalan berbatu, serta ahli dalam tarian upacara peherek jara yang ditampilkan oleh pengendara kuda di. Ada dua macam tarian kuda peherek jara. Yang pertama, peherek jara sebagai tarian ritual, di mana kuda yang dipakai harus jenis kuda keramat. Artinya, kuda tersebut harus terlahir pada saat tertentu di sebuah tahun dan memiliki warna yang spesifik. Ritual seperti ini bisa dianggap sebagai pengikat suatu kejadian tertentu di masa lalu yang berhubungan dengan sebuah suku, desa, atau wilayah. Peherek jara ditampilkan sebagai ritual di pagi hari di sebuah tempat upacara dengan hanya satu atau beberapa kuda keramat. Sebagai aktivitas rekreasi, peherek jara ditampilkan oleh siapapun di komunitas yang memiliki kuda. Penampilan ini dilakukan pada hari yang sama dengan ritual tarian kuda, dan di sore harinya atau selesainya ritual tarian kuda tersebut. Acara ini diikuti oleh puluhan bahkan ratusan laki-laki yang mengendarai kuda mereka dan ditonton oleh ratusan penonton yang bergembira. Yang kedua, peherek jara adalah bagian dari upacara dakwah atau bulan dakwah dan hole dalam bulan Banggaliwu. Di pagi hari, para pria dengan berkendaraan kuda keramat akan mengelilingi sebuah tempat keramat atau sebuah pohon keramat dalam aturan tertentu. Di siang dan sore hari, peherek jara mampu menarik perhatian ratusan orang untuk melihatnya. Para pengendara kuda mendemonstrasikan kemampuan berkuda mereka melalui langkah-langkah kuda yang tertata unik sehingga menarik perhatian anak-anak untuk mengantri. Peherek jara yang ditampilkan di Bodo, Kecamatan Sabu Barat, merupakan pengingat akan serbuan hama belalang yang terjadi beberapa abad silam. Guna mengusir hama belalang dari perusakan hasil panen mereka, para pria kala itu menunggangi kuda yang dipasangi sabuk mengelilingi leher dan kaki mereka. Lalu mereka berputar mengelilingi ladang sampai akhirnya belalang-belalang itu pergi. Hasil panen dapat diselamatkan dan semenjak itu peherek jara di Bodo, Sabu Barat diadakan setiap tahun di bulan Februari guna mencegah datangnya kembali hama belalang. Upacara tarian peherek jara sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat suku Sabu sebagai salah satu budaya yang akan dilestarikan oleh generasi mendatang.

Sarung sabu yang berasal dari Kabupaten Sabu Rejua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu wastra Indonesia yang telah dikenal luas bukan hanya oleh masyarakat NTT, namun juga masyarakat Nusantara dan dunia. Sarung dalam bahasa Sabu disebut ei, ditenun secara tradisional oleh kaum perempuan. Keahlian membentuk motif yang ada pada sarung sabu oleh kaum perempuan didapatkan dari nilai-nilai kehidupan yang diturunkan dari leluhur. Secara umum, masyarakat di Pulau Sabu dapat saling mengenal dengan melihat motif pada tenunan yang dipakai. Motif dalam sarung perempuan bersegi dan berbentuk geometris yang terdiri dari 3 buah belah ketupat adalah pola utama dari sarung perempuan bagi kelompok Hubi Ae. Sedangkan motif dasar untuk kelompok Hubi Iki adalah garis gelombang yang pembuatannya lebih rumit. Warna dari sarung untuk kedua kelompok juga memiliki perbedaan, yaitu warna tenun bagi kelompok Hubi Ae lebih muda dibandingkan untuk kelompok Hubi Iki. Sarung sabu adalah identitas budaya bagi masyarakat Sabu, khususnya kaum perempuan, dan merupakan bagian dari kekayaan budaya yang tak tergantikan.

0: Mama, jagung rebus ini asalnya dari mana? Dari langit, Kak?
1: Bukan dari langit, anakku sayang. Dari ladang. Petani tanam, rawa, lalu panen. Baru bisa sampai ke rumah kita.
0: Tapi tanah kan kering. Kok bisa tumbuh jagung?
1: Bisa dong, Nak. Petani sekarang kan pintar. Dong pakai cara hemat air, pilih bibit tahan panas, dan kerjasama di kebun. Jadi, biar lahan kering.

Mama bersaudara kakak Nyong dan kakak Nona sama-sama suka ya menjadi ketemu lagu terakhir pada kesempatan sore hari ini dalam rangkaian Pro Dangdut. Terima kasih buat Bapak Mama bersaudara yang supanto juga selama sasando siang dari jam 11 sampai sekarang ya hampir mendekati jam 5 sore. Mohon maaf karena tadi sempat ada kendala teknis ya yang bikin lagunya serba terganti dan agak pecah mungkin ya di telinga Bapak Mama Bersaudara karena ada ya beberapa yang harus disetting kembali. Namun sudah kembali normal ya Bapak Mama Bersaudara. Silakan pantau lagu-lagu terbaik dari Pro 4 RRI Kupang yang tentunya akan menghibur Bapak Mama Bersaudara. Setelah ini masih ada Kakak Rogana Hakju yang akan temani Bapak Mama Bersaudara dalam rangkaian Sasando Malam. Pantau terus di FM 104,3 MHz. Beta Feli pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas. Jangan lupa besok datang di RRI Kupang ya Bapak Mama Bersaudara untuk menyaksikan final Bintang Radio RRI Kupang 2026 jam 5 sore di halaman RRI Kupang ya. Jadi bisa menikmati penampilan suara-suara emas terbaik Nusa Tenggara Timur dan dukung langsung Bapak Mama Bersaudara Rumpun Jagoan menuju panggung nasional. Ini acara juga terbuka untuk umum dan gratis. Marisu ketong ajak semua Bersaudara semua, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona untuk hadir besok malam. Ketong tunggu di RRI Kupang. Beta ju pamit undur diri Bapak Mama Bersaudara, Kakak Nyong deng Kakak Nona. Sampai jumpa lagi dan salam budaya.

0: 04 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Pacuan kuda Tripika Cup 3 Kecamatan Umbu Ratunggai tahun 2026 resmi dibuka Wakil Bupati Sumba Tengah Umbu Joka Eshut MSI di lapangan Katonduk Jara Desa Prarikaroku Jangga Kecamatan Umbu Ratunggai pada Sabtu 12 September 2026. Pembukaan kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua TPPKK Sumba Tengah, pemimpin perangkat daerah, para camat, kapolsek, dan para kepala desa. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Umbu Joka menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada panitia penyelenggara, sponsor, pecinta kuda pacu, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dan menyukseskan pelaksanaan Tripika Cup 3 Kecamatan Umbu Ratunggai. Pindah ke informasi berikut, di balik rimbunnya hutan Desa Sano Lokom, Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, tersimpan sebuah keindahan alam yang menakjubkan, air terjun Cuncarede. Nama Cuncarede berasal dari bahasa setempat di mana cunca berarti air terjun atau air jatuh, dan rede berarti tangga bambu. Sesuai namanya, air terjun ini menyajikan pesona unik seperti tangga alam di tengah hutan. Menjulang setinggi 43 meter, air terjun Cuncarede menjadi salah satu air terjun tertinggi di wilayah tersebut. Airnya yang jernih mengalir deras dari tebing tinggi, menciptakan panorama alam yang memukau. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan karst yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan karst di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Sumba tidak hanya terkenal dengan kuda sandalwood atau tradisi adatnya saja, tapi keindahan alam Sumba mampu menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini. Salah satu objek wisata yang jadi daya tarik setiap langkah para penikmat wisata alam yakni mangrove unik jenis Aegialitis annulata. Jenis mangrove yang berada di Pantai Walakiri, Desa Rindi, Kabupaten Sumba Timur ini memiliki bentuk yang unik dan artistik, serta hamparan pasir putih yang menambah kecantikan jajaran pohon mangrove. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan bakau menari. Hal ini karena bentuk pohonnya yang seperti seorang penari, meliuk-liuk mengikuti irama deburan ombak.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sabtu sore, Megan pergi mengunjungi nenek. Rumah nenek dipenuhi wangi kue yang dipanggang di dalam oven.
1: Wih, Ade supintar membaca, padahal baru 5 tahun.
2: Itu suka, Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
1: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
2: Ada, Eka. Dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
1: Wih, keren, Kayaknya Beta juga mesti rajin baca dongeng kasih bepung Ana dong.
3: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berpikir.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebakaran bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Kebakaran dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak, kehilangan harta benda, dan lebih parah lagi, nyawa menjadi taruhan. Lantas, bagaimana mencegah kebakaran terjadi? Matikan kompor. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Simpan bahan mudah terbakar di tempat aman. Periksa instalasi listrik secara berkala. Siapkan alat pemadam api ringan atau APAR di rumah dan di kantor. Mitigasi kebakaran adalah tanggung jawab kita bersama. Lindungi keluarga dan lingkungan. Cegah kebakaran, selamatkan masa depan.

Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Jika di Jogja orang naik kopata, maka di Kupang orang naik oto. Orang Kupang lebih suka menyebut angkot atau bemo dengan sebutan oto. Oto di Kupang selalu full musik. Jangan heran jika musik terbaru selalu mengiringi perjalanan orang Kupang. Setiap oto memiliki jalurnya masing-masing. Semuanya dibedakan dengan angka dan warna. Lampu adalah sebutan orang Kupang untuk menandai jalur yang dilalui oto. Oto Kupang memiliki gayanya sendiri. Selain cat mobil yang berbeda-beda, oto juga selalu dihiasi stiker, mulai dari gambar artis sampai gambar mobil balap pasti ada. Bahkan tidak jarang, kaca depan pun dipenuhi stiker. Selain stiker, oto Kupang juga memiliki ciri khas klakson atau bel yang aneh. Sehingga paling tidak, orang Kupang langsung tahu keberadaan oto jika mendengar klakson tersebut. Keunikan oto merupakan salah satu ciri khas kota Kupang.

0: kecilkan suara musiknya, berisik.
1: Sore-sore begini, dengar musik asik.
0: Asik memang, tapi jangan sampai mengganggu tetangga.
1: Kak, ini kan rumah kita sendiri, menghibur diri sendiri, terus?
0: Benar rumah kita, tapi hidup bertetangga itu harus saling menghargai, tidak bisa seenak hati, apalagi kalau tetangga sedang beribadah. Jangan mati rasa, Dek. Dengar musik tidak harus berisik, kan?
1: Ih, kakak.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Berita Pro 4 pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Basaudara dong semua, Bupati Rotendao Paulus Henuk meminta BBM subsidi digunakan sesuai peruntukannya. Ia mengingatkan masyarakat untuk sondeh membeli BBM subsidi untuk dijual kembali dengan harga tinggi. Paulus juga menilai bahwa penyalahgunaan BBM subsidi dapat memperberat beban masyarakat. Kondisi tersebut semakin meresahkan ketika harga BBM dan minyak tanah mengalami kenaikan. Beralih Piko Tompung informasi berikut. Tim penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama pemerintah Kelurahan Lasiana Kota Kupang menggelar sosialisasi pos bantuan hukum dan pembinaan pos bankum bagi masyarakat dalam upaya diperkuat layanan hukum bagi masyarakat sampai ke akar rumput. Penyuluhan hukum ahli muda Yopi Alexander Raja menjelaskan, fungsi dan pelayanan pos bantuan hukum harus dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat, mulai dari informasi hukum, konsultasi, advis atau mendapat hukum, penyusunan dokumen hukum hingga rujukan pendampingan apabila diperlukan. Informasi tadi mengakhiri Kotompung Berita ini kali, Beta Rogan, sampai jumpa.

104,3 MHz Perompat RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam untuk Mama Kakak Debat Saudara dong semua di malam hari ini. Apa kabar? Semoga kabarnya selalu baik, selalu sehat dan masih dalam keadaan semangat untuk melakukan berbagai aktivitas di ini malam ya. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan jangan lupa juga untuk kita punya Bapak Saudara dong semua yang lagi batas sibuk di pertokoan ataupun juga pasar, apa kabar ya? Semoga Bapak Saudara dong semua juga masih tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu ya kasih kotong punya senyuman yang manis-manis ya untuk orang-orang yang ada di kota pun sekitar. Untuk itu selamat malam untuk Bapak Saudara semua di malam hari ini di Sasando Malam sampai nanti di pukul 24 malam waktu Indonesia Tengah, Beta Rogan yang akan temani Bapak Saudara dong semua dengan informasi-informasi tentang kota pun budaya, tradisi dan masih banyak lagi, dan jangan lupa juga dengan lagu-lagu daerah ya yang akan bikin kotong patah pinggang ya untuk Bapak Saudara dong semua di malam hari ini. Dan untuk itu Bapak Saudara semua informasi ya, jangan lupa untuk besok di tanggal 15 September 2026 datang untuk menyaksikan final Bintang Radio RRI Kupang 2026 pada pukul 17 atau jam 5 sore di RRI Kupang. Untuk itu Bapak Saudara semua nikmati penampilan-penampilan suara-suara emas yang terbaik, terbaik dari Nusa Tenggara Timur, dan dukung langsung jagoan Bapak Saudara semua untuk menuju panggung nasional. Yang mana acara ini terbuka ya untuk umum dan gratis ya. Jadi yang mau datang nonton, yang datang ingin dukung ya para finalis yang sudah lolos ya ke final, tentunya ini ada 12 peserta, 12 pria dan 12 wanita. Jadi jangan lupa untuk datang menyaksikan penampilan grand final ya di halaman LPP RRI Kupang ya di Jalan Tompelo nomor 8 ya, besok Selasa 15 September 2026 jam 5 sore. Untuk itu Bapak Saudara semua, mari kotong ajak keluarga dan Bapak Saudara semua untuk hadir besok malam karena kotong tunggu di RRI Kupang. Untuk itu Bapak Mama Kakak Adik Bapak Saudara dong semua, selamat malam saja dan terus bersama kotong di Pro 4 RRI Kupang.

Saya Gavriel Putranto Novanto, selaku anggota DPR RI dari Komisi 1 Fraksi Partai Golkar, ingin mengucapkan selamat Dirgahayu yang ke-81 untuk RRI, semoga tambah sukses dan terus mengudara. Untuk masukan, mungkin untuk bagi saya, tetap semangat untuk RRI, karena RRI ini yang bisa menjangkau di pelosok-pelosok di daerah. Saya harap teman-teman RRI bisa terus memperjuangkan suara daripada masyarakat NTT, yang supaya kami bisa didengar juga di Jakarta.

saya Richard Oja, Ketua DPRD Kota Kupang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Ucapan hormat kami, Lembaga DPRD, untuk seluruh pimpinan dan staf RRI dimanapun berada. Sukses selalu, semangat dalam bekerja, dan memberikan informasi yang terbaik bagi warga dan masyarakat Indonesia. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: sore saya Joni Asadoma, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan yang berbahagia ini ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tanggal 11 September 2026. RRI adalah media pertama yang dimiliki oleh Indonesia sejak kemerdekaan, didirikan oleh para founding fathers kita. Sampai saat ini di tengah menguatnya media-media sosial dan berbagai aplikasi lainnya, RRI masih tetap eksis. Karena itu, mari kita semua tetap mencintai RRI, mendengarkan berita-berita yang sangat up to date dari RRI, ya, dan memberikan juga masukan informasi-informasi yang ada di masyarakat kepada RRI. Pesan saya, RRI agar beradaptasi dan berinovasi dalam perkembangan dunia teknologi informasi yang semakin pesat sehingga tidak tertinggal dengan media-media lainnya. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Jaya selalu RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tidak banyak yang mengetahui apabila di kawasan Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Ende, Pulau Flores, memiliki aksara asli yang disebut dengan Lota. Adapun pengguna terbesar aksara Lota di masa lalu yaitu masyarakat etnis Ende yang beragama Islam. Aksara Lota merupakan turunan langsung dari aksara Bugis. Sejarah mencatat, aksara Lota masuk ke Ende sekitar abad ke-16 semasa pemerintahan Raja Goa 14, I Mangarangi Daeng Mandrabia yang bergelar Sultan Alauddin di tahun 1593 sampai 1639. Kata Lota berasal dari kata lontar yang ditulis pada daun lontar. Terdapat 8 aksara Lota Ende yang tidak ada dalam aksara Bugis. Salah satunya yaitu Fa. Sebaliknya, ada 6 aksara Bugis yang tidak terdapat dalam aksara Lota Ende. Salah satunya adalah Ca. Dalam proses adaptasi, aksara Bugis di Ende berkembang sesuai sistem bahasa Ende dan menjadi aksara Lota.

0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyebabkan sejumlah masalah lingkungan dan kesehatan. Salah satu penyakit yang mengancam adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. ISPA adalah infeksi yang mempengaruhi sistem pernapasan atas, dimulai dari hidung dan berakhir pada pita suara atau pada sistem pernapasan bawah dan berakhir di paru-paru. ISPA dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh rendah. Oleh karena itu, upaya pencegahan sangat penting untuk menghindari gangguan kesehatan ini. Salah satu langkah sederhana dalam mencegah ISPA adalah menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Menutup pintu, jendela, dan ventilasi rumah, dan menggunakan penyaring udara dalam menjaga kualitas udara dalam ruangan. Perbanyak minum air putih untuk mengurangi iritasi saluran napas akibat asap, serta menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua ingin mencari salah satu tempat-tempat wisata yang agak berbeda ya, selain pantai pegunungan mungkin mencari tempat-tempat wisata religi. Nah, Nusa Tenggara Timur ini memiliki banyak ya tempat-tempat wisata religi yang bisa Bapak Saudara orang kunjungi. Salah satunya yang berada di Kabupaten Sika yaitu Patung Bunda Maria Segala Bangsa di Bukit Nilo. Untuk itu Bapak Saudara semua, di Maumere, kota yang pernah dikunjungi oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1989 ini menjadi lokasi di mana patung perunggu Bunda Maria Segala Bangsa berada. Nah, untuk patung Bunda Maria Segala Bangsa yang berada di Nilo ini menjadi salah satu tujuan favorit para wisatawan spiritual yang ada di NTT. Untuk itu berlokasi di Desa Huluwuti, Kecamatan Nita, hanya berjarak sekitar 16 km saja ya dari pusat kota Maumere. Jadi sudah terlalu jauh ya untuk bisa sampai di ini tempat. Dan patung ini juga memiliki ketinggian 28 meter dengan berat 6 ton dan merupakan patung Bunda Maria tertinggi kedua di Nusa Tenggara Timur. Nah, patung Bunda Maria Segala Bangsa ini mulai dibangun pada tahun 2004 dan dibuka untuk berziarah untuk umat Kristiani sejak 31 Mei 2025. Nah, di Bukit Nilo ini selain mendapatkan ketenangan hati dan pikiran, nah para wisatawan juga bisa menikmati pemandangan kota Maumere dan laut yang cantik.

0: Dek, kecilkan suara musiknya. Berisik.
1: Suara-suara begini, dengar musik asik.
2: Asik memang, tapi jangan sampai mengganggu tetangga.
1: Kak, ini kan rumah kita sendiri, menghibur diri sendiri. Terus?
2: Benar, rumah kita. Tapi, hidup bertetangga itu harus saling menghargai. Tidak bisa seenak hati, apalagi kalau tetangga sedang beribadah. Jangan mati rasa, Dek. Dengar musik tidak harus berisik, kan?
1: Ih, kakak.

Bapak, Mama, Kakak, Deba, Saudara semua, untuk tempat-tempat wisata religi yang berikutnya masih dari Pulau Flores, yaitu di Bajawa. Untuk itu, Pak Saudara dong semua, untuk tempat wisata religi yang berikutnya adalah Patung Bunda Maria Ratu Semesta Alam yang terletak di puncak ketinggian Gunung Atagae Wolowio, Perkampungan Beiposo, Desa Beiwali, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, NTT. Nah, untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua dari pusat kota Bajawa, untuk para wisatawan ini dapat menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit ya, dan sepanjang jalan menuju bukit ini akan dimanjakan dengan pemandangan yang indah ya, serta Bapak, Saudara semua akan dapat menikmati pemandangan anak kampung tradisional yang sering ditemui, apalagi dengan suasana ya, dengan hawa dingin yang berada di daerah sana, Pak Saudara semua, tentunya ini akan bikin kotong ya lebih menikmati perjalanan. Untuk itu, Pak Saudara semua, kawasan wisata rohani ini dikelola oleh Paroki Santo Longinus Wolowai, yang mana patung Bunda Maria Ratu Semesta Alam ini memiliki ketinggian kurang lebih 17 meter. Dan lokasi ini merupakan lokasi wisata rohani yang belakangan memang ramai dikunjungi.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Basaudara dong semua, kekeringan yang berulang setiap tahun di Kabupaten Timor Tengah Selatan kembali menjadi sorotan, terutama karena dampaknya terhadap sektor pertanian dan kehidupan masyarakat. Anggota DPRD Nusa Tenggara Timur, Dr. Ince Damaris Petronella Sayuna, mendorong pemerintah sonde hanya sibuk menangani dampak, tetapi memperkuat infrastruktur pertanian untuk menghadapi persoalan tersebut dalam jangka panjang. Menurutnya, salah satu langkah strategis yang perlu terus didorong adalah optimalisasi bendungan TMF sebagai pendukung kebutuhan air bagi masyarakat dan petani. Ia juga menilai bahwa keberadaan infrastruktur tersebut harus memberikan manfaat maksimal sehingga persoalan kekurangan air sonde terus akan berulang. Baralipi Kotongpung, informasi berikut. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan peran pos bantuan hukum desa atau kelurahan sebagai garda terdepan dalam memberikan edukasi, pendampingan, dan akses bantuan hukum kepada masyarakat. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Hasran Sapawi, didampingi analis hukum ahli media, penyuluh hukum ahli muda, menegaskan bahwa pos Bankum memiliki posisi strategis dalam membangun kesadaran hukum masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan. Informasi tadi mengakhiri Kotompung Berita kali ini. Beta Rogan, sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta digital. Akurat.
2: Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
4: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan malam hari ini ada obrolan budaya ya, bersama dengan Kotompong Bapak Ibrahim Nenohai sebagai pemerhati budaya Timor, yang akan berbagi banyak, bercerita banyak ya, tentang alat dan juga taktik perang ini ya, taktik perang masyarakat Ohni pada zaman dulu ya, apalagi dalam melawan kolonial dan juga bertahan hidup begitu. Dan malam hari ini Kotong sudah terhubung juga ya dengan Kotong narasumber via Zoom ya, ada Bapak Ibrahim Nenohai ini sebagai pemerhati budaya Timor. Halo, selamat malam Bapak Ibrahim.
5: Selamat malam.
4: Iya, bagaimana kabarnya Bapak?
5: Baik, sehat-sehat ini Bapak.
4: Wah, luar biasa. Tapi malam ini kita tidak mengganggu toh Bapak?
5: Terima kasih, tidak. Dengan senang hati ya, dengan senang hati.
4: Baik.
5: Terima kasih banyak.
4: Nah, malam ini sangat-sangat menarik ini ya, berbeda dengan minggu-minggu kemarin. Kalau malam ini Kotong akan berbicara soal alat dan juga taktik perang masyarakat Ohni pada zaman dulu, apalagi dalam melawan kolonial dan juga bertahan hidup ini ya. Tapi sebelum Kotong melangkah lebih jauh lagi ya, berbicara lebih jauh lagi soal bertahan hidup dan juga melawan kolonial, ini datang juga penasaran ini soal alat ya yang digunakan dan juga taktiknya begitu ya. Kalau untuk alatnya itu apa saja ini Bapak Ibrahim? Apa saja alat perang tradisional yang memang digunakan oleh masyarakat Ohni pada zaman dulu?
5: Ya baik, terima kasih. Sebelum itu saya menyapa dulu para pendengar. Terima kasih telah bersedia menyimak. Dan juga terima kasih untuk RRI yang selalu mengeksplor budaya, khususnya budaya-budaya di Timor ini. Dengan senang hati ya saya malam ini akan berbagi tentang tradisi yang telah lampau ya, dalam mempertahankan hidup, terutama di masyarakat Ohni, dengan topik alat dan taktik perang Ohni Pahmeto.
4: Iya.
5: Gitu. Nah, di sini ketika kita bicara tentang alat dan taktik perang, kita tidak bisa lepas dari filosofi orang Ohni Pahmeto.
4: Iya.
5: Dan saya yakin hal-hal semacam ini terjadi juga di masyarakat yang lain. Selain Ohni Pahmeto juga mungkin di masyarakat yang lain. Tapi diskusi kita malam ini, obrolan kita ya malam ini, lebih pada masyarakat Ohni.
4: Iya.
5: Nah, alat-alat yang digunakan itu tidak beda jauh dengan masyarakat yang lain. Namun di sini ada keunikan ya, yaitu kita mulai dari filosofi orang Ohni ya.
4: Boleh.
5: Filosofi ini dimulai ketika lahir. Kalau orang Ohni itu waktu lahir ya, dan pada zaman dulu tidak ada bidan ya. Jadi ketika dijemput di bayi itu ada satu tuturan yang sangat khas.
4: Yeah.
5: Itu menjadi filosofi dalam berjuang itu. Ketika dilahirkan dan laki-laki, maka ada satu tuturan mengatakan bahwa oma namu kokome, datang dan dari mana. Terus nanti sebut batu namanya dan air namanya, Uman Mukokome, Opatu Kanansa, Hoe Kanansa. Terus dilanjutkan lagi, kalau laki-laki itu dilanjutkan dengan Umanamik Aunisuni Kenat. Jadi datang dan dari mana? Datang membawa senjata, bawa keleong, dan bawa tombak. Jadi melahirkan seorang pria atau laki-laki dari kalangan masyarakat Atoni itu berarti melahirkan seorang ksatria. Istilahnya itu meo di sini. Nah, ketika dari sejak lahir ini sudah didoktrinnya. Sudah ada satu filosofi bahwa dilahirkan dengan menggunakan, sudah membawa alatnya. Sekalipun tidak dibawa, tapi sudah ada filosofi itu. Nah, alat-alat ini dipakai juga sampai dengan ketika mempertahankan diri. Nah, pada zaman dulu, masyarakat orang Atoni itu mempertahankan diri dengan beberapa alat. Yaitu kelewang kalau dengan bahasa Meto itu disebut dengan Suni. Terus tombak itu disebut dengan Auni. Dan ada juga pelontar batu disebut dengan Finu. Ya itu ya, saya yakin kalau para penyimak, para pendengar, kalau ada masyarakat Atoni kenal betul apa itu Finu. Orang sebut juga dengan Ali-Ali atau pelontar batu. Juga selain itu ada juga bedil. Bedil ini dikenal pada zaman modern ketika masuknya kebudayaan modern itu pada abad ke-15. Kalau kita lihat di sejarah itu pada abad ke-15 itu masuknya pengaruh Cina membawa Kubilai Khan kalau di sejarah Nusantara itu. Kalau di sejarah Timur itu ada masyarakat Cina, Sinamuti Melaka itu mereka datang membawa bedil. Bedil. Nah itu sudah dibeli dan dipakai orang Timur gitu. Jadi ini alat-alat yang dipakai. Nah, di dalam alat-alat ini lebih khas ya, sangat khas itu ada kelewang itu. Bahkan ketika masyarakat Timur itu ada yang dilahirkan itu diberi nama seperti kelewang itu.
4: Oke.
5: Karena sangat melekat gitu.
4: Baik. Suni ya, yang artinya kelewang.
5: Iya.
4: Oke. Berarti yang paling menjadi ciri khas dari senjata masyarakat Atoni Pameto itu suni atau kelewang ya.
5: Iya, suni. Iya. Juga ada kenat. Kalau di masyarakat orang Atoni itu tidak sering menggunakan kelaut atau panah itu tidak. Ya, itu tidak identik.
4: Oke, kalau kenat itu bentuknya seperti apa lagi? Dan juga bedil.
5: Ya. Kenat itu yang bedil ya, begitu. Okay. Nah, ini bedil ya, bedil yang digunakan pada masyarakat Atoni ketika dalam pertahankan diri. Kita cerita pada abad ke-18, abad ke-19 itu. Bedil itu kalau di dalam teknologi jam dulu itu yang dikenal dengan snap clock atau ini senjata kancing boom sumbu snap
4: ya berarti itu senjata tuh. Api lah. Jadi, begitu
5: ya, senjata api. Dan senjata ini sudah sangat identik dengan masyarakatnya. Nah, pada zaman dulu itu masyarakat kita itu mereka lebih memilih itu disebut dengan istri pertama. Kalau para prajurit itu mereka menyebut senapan dan keleongnya itu istri pertama. Itu tidur pun juga di samping itu. Tidak bisa dipisahkan itu. Sangat-sangat identik. Dan senapan ini, yang bedil ini dalam masyarakat Tatun itu dikenal itu menurut cerita orang tua kita itu ada tiga macam itu. Ada yang disebut dengan net besi. Itu senapan snet lock itu yang apa larasnya itu ikatannya itu menggunakan besi.
4: Okay.
5: Dan orang tua kita itu sebut dengan itu panjangnya hampir 2 meter itu. Ya itu tuh. Yang kedua itu ada juga makle dari pelatuknya itu smetlock yang menggunakan pemicunya itu menggunakan pijar pemicu api itu. Orang tua sebut dengan makle. Dan ada juga nunpif itu dia semacam meriam tapi dipegang itu. Itu tuh ada 3 jenis itu senapan metlock yang ini nih. Dan ini kebanyakan itu dibeli dari orang-orang yang datang berdagang. Ada Cina, ada juga dulu zaman Portugis itu dibeli.
4: Okay.
5: Dibeli itu.
4: Baik.
5: Seperti itu.
4: Baik, berarti ada pengaruh juga dari dunia luar seperti itu.
5: Iya.
4: Sehingga masyarakat Atoni Pameto juga mengenal yang namanya bedit atau kenat ini ya.
5: Iya, benar sekali.
4: Oke, dan kalau yang ketiga, kalau yang tadi kan ada Netbesi,
5: Male.
4: Iya. Yang ketiga itu apa?
5: Ada Nunpif, ya, Nunpif. Nunpif itu dia semacam akar, dia kan apanya itu gagangnya itu dia pelat, jadi dia semacam akar beringin itu. Nah, ini dia biasa pemicunya itu mereka pakai umpan di tempat mesiunya itu pakai umpan mesiu. Pemicunya pakai mesiu, tidak pakai sambung sumbu atau kalau orang Timur sebut dengan upluket. Itu dia tidak pakai itu. Dia pakai yang apa di mangkuk ledakannya itu mereka pakai semacam mesiu untuk umpan ini pijaran api untuk meledak. Itu tuh. Jadi ada sedikit beda itu.
4: Oke.
5: Okay. Itu yang dikenal.
4: Tapi kalau zaman dulu ketika melawan kolonial ini, yang lebih digunakan itu apakah kenat, bedil, ya, atau senjata-senjata tradisional yang menjadi ciri khas yaitu kelewang ataupun tambahannya tombak, ya.
5: Ya. Terima kasih. Itu semua digunakan. Karena jujur ya, kalau orang Ohton itu pada zaman dulu itu lebih banyak menggunakan kuda. Pasukan itu ada tiga macam pasukan itu yang orang-orang berani itu mereka yang paling depan itu mereka menggunakan kuda. Itu pimpinannya menggunakan kuda. Setelah itu lapisan kedua itu menggunakan perisai. Kalau dulu itu mereka jahit perisainya itu mereka jahit kulit kerbau lapis tiga. Kalau bab saya cerita pada zaman perang Niki-Niki itu jahit perisainya itu kulit kerbau dijahit lapis tiga untuk menangkis peluru. Sedangkan lapisan paling belakang itu mereka menggunakan kelewang asli. Kalau di dalam perang terbuka dan bukan perang gerilya, itu seperti itu.
4: Oke, berarti masyarakat Ohton Pameto juga sudah mengenal, bukan hanya mengenal soal senjatanya, tapi pasangan dari senjata juga itu ada ya,
5: benar
4: perisai.
5: Sekali.
4: Perisai memang dibuat ya. Menggunakan kulit kerbau dan dilapisi
5: ya.
4: Lapis tiga ya.
5: Ya. Okay. Ya, seperti itu. Ya, selain itu juga mereka orang tua kita itu dalam berperang itu kelewang penggunaan itu dilatih. Jadi dilatih ketika menembak di atas kuda seperti apa. Kalau orang tua kita itu kalau menembak itu harus membungkuk, istilahnya itu bibatu. Jadi dia membungkuk sedikit baru bisa menembak karena tendangannya senapan ini kan dia agak keras kan ada pemicu dan mesiunya itu beda dengan senapan modern. Jadi itu dilatih. Ada beberapa taktik yang harus dilatih ketika memiringkan tubuh ke samping kuda untuk menghindari peluru dan ketika memacu kuda untuk lari dan bagaimana memasang senjata di bagian depan sehingga tidak terhalang ketika kena pelukar ataupun rintangan di depan itu dilatih. Ya seperti itu.
4: Oke, wah ini luar biasa dan menarik juga ini ya. Dan ternyata pasukannya ini terdiri dari tiga pemimpin itu menggunakan kuda, yeah. Kemudian ada juga pasukan yang menggunakan perisai dan juga pasukan yang menggunakan kelewang ini, ya.
5: Iya, benar sekali. Perlu saya tambahkan bahwa di sini ketika dalam berperang itu orang tua kita itu bukan saja pasukan itu, ada pemimpinnya, ada juga mata-matanya, ada pengintainya. Itu ada istilahnya. Itu ketika mau berperang itu ada upacaranya. Upacara ke orang Timur itu ketika mau keluar berperang itu orang bilang sekan. Jadi sekan itu ketika mau berperang itu nanti semua meo atau prajurit orang berani dari setiap suku itu dikumpulkan. Dikumpulkan dan mereka upacara sekan. Jadi itu juga di sana ada Otek Naus, Polteno, Taatef, mereka apa mencari tahu nanti gagal atau menang itu seperti apa. Terus ada orang-orang yang disebut dengan pemegang panu. Itu orang-orang ini mereka yang menuturkan panu itu mantra ya. Panu itu mantra perang. Jadi contoh seperti orang Amnuban itu mereka sebut dengan panubanam. Itu ada orang tertentu model ke saya tidak bisa menuturkan itu sekalipun saya tahu. Saya tidak bisa menuturkan itu orangnya dan dari marga apa dia yang menuturkan itu. Dan ini dia orang paling terdepan. Selain Panu, ada juga orang yang membawa Leu. Leu ini obat. Jadi ada supranaturalnya ada magisnya juga, mohon maaf ya.
4: Iya, iya.
5: Tapi ini sejarah yang memang hampir dilupakan. Jadi ketika mereka upacara itu ada nanti dikelilingi dan dengan kuda yang berteriak, itu teriakan-teriakannya itu hunun atau koa, itu mereka akan teriak. Dan para meo itu, mereka yang berkuda itu mereka paling depan, dan yang pegang panu atau yang pegang mantra itu dia akan mulai bermantra. Itu kalau mau keluar. Dan yang berbicara pertama itu adalah raja. Tekan-tekan Nuan Fanu. Jadi disebut dengan Nuan Fanu atau membuang mantranya, membacakan mantranya. Dan itu sangat, ya, dianggap sangat sakral gitu ya. Dan ketika di medan perang kita belum bicara taktiknya. Ketika di medan perang orang-orang ini yang pemegang Fanu atau mantra ini, dia di atas gunung. Dan ketika dia berbicara dan mantranya itu tidak kena, itu pelurunya akan turun. Peluru dari musuh akan turun, dan itu satu komando, semua harus tidur. Semua tidur atau tiarap. Sehingga ketika pelurunya dia melangit, maka maju. Jadi ada waktu untuk maju, ada waktu untuk itu satu komando dari orang yang pemegang panu. Tapi sebelum itu, ketika mereka belum berperang itu, ada dua cara yang mereka lakukan, itu mengintai.
4: Okay.
5: Pengintai itu disebut dengan mankiso.
4: Jadi mankiso
5: ini dia mengintai, dan itu kebanyakan dilakukan oleh anak kecil. Mohon maaf, bapak saya salah satu. Pada tahun 40-an itu bapak saya tahu cerita ini karena bapak ya, gitu. Ya, bapak saya itu dia pedagang sapi Kupang. Dia hanya bawa sapi dari sini ke Kupang. Tapi itu dia digunakan oleh para meo untuk mengintai. Mengintai, jadi mankiso ini dia melihat jalannya lewat mana, dia musuhnya model bagaimana, dia sudah tahu musuhnya berapa, dia mengintai. Nah, pengintai mankiso ini, dia nanti dia di pinggiran jalan ataupun disembunyikan dalam lubang untuk melihat. Dan dia memberi tanda dengan, bisa juga dia bunyikan kayu atau bisa dia ada isyaratnya macam-macam. Gitu.
4: Oh, okay.
5: Seperti itu. Sedangkan yang matlanan atau ya mungkin sekarang itu intelijen sekarang ya, matlanan itu dia punya tugas itu adalah dia survei jalan untuk nanti serangnya lewat mana, terus keluarnya lewat mana, gitu, terus bertahannya di mana, itu dia yang survei, dia punya pekerjaan survei itu.
4: Tapi ini sangat menarik karena yang menjadi pengintai ini bukan orang dewasa, bukan orang yang memang sudah terlatih, ya, bukan seorang meo juga, tapi ini seorang anak kecil ya memang. Apakah memang dia sudah dilatih atau seperti apa anak kecil ini? Karena ini kan dalam kondisi yang memang sangat berbahaya juga kan begitu, apalagi masih dalam usia yang begitu kecil, dini begitu ya, mungkin ada rasa ketakutan begitu. Apakah ini juga ada pelatihan khusus begitu ya buat si anak ini sebagai pengintai? Karena dia kalau mau dibilang menjadi kunci dari keberhasilan dalam peperangan melawan begitu.
5: Ya, baik. Selain dilatih ya, anak ini dilatih. Selain dilatih itu ada satu istilah itu neniu, itu dia diberi apa ya, mantra juga. Sehingga ada peluang anak ini tidak bisa dilihat. Ada peluang untuk anak ini tidak bisa dilihat, sehingga dengan leluasa dia bisa kembali atau dia memberi informasi seperti apa. Dan anak ini disumpah untuk tidak bisa memberitahu siapapun. Mohon maaf, seperti bapak di rumah itu mau cerita panjang lebar ke orang lain tidak mungkin. Dia lihat itu seperti disumpah sampai apapun itu kalau dibocorkan itu bisa anak itu dipotong. Sehingga potong jarinya ataupun penggal lehernya. Jadi tidak bisa dia bocorkan apapun. Itu dia disumpah untuk tidak boleh lihat, tidak boleh ceritakan ke orang lain kecuali orang yang menyuruh dia untuk mengecek informasi itu. Seperti itu. Terus ketika dia mau melakukan itu sudah harus dilakukan berulang-ulang. Dia dilatih, dan yang terakhir itu dia sudah ditempatkan pada posisi. Jadi bukan satu orang. Contoh kecil, dia dalam beberapa jarak jauhnya di balik gunung. Ada satu lagi yang nanti dia datang lagi ke sini, jadi persambungan begitu. Jadi anak-anak ini kebanyakan itu mereka di apa ya, dilatih sehingga mereka tidak dengan mudah membocorkan ini. Yang kedua, pada zaman dulu itu ada jalan tikus yang dirahasiakan, anak-anak ini lari melalui itu. Dan itu tidak bisa dilalui orang lain. Seperti itu.
4: Oke. Dan ini juga sangat menarik ini, ketika mereka melakukan pengintaian begitu ya, dengan jarak yang memang cukup jauh begitu ya. Nah, untuk memberitahukan ya antara satu dengan yang lain, itu otomatis pasti membutuhkan suatu alat begitu ya. Dan menjadi ciri khas dari orang atau nipametokan itu ada koa ya, itu berteriak.
5: Iya. Iya, benar sekali. Kebetulan saya juga menulis tentang, saya pernah membawakan fungsi Megi Koa itu sebagai komunikasi massa. Ada itu bukan koa saja, mereka hunun itu. Jadi anak-anak ini bisa memberi sinyal melalui hunun ataupun bisa melalui tanda-tanda alam. Mereka itu mereka yang apa ya, sepakati seperti apa. Datang beritahu seperti apa, atau pengintaian ini sebenarnya bukan pada saat perang. Dan kalau musuh sudah masuk sampai kampung itu, dia taktiknya beda. Taktiknya beda. Pengintaian anak-anak melihat ini, dia bukan pada sudah pecah perang, tapi sudah mereka melakukan itu jauh sebelum. Kalau sudah ada pada waktu pergerakan itu, pergerakan perang itu, orang tua kita itu sebut ada berapa macam taktiknya itu. Ada satu yang nak lauk, ada satu yang kubat. Yang nak lau itu orang yang melingkar, dia mencari tahu bagaimana jalan melingkari musuh, itu namanya nak lau. Sedangkan kalau yang kubat itu orang-orang yang disembunyikan di depan musuh, dan itu mereka tidur dan tidak boleh bergerak sampai komando bahwa mereka bergerak, baru boleh bergerak. Itu orang-orang yang itu mereka punya kelencahan dalam bermain kelewang untuk bisa membunuh ataupun untuk berperang secara aktif face to face, langsung muka dan muka. Jadi ada taktik yang nak lau dan kubat itu. Nak lau itu berarti orang-orang yang dipersiapkan untuk ketika mereka musuh sudah di tengah jalan dan sudah ada koa atau hunun, mohon maaf namanya hunun, itu mereka sudah akan pasukan berkuda di depan, tapi mereka jalan melingkar untuk bisa merusak jalan, atau mereka menunggu ketika musuh mundur, atau mereka menembak dari belakang. Itu namanya nak lau. Sedangkan kalau yang akan mungkin seperti sekarang itu namanya kamuflase ya, kalau tidak salah, itu mereka kubat itu berarti di depan musuh. Mereka orang-orang paling depan itu. Itu tuh sudah dipersiapkan jauh sebelum dan disurvei jauh sebelum. Jadi kubat itu dulu itu ada yang menggali lubang, ada juga yang menggunakan lubang alam, ada juga yang kadang menggunakan lubang pohon, ada juga yang kadang berdiri saja, tapi menggunakan mantra. Dan ada satu orang tua dulu itu mengenal satu jenis, orang bilang obat ya, itu namanya tamnaes, dan itu mereka bisa menghilang di kegelapan atau menghilang di ketika menyentuh pohon, mereka menghilang. Dan orang-orang inilah yang kubat ini, mereka di depan musuh itu menggunakan ilmu hitam yang ini nih, ilmu magic yang ini, sehingga ketika mereka paling depan itu sekalipun sudah berperang melewati mereka tetap akan ada di situ, dan mereka hanya menunggu komando dari Meok Naek, orang sebut dengan Meok Naek, itu panglima perang. Ketika dia memberi komando bahwa Neonet Esan atau langsung serang, orang-orang ini akan melakukan tindakannya. Ketika yang lain lari dan mengumpan musuh untuk ikut, baru orang-orang ini bisa melakukan cara mereka. Seperti itu. Jadi ini beberapa taktik yang kadang saya pikir, oh ini sangat luar biasa orang tua kita dulu ini.
4: Berarti bisa dibilang taktik ini taktik yang memang sudah komplit begitu ya?
5: Benar sekali, karena ini dilatih, mohon maaf ya, ini dilatih dan dibahas berulang-ulang ketika bertemu dan sekan. Pada zaman dulu hunting head ya, yang pemburuan kepala manusia, itu juga sudah sering dilakukan. Dan orang-orang yang terlatih yang disebut dengan Meo, di kalangan orang Ohtoni itu hampir setiap suku itu ada Meonya. Hampir di setiap orang Satrian itu hampir setiap suku itu ada Meonya. Sehingga hampir setiap kampung juga ada Meonya. Dan orang-orang ini mereka punya, ya mau dibilang kasta mereka di kalangan masyarakat itu beda dengan Usif, Amr dan seterusnya. Mereka orang-orang independen. Orang-orang independen yang ketika perang suku mereka bisa berperang melawan suku tertentu, tapi ketika berperang melawan imperialis, contoh orang bilang Mutimolani Tantam Kuan. Nah ini nanti ada okomama dari kampung ke kampung, dari Usif ke Usif untuk mengundang para Meo dan ikut campur tangan ke sana. Dan mereka berdamai, ada waktu tertentu mereka berdamai, ada waktu tertentu mereka bermusuhan, iya. Seperti itu.
4: Oke, baik. Tapi Meo ini apakah statusnya memang paling tinggi atau ada status yang lebih tinggi lagi begitu?
5: Ya, ini kita bicara status sosial. Meo ini, kalau dalam tataran perang itu Meo ini ada berapa macam, ada Meo naik gitu, terus ini panglima besar, terus ada Meo-Meo dari setiap suku. Kalau dalam struktur kerajaan Meo ini ada Ama, ada Usif, orang sebut kalau ini saya beri contoh berdasarkan Amanuban punya ya. Ada Uis Amnanu, terus ada Uis Noe atau orang sebut dengan Petor ya pada zaman Sopraja. Terus datang lagi ada Oof. Terus datang lagi Amaf baru Meo. Jadi Meo itu ada pada struktur keberapa. Namun orang-orang ini independen karena mereka punya keahlian dalam berperang. Sehingga ketika ada suasana perang mereka lah pemimpinnya. Seperti itu.
4: Karena mereka memang sudah terlatih dari kecil.
5: Benar sekali. Ya, kita bicara tentang terlatih. Orang Timor itu, orang Ohtoni ya, mohon maaf. Orang Ohtoni itu ketika melahirkan anak-anak, khusus seperti kami anak laki-laki itu, pada zaman dulu itu latihan pertama itu menunggang kuda. Itu wajib. Menunggang kuda. Itu wajib, dan bagaimana memegang tombak di atas kuda, ada beberapa jenis. Kalau memegang menggunakan tiga jari semacam ini namanya bit. Jadi ini contoh seperti ini bit. Ada tangan seperti ini biti. Ini untuk menombak pada kecepatan. Tapi kalau pegang dengan tangan sebenarnya menombak dengan penuh kekuatan. Dan itu dilatih hampir setiap saat, bagaimana memasang tombak di atas kuda, bagaimana memasang bedil atau senapan di atas kuda, itu dilatih hampir setiap saat. Itu anak laki-laki lagi wajib.
4: Okay. Berarti untuk penggunaan alat perang tertentu juga memang diwajibkan, selain menjadi modal dasar itu menunggang kuda begitu. Apakah dalam penggunaan alat juga itu diwajibkan begitu?
5: Ya, dilatih. Dan ada, ya ini saya cerita karena kebetulan bapak itu kidal. Bapak itu kidal ya, maksudnya kiri dari lahir. Iya. Jadi itu dilatih bagaimana menggunakan kirinya. Kalau orang kanan berarti bagaimana berlatih untuk melakukan kanan, menggunakan alat itu dengan kanan. Nah contoh seperti memegang kelewang, memotong. Memotong itu kan kalau turun lurus berarti itu orang bilang swing oten. Kalau memotong begini seperti apa itu diajarkan ya, ini diajarkan cara menggunakannya. Kalau PO itu berarti memotong ke atas. Kalau begini kan berarti swing oten gitu. Jadi ini taktik cara menggunakan kelewang. Cara menggunakan tombak itu seperti tadi. Memasang kiri, kalau menombak di tanah berarti memasang kiri dan mengangkat melebihi bahu berarti menombak dalam jarak jauh dengan luncurannya meloncat. Kalau menombak dengan jarak di atas bahu dan mendorong seperti ini berarti menombak di dalam jarak dekat dengan kecepatan. Itu gesit sebenarnya.
4: Oke, berarti ada istilah dan juga namanya sendiri-sendiri begitu.
5: Namanya ya? Sendiri-sendiri, oke, benar sekali.
4: Tapi ada yang menarik juga ketika dalam mempersiapkan diri kan sebelum berperang itu ada dilakukan sebuah upacara. Bagaimana?
5: Benar sekali.
4: Ya, dan juga melakukan sebuah ritual begitu ya, supaya pulang dengan selamat, memenangkan peperangan. Bagaimana ketika setelah melakukan peperangan begitu, ketika pulang kembali begitu ke kampung, benar, ke kerajaan benar, begitu, benar. Apakah ada upacara lagi atau seperti apa ini? Mungkin ada acara?
5: Ya benar khusus sekali. Itu wajib ya. Ketika pulang perang pun juga itu ada upacara pendinginan itu. Tetap sekan ini dan ada airnya. Kalau di, mohon maaf ya, di Niki-Niki itu kalau tidak salah ada satu air itu tempat ketika pulang dan mendinginkan diri di situ. Kalau pada zaman hunting head ya, pengemburuan kepala manusia untuk perluasan wilayah, itu mereka pulang, para meo itu belum langsung masuk ke zona atau ke istana raja untuk melapor. Mereka akan menunggu dulu di pintu, ada arakannya. Arakan itu kuat, dan para prajurit itu yang menggunakan kuda itu akan memacu kudanya untuk menari dan mengancungkan tombak atau apapun. Pulang dalam keadaan kalah pun tidak bisa menunduk kepala. Tetap harus tegak kepala, sekalipun yang pulang itu mungkin beberapa meo ada korban, itu tetap kepalanya harus di bawah. Contoh kecil, panglima saya itu gugur, tetap kepalanya saya potong dan saya bawa badannya urusan musuh. Itu kepalanya mau model apapun, tetap kepalanya saya harus potong dan bawa. Itu dia mau hujan peluru atau apapun, kepalanya harus dibawa untuk diberitahu bahwa gugur satu, dan nanti setelah itu dikuburkan dengan kudanya. Ada tempat-tempat tertentu yang disebut dengan Bikaset Nakatoni. Itu nanti prajurit itu, kepala prajurit itu dikuburkan dengan kudanya dan senjatanya. Itu ciri khas. Upacara yang sering dilakukan itu namanya sekan. Jadi nanti setelah sekan dan pendinginan habis, itu ada meo naik. Ada juga anak Leo yang pegang obat itu, dia akan membuat lingkaran dan keliling dan mendinginkan mereka dengan air di tuke atau bulu bambu itu. Dia mendinginkan. Setelah mendinginkan itu, baru okomama atau apapun mereka turun dan lapor ke sana. Dan yang namanya usip, dia akan menunggu di istana, sedangkan ada kato, itu dia akan menjemput. Itu dia bawa okomama. Entah isinya apa, saya tidak tahu. Bapak juga rahasiakan ke saya, tidak cerita. Itu dia datang dan menjemput para meo itu untuk masuk. Kalau raja ikut langsung, berarti nanti dijemput oleh permaisurinya. Kalau permaisurinya dua berarti, atau tiga, berarti istri pertamanya. Disebut dengan Katomnasi, yang istri pertama itu wajib yang menjemput. Dan itu didampingi oleh dayang-dayang atau hamba sahaya, mereka mengikuti untuk upacara pendinginan itu. Seperti itu.
4: Oke. Nah, tadi sempat dikatakan juga bahwa membawa kembali kepala dari prajurit itu sendiri untuk dimakamkan begitu ya. Benar. Sebagai bentuk penghormatan begitu. Tapi ada juga informasi-informasi yang mengatakan bahwa ketika para meo pulang dari medan perang itu harus membawa kepala musuh begitu. Itu mungkin ada tanda.
5: Benar sekali. Ya, kalau kepala musuh itu, mohon maaf ya, ini kalau pada zaman hunting head abad ke-18, kalau kita baca bukunya Fox itu The Political of Atoni Pameto, itu kita baca itu, atau Hans Hartegal itu bukunya itu, dan saya coba membandingkan dengan cerita orang tua kita, ternyata benar. Ketika mereka pulang, kalau kepala, kita mulai dari, saya ulangi, dari kepala prajurit sendiri, itu mereka akan mengarak itu dan menguburkan. Tapi kalau kepala musuh, itu satu keuntungan, dan nanti dibersihkan. Dibersihkan, itu ada satu air untuk mencuci itu, menggunting rambutnya bersih-bersih, mohon maaf ya. Dan dibersihkan untuk dimakan ya, dimakan. Itu dibakar dan dimakan. Setelah itu tengkoraknya itu nanti digantung di pohon. Di pohon, tidak dikuburkan. Seperti itu.
4: Baik. Wah, ini cukup membuat kita juga heran ini ya, kaget juga begitu. Dan memang ini suatu keberanian ya, dan juga merupakan suatu tanda bahwa ketika para meo pulang dari medan perang membawa sebuah kemenangan begitu ya, ketika melawan kolonial. Dan kotong kembali sedikit lagi ya Bapak Ibrahim, soal strategi begitu ya, dan taktiknya juga begitu. Dan kotong tahu kan bahwa mengingat kondisi geografis ya dari tanah timur ini kan berbukit ya, bagaimana masyarakat Atoni ini memanfaatkan topografi alam di timur ya sebagai benteng pertahanan alami begitu melawan pasukan kolonial ini?
5: Baik, terima kasih. Memang alam itu ikut berpengaruh, Pak. Karena sebelum keluar berperang itu juga orang tua kita dulu, para Meo itu, mereka bertutur tentang alamnya. Alamnya. Dan kita akan sampai dari cara bagaimana mereka membangun benteng. Tidak salah seperti tempat-tempat lain, ada membangun dari batu, memanfaatkan lubang alam, memanfaatkan tebing atau jurang untuk membuat jebakan. Jadi kita belum sampai dengan jebakan ya. Ada salah satu taktik yang digunakan itu, yaitu salah satunya jebakan. Dalam saya jelaskan ini dulu ya Bapak.
4: Boleh.
5: Jebakan itu dalam istilah orang Atuni itu disebut dengan ada tiga macam itu. Ada disebut dengan kliot. Kliot itu maksud jerat ya, kliot. Jadi jebakan ini bisa dipasang di depan benteng. Berupa kliot ini ada berapa macam itu, ada kliot peto, ada soho, ada meku. Jadi yang peto ini mereka melipat kayu untuk membuat membuat jebakan untuk bisa menjerat musuh. Kalau meku itu berarti membuat jebakan dari atas untuk bisa jatuh dan menindih musuh. Terus ada soho, itu mereka menggali lubang terus menanam. Kebanyakan zaman dulu itu menanam benda tajam, mereka buat dari akar batang pinang itu dan diruncing untuk ditanam di apa, terus dalam diberi lubang. Diberi apa penghalang sehingga kita tidak lihat dan jebakan ini bisa jatuh. Musuh bisa terjebak dalam lubang dan kayu yang tajam itu bisa mengenai tubuhnya dan melukai bahkan sampai mematikan. Ini tiga jenis

0: menggunakan lubang alam. Nah, pemanfaatan alam ini saya lebih, waktu itu saya, mohon maaf ya, saya sempat mencari tahu tentang itu. Saya lebih lebih tertarik apa ya, kesatuan mereka dengan hubungan mereka dengan alamnya. Karena apa? Contoh kecil, ada satu julukan tombaknya Raja Sombai itu, Sufnene itu, tombaknya ini bisa menghilang di kegelapan dan hanya bunyi saja, bunyi melesetnya kaget sudah kena itu. Ini karena istilah orang Aton itu fanunya sangat kental. Sehingga ada yang bisa dia, ketika dia bersembunyi di bentengnya, dia menembak dari bukit ke bukit, tapi kok bisa kena di sebelah. Bahkan bersembunyi di balik pohon pun bisa tembus. Ini karena hubungan supranaturalnya itu tinggi sekali. Jadi bukan saja bentengnya yang ikut mempengaruhi, tapi hubungan mereka dengan benteng atau alamnya itu sangat tinggi. Ya, seperti itu.
1: Oke, dan apakah masyarakat Atoni juga ya itu menggunakan taktik gerilya atau
0: benar sekali
1: atau serangan mendadak begitu ya?
0: Iya, baik. Bentuk gerilya yang sering digunakan orang Atoni itu adalah atrisi, yang contoh atrisi atau orang sebut dengan perang siasat, menghabiskan tenaga dan kekuatan melawan musuh. Jadi mereka umpan saja. Contoh dulu dari Amanuban itu, dengan raja-raja di timur, di bagian timur barat, bagian TTS, bagian TTU, menyerang ke Kupang. Mereka ke sana menyerang itu kadang menggunakan taktik atrisi ini. Jadi mereka hanya mengganggu saja, beberapa orang ke sana itu mengganggu musuhnya di pos, terus mereka tinggalkan orang-orangannya. Orang-orangannya ini ada satu istilah orang tua kita dulu itu, ada beberapa meo mereka punya panu itu, contoh kecil Otolili Makatao itu, dia hanya gunakan orang-orangan ini dan mereka memberi apa ya mantra ke orang-orangan ini, dan seolah-olah orang-orang ini tetap masih ada mau berserang mereka. Setiap malam itu ada gangguan. Padahal ini alamnya. Alamnya yang mengganggu orang-orang ini. Sedangkan orang-orang aslinya itu pulang. Mereka pulang ke gunung untuk kerja kebun. Bahkan beternak, iris tuak. Padahal setiap malam orang-orang itu terganggu di pos. Seolah-olah ada musuh datang. Padahal sebenarnya tidak. Ini salah satu taktik atrisi yang sampai musuh kehabisan. Contoh kecil, orang tua kita dulu musuh sampai kehabisan darah karena dingin. Orang-orang barat datang ke Soe itu dingin sekali. Padahal kaget ada kabut turun. Padahal sebenarnya ini taktik yang digunakan orang tua kita dengan hubungan kosmosnya itu, supranaturalnya dengan alam. Sehingga mereka netoni ke alamnya, alamnya yang hadang. Mereka pergi kerja kebun di sana dengan santai. Okay. Ini salah satu.
1: Berarti ini istilahnya mengelabui musuh juga, ya?
0: Iya, mengelabui musuh dengan teknik atrisi ini. Sedangkan untuk taktik gerilya ini sudah digunakan karena pada zaman dulu itu mesiu itu agak terbatas. Mesiu itu terbatas sehingga orang tua kita itu kadang menunggu mesiu yang dikirim dari Kupang. Dikirim dari Kupang itu berbulan-bulan, maka mereka menggunakan taktik lain. Taktik lain itu ada mereka yang pergi untuk memantau pos itu, ada beberapa yang jalan terang-terangan. Jalan terang-terangan di atas gunung untuk memicu musuh. Itu mereka membuat pelepa kelapa itu seperti senapan itu. Jadi itu mereka menenteng itu semua menenteng itu sehingga kelihatan itu seperti semua bersenjata lengkap, padahal yang punya senjata satu saja. Dan pada malam itu di balik gunung kadang mereka membakar bambu hutan, ya orang sebut bambu hutan, dan bunyi-bunyi meledak dan seolah-olah mereka berperang sendiri. Akhirnya musuh berpikir ini mereka punya banyak misiu, padahal tidak juga. Seperti itu, dan ini taktik yang sering digunakan orang tua kita dulu.
1: Iya, kalau sekarang kan kotong lebih kenal itu dengan meriam bambu ya.

0: Kalau meriam bambu, mohon maaf, tidak ya. Membakar bambu hutan itu, yang hidup itu, bunyi ledakannya itu seperti senapan tumbuh gitu. Jadi orang pikir, oh ini perang betul. Padahal tidak juga.
1: Oh, beta
0: pikir. Bukan menggunakan, ya, nah, bukan menggunakan meriam ini. Nah,
1: beta pikir untuk mengelabui bahwa memiliki mesiu banyak itu, masyarakat atau Pameto itu membuat meriam dari bambu supaya terdengar, oh mereka memiliki mesium yang banyak.
0: Tidak-tidak, mereka cuma membakar bambu. Membakar bambu, mengumpulkan dedaunan kering untuk membakar bambu dan bunyinya seperti ledakan senapan. Padahal tidak. Dan tidak menggunakan meriam bambu. Yeah. Meriam bambu kemarin-kemarin itu baru dikenal.
1: Oke, baik. Dan menariknya juga ini, apakah jebakan-jebakan itu masih bisa kotong lihat sampai sekarang kok Bapak Ibrahim?
0: Ya, benar sekali. Itu masih sekarang kebanyakan orang membuat jebakan itu untuk binatang liar ya. Binatang liar. Jebakan-jebakan itu masih ada. Kalau tidak salah itu di Penpui itu juga banyak lubang yang digali Jepang. Itu jebakan orang tua kita dulu menggunakan soho itu hampir seperti itu. Tapi kebanyakan itu dibuat di jalan, tidak di tengah jalan, tapi dibuat di jalan setapak. Jalan setapak itu ketika mereka menyerang itu, mereka mengumpan musuh itu, mengejar, maka mereka siap, musuh itu mereka sudah siapkan. Itu jebakan-jebakan seperti itu. Sedangkan kalau jebakan menggunakan jerat, contoh tali, itu orang-orang sekarang itu banyak yang masih membuat menjebak binatang liar menggunakan itu. Atau yang apa, meku itu juga banyak orang sekarang masih gunakan itu. Mohon maaf ya, fotonya saya tidak ada di laptop saya ada foto tapi kecuali tadi kita apa tayang di tidak, slide mungkin.
1: Iya, tidak apa-apa. Yang kotong kenalkan sekarang, masyarakat sekarang kan yang tahu kan bahwa ada jebakan ataupun peninggalan-peninggalan dari masa perang begitu ya, itu yang dikenal itu adalah jebakan yang memang dibuat oleh pasukan kolonial begitu. Tapi sebenarnya ada juga jebakan yang memang dibuat oleh kota masyarakat atau Pameto begitu ya.
0: Ya, dan benar sekali. Dan saya menyambung, itu sudah sepertinya orang tua kita itu belajar dari alam, ada juga belajar dari yang dibuat oleh para imperialis ini.
1: Oke. Kalau untuk benteng-bentengnya itu, benteng pertahanan, Bapak?
0: Ya, benar sekali. Kalau benteng-benteng pertahanan itu, kebanyakan itu dibuat dari batu. Kalau di Nona itu dibuat dari batu. Mereka membuat undakan-undakan batu dan diberi lubang kecil untuk membidik. Ada juga benteng-benteng alam. Tapi kalau di apa itu, di Kauniki itu, saya lihat itu bentengnya juga alam. Jadi kebanyakan itu benteng alam. Dan ada juga pagar-pagar batu. Itu benteng. Nah, dalam membuat benteng itu tidak segampang yang kadang kita pikirkan itu. Karena benteng ini kebanyakan itu dibangun dengan ritus, ritual tertentu. Dan apa ya, orang bilang itu survei alamnya, survei alam. Tidak dibuat seperti itu lari dan sembunyi sini, tidak. Iya. Seperti itu. Ada survei alamnya, ada ritualnya baru bisa apa, bisa menghuni benteng tertentu. Mohon maaf saya tidak bisa cerita di sini.
1: Iya, benar. Tidak apa-apa. Oke, kebetulan waktunya juga sudah sangat membatasi ketemu kebersamaan ini, Bapak Ibrahim, mungkin ada satu hal juga ini yang perlu Bapak Mama Saudara semua tahu juga ya. Ini kan dari tadi kita bahas soal di taktiknya, kemudian siapa saja yang terlibat begitu, tapi ada yang terlupakan. Kalau untuk peran dari perempuan sendiri untuk mendukung para Meo dalam memenangkan peperangan ini, mungkin ada dukungan dari perempuan.
0: Benar sekali. Ya, ada satu istilah kami orang Atoni itu bahwa obat musuhnya itu dia anti perempuan. Kebanyakan leu orang Aton itu dia anti perempuan. Sehingga ketika dia keluar berperang itu tidak bisa tidur dekat perempuan. Saya tidak tahu kenapa, tapi kebanyakan mungkin ada yang tidak anti perempuan, tapi kebanyakan itu di setiap suku, di di setiap kalangan itu ketika temui dan cerita anti perempuan. Nah, di mana peran perempuan? Salah satunya itu adalah persiapan bekal.
1: Iya.
0: Itu sangat penting. Dan ketika mau keluar itu ada meo tertentu yang dia membawa obatnya itu diserahkan oleh perempuan, sehingga ketika wanita lain atau perempuan lain mau menyentuh itu tidak bisa dingin seperti kata mereka itu. Nah, menyediakan bekal atau ransum untuk perang ini, pernah kita bahas tentang usaku ini.
1: Iya.
0: Itu ransum perang orang Atoni yang sampai sekarang itu dilupakan ya. Makanan ini sangat penting karena ketika para wanita ibu-ibu mama mereka menyiapkan itu, mereka menyiapkan yang namanya usaku itu dengan dipersiapkan untuk beberapa bulan. Jadi usaku ini wanita siapkan itu nanti ada beberapa jenis itu. Mereka ada okbetinya. Itu nanti mereka siapkan dalam beberapa bulan. Dan itu lauknya palingan daging kering. Tidak ada lauk lain. Kalau ketika menemui ada kelapa mungkin nanti dimakan dengan kelapa. Jadi peran wanita itu kebanyakan itu menyiapkan ransum atau makanan untuk perang. Kalau untuk peran mereka dalam ketika mereka pergi perang itu kebanyakan menjaga rumah, menjaga kebun, menjaga ternak.
1: Iya. Tuh. Menjaga pasokan makanan lah supaya ketika mereka pulang mereka bisa mendapatkan makanan dan mendapatkan tenaga. Baik. Mungkin yang terakhir Bapak Ibrahim untuk Katong sekarang begitu ya. Menurut Bapak Ibrahim sendiri, mungkin ada nilai kearifan lokal apa dari taktik bertahan hidup ya dari masyarakat Atoni di zaman dulu yang masih tetap relevan, ada hubungannya untuk dipelajari begitu oleh generasi muda saat ini.
0: Benar sekali, terima kasih. Kalau bicara dari sisi teknologi itu memang teknologi perang pada orang tua kita pada zaman dulu itu memang mau dibilang agak klasik ya. Tapi kalau zaman sekarang itu ada satu hal positif dan sangat penting ya sekali untuk kita generasi sekarang itu melihat itu sebagai salah satu orang bilang wisdom ya, kearifan lokal itu. Itu adalah nilai kesatrianya. Saya sangat bangga ya orang tua kita dengan begitu keterbatasan tapi mereka tidak pernah lelah dalam berjuang. Contoh kecil itu tidak gampang kalau lari dari pinggir pantai selatan ke pantai barat untuk ikut berperang di Penfui, di Snake itu Kopan, Huke itu Kopan. Itu saya tidak bisa membayangkan orang tua kita itu berhari-hari mereka harus dengan kuda di jalan, ada yang jalan kaki itu sangat luar biasa. Saya tidak bisa bayangkan itu. Itu kesatria dan cinta tanah airnya sangat tinggi. Bahkan orang tua kita dulu itu mereka bukan mendoktrin ya, tapi mereka sampai sekarang itu kita sebut kase-kase dan bukan didoktrin untuk membenci, tapi nilai cinta tanah mereka itu sampai mereka tanamkan dan sulit mereka sangkal itu. Contoh kecil perjuangan-perjuangan para pahlawan-pahlawan yang kita kenal, contoh seperti Son Bai, dia mengancam bahwa auka umnon fok akalabu pambutasi. Jadi tidak mau bergaul dengan orang-orang yang bercelana dan ini karena tanah ini kapal saja dia tidak minta sandar, tidak boleh sandar. Kalau mau sandar dia tembak. Atau seperti orang tua usifnya Manuban orang sebut dan Lanai, dia sampai tekadnya itu dia tidak mau bekerja sama dan Belanda dan memilih untuk mati dalam api, dia masuk dalam lubang dan membakar dirinya orang sebut dan Lanai. Atau seperti Penolaka, Boy Kapitan dan banyak pahlawan yang tidak saya sebut, mereka rela sekali untuk membela tanah airnya tanpa berpikir apa yang mereka dapat. Seperti itu. Dan ini sangat, ya mau dibilang salah satu nilai kesatria yang sangat tinggi dibanding dengan sekarang ya.
1: Baik. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibrahim sudah berbagi banyak di Perompak Teror Kupang ini.
0: Baik. Terima kasih banyak.
1: Iya,
0: semoga sekali kita bertemu kembali.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Dalam wadah yang sama.
1: Iya. Selalu ditunggu kehadiran dari Bapak Ibrahim dengan topik-topik menarik lainnya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibrahim. Sukses ke depannya. Salam budaya Bapak Ibrahim.
0: Iya, salam budaya dan salam hormat untuk pendengar semua. Terima kasih.
1: Salam hormat juga. Baik, Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona semua, demikian tadi ya ketemu obrolan bersama dengan Bapak Ibrahim Nenohai sebagai pemerhati budaya Timor tentang alat dan juga taktik perang masyarakat Atoni pada zaman dulu ya dalam melawan kolonial dan juga dalam bertahan hidup ya. Sasando Malam masih terus menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Untuk itu pantau terus Pro4 FM, Suara Budaya NTT.
2: Pro4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Bapak-bapak, kakak-kakak, saudara semua, kali ini akan kita hadirkan album legenda dengan judul Legenda Barong Landung untuk temani ketong semua di malam hari ini sampai nanti di pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0308-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Barong Landung. Barong Landung.
1: Bok Komang, Bok. Aduh, adi serem gati goban Barong Landungnya besi nih. Selem, giginya cara raksasa. Kalau ani besikan, adi jegek terputih, Bok.
2: Aduh, entu anak ada legenda nih loh, Sari.
1: Oh.
2: Cerita asal-usulnya ada loh.
1: Imi, sekan, Bok. Cerita noin, Bok. Cerita, Bok.
2: Mimi, ceriki ani totonan. Nah, nah, kini ceritanya loh.
1: Ken-ken, Bok.
0: Alkisah diceritakan seorang Raja Bali yang bernama Jaya Pangus, yang sangat dihormati oleh rakyatnya itu di kerajaan Pejeng, telah jatuh hati pada seorang putri dari saudagar Cina yang bernama Kang Ciwe. Putri Kang Ciwe ini sangat murah senyum dan manis sekali, dengan kulit kuning langsat, rambutnya lurus panjang terurai, tubuhnya langsing semampai, mata sipit, serta bibirnya yang tipis merah adalah perpaduan yang sangat sempurna bagi Raja Jaya Pangus. Apalagi putri Kang Ciwe ini sangat welas asih. Walaupun tanpa restu Sang Mahapati yang sangat sakti dan bijaksana, yakni Empu Siwagana, namun Sang Raja Jaya Pangus tetap nekat mempersunting pujaan hatinya. Dan sebagai penghormatan terhadap keluarga sang istri, Raja Jaya Pangus menggunakan uang kepeng atau pis bolong sebagai sarana dalam upacara adat pernikahan perpaduan Bali Tionghoa ini.
3: Mahapati, aku sudah memutuskan untuk mempersunting Kang Ciwe. Aku tidak peduli apapun yang terjadi nantinya, dan aku siap menghadapi karena hatiku tak mampu berpaling darinya.
4: Ampun tuanku, Raja Jaya Pangus. Pertimbangkanlah kembali keputusan tuanku ini. Tuanku adalah umat Hindu di Bali, sedangkan putri Kang Ciwe seorang Buddha dari daratan Cina. Latar belakang agama dan budaya kalian berbeda. Jujur, hamba takut para dewa akan murka atas perkawinan kalian ini karena telah melanggar pantangan kita, tuan.
3: Mahapati, para dewa tidak akan murka melihat umatnya menikah. Bukankah ini sebuah amanah? Kelak setelah menikah, aku bisa mempunyai keturunan yang gagah dan pastinya tampan seperti itu. Nah, keturunanku inilah yang akan menduduki tahtaku kelak serta memajukan kerajaan Pejeng ini.
4: Itu memang benar, tuanku. Tapi...
3: Ah, sudah. Tekadku sudah bulat. Aku akan melamar putri Kang Ciwe besok hari. Dan perintahkan seluruh pasukan serta para dayang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Cepat!
0: Dan akhirnya, pesta meriah pun digelar di kerajaan Pejeng. Namun hal yang ditakutkan benar-benar terjadi. Tanpa surat dan pengumuman sebelumnya, alam dengan segenap kekuatannya menurunkan hujan yang sangat lebat di kerajaan Pejeng, hingga banjir besar menenggelamkan seluruh kerajaan.
5: Kanda, bagaimana sekarang? Kemana kita harus tinggal? Seluruh kerajaan penuh dengan air, Kanda.
3: Tenanglah, Dinda. Kanda akan memerintahkan seluruh penghuni istana ini untuk pergi dari kerajaan ini sekarang juga. Dan kita akan membuka lahan serta kehidupan baru di luar sana. Nah, sekarang ayo berkemaslah, Dinda. Kita akan gunakan perahu yang ada untuk keluar dari kerajaan ini.
0: Dengan kesaktian yang dimiliki Raja Jaya Pangus, serta bisikan dari istrinya, yakni Putri Kang Ciwe, seluruh rakyat diajak mengungsi ke desa Pingan, yang artinya desa selamat. Dan di sanalah sebuah kerajaan didirikan dan diberi nama Kerajaan Balingkang. Nama ini diambil dari kata Bali, itu bahasa Bali, dan Kang, itu dari bahasa Cina. Perpaduan yang sangat unik adalah bukti bahwa cinta tidak mengenal perbedaan agama, ras, dan suku.
3: Wahai Dinda Kang Ciwe, mengapa Dinda merenung seorang diri di taman ini? Apakah ada perbuatan atau ucapan kandamu ini yang membuatmu merasa sedih?
5: Kanda, Kanda sangat baik dan bijaksana selama ini. Tak satupun ucapan atau perbuatan Kanda menyakiti hati Dinda. Hanya saja
3: apa, Dinda? Kenapa Dinda terlihat resah?
5: Kanda, bertahun-tahun kita menjalani hidup bersama sebagai suami istri. Namun, kenapa dewata yang agung tak kunjung memberikan kita keturunan, Kanda?
3: Dinda, sebenarnya Kanda berniat untuk pergi bersemedi di Danau Batur untuk memohon kepada para dewa agar memberikan kita keturunan. Namun, Kanda tidak tega meninggalkan Dinda seorang diri.
5: Kanda, jika memang itu tujuan Kanda pergi bersemedi, lakukanlah, Kanda. Tak usah khawatir. Dinda akan baik-baik saja bersama para dalang dan seluruh rakyat Balingkang yang sangat menyayangi Dinda, Kanda.
3: Tapi Dinda, Kanda akan pergi dalam waktu yang cukup lama. Kanda takut.
5: Kanda tidak usah takut. Dinda pasti akan tetap setia menunggu Kanda hingga saatnya Kanda kembali di sisi Dinda. Dengar, Kanda. Cinta ini hanya untuk Kanda. Dan semoga cinta Kanda bosan.
3: Dinda, hati ini hanya untukmu. Dari awal bertemu, tatapan mata ini hanya tertuju padamu. Percayalah, Kanda pasti akan kembali.
0: Pada hari yang ditetapkan, berangkatlah Raja Jayapangus ke Danau Batur untuk melaksanakan tapa yoga semedinya. Namun saat dalam perjalanan, Raja Jayapangus mendengarkan suara nyanyian yang sangat merdu dari arah pinggir Danau Batur. Dan dari balik pohon gaharu, sang raja pun mengintip sumber suara nan merdu tadi. Tiba-tiba,

0: Wah, siapakah gerangan gadis ayu nan cantik di pinggir danau ini? Kenapa ia seorang diri? Aku akan mendekatinya. Wahai putri cantik, siapakah engkau? Mengapa engkau seorang diri di tepi danau ini? Apakah engkau tidak takut? Dan suaramu tadi sangat merdu, membuatku terhanyut mendengarkannya.
1: Engkau siapa? Berani sekali engkau mengintipku bernyanyi, ha?
0: Maafkan hamba, wahai putri cantik. Tetapi suara merdumu benar-benar kacaukan imajinasiku. Ingin rasanya lebih bisa mengenalmu. Oh iya, perkenalkan. Nama hamba Jayapangus, raja dari kerajaan Balingkang yang berada di desa Pinggan.
1: Raja? Maafkan hamba, tuanku Raja Jayapangus. Hamba sudah lancang tidak menghormatimu. Perkenalkan, nama hamba Dewi Danu, putri dari Betari Batur, penguasa danau ini, tuanku.
0: Dewi Danu?
1: Iya.
0: Namamu indah, seindah paras dan suaramu.
1: Ah, baginda raja bisa saja gombal.
0: Aku tidak gombal. Aku berkata apa adanya. Mungkin ini sebuah takdir dewata.
1: Takdir? Maksud tuanku apa?
0: Ya, sebuah takdir. Aku datang ke Danau Batur ini dengan tujuan bersemedi. Memohon agar Dewata Agung memberikanku calon ratu untuk mendapatkan keturunanku kelak. Dan ternyata, aku bertemu denganmu, wahai Dewi.
1: Raja, jangan berkata seperti itu. Hamba malu mendengarnya.
2: Yah, begitulah pria. Selalu menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Raja Jayapangus seakan terhipnotis oleh kemolekan Dewi Danu dan tanpa banyak tanya lagi, langsung deh menembak Dewi Danu agar mau menjadi istrinya. Perempuan mana yang tidak mau menikah dengan seorang raja? Nah, itulah yang Dewi Danu rasakan. Kebahagiaan serta hati yang dimabukkan cinta pada pandangan pertama itu pun akhirnya berakhir di pelaminan. Tanpa saksi dan upacara layaknya pasangan yang menikah, Raja Jayapangus dan Dewi Danu meresmikan hubungan mereka di pinggir Danau Batur. Hingga lahirlah seorang putra yang diberi nama Maya Danau. Tapi setiap pesta pasti akan berakhir, kan?
3: Mengapa hati ini tak tenang ya? Apakah Kanda Jayapangus baik-baik saja di hutan Danau Batur? Sudah hampir 5 tahun Kanda tidak pulang. Duh, Dewata yang agung, semoga suami hamba selalu dalam perlindungan-Mu. Oh iya, mengapa aku tak menengoknya saja ke sana ya? Kanda pasti sangat senang melihat kehadiranku. Aku yakin itu.
2: Putri Kanciwe sangat bahagia mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan dirinya menuju tempat pertapaan sang suami di Danau Batur. Bersama para dayang dan juga beberapa prajurit, ia memulai perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Dengan tandu berwarna merah serta tirai emas khas warna Tionghoa, rombongan ini pun mendapat restu dari seluruh rakyat Kerajaan Balingkang.
3: Para prajurit dan seluruh dayangku, jika kalian telah lelah, turunkan saja aku di sini. biar aku sendiri yang melanjutkan perjalanan ke tengah hutan.
4: Tapi tuanku, di dalam hutan sangat gelap dan banyak binatang buas yang siap menangkap tuanku.
3: Tenang saja prajuritku, aku akan sangat berhati-hati agar tidak mengusik mereka semua. Nah, sekarang kalian semua tunggu aku di sini ya, beristirahatlah.
2: Kemurahan hati dan keteguhan tekad Kang Chiwei seakan menghipnotis seluruh prajurit dan para dayang. Mereka mengikhlaskan putri yang sangat mereka sayangi, berjalan sendiri menuju gelap di danau batu.
3: Hutan ini begitu luas, kemana aku harus mencari makan? Suara itu? Dewata Agung, itu suara Kanda Jaya Pangus. Aku sangat mengenali suaranya. Kanda di mana?
2: Suara bercanda dengan riang antara Jaya Pangus, Dewi Danu, dan anak mereka Maya Denawa terdengar oleh Kang Chiwi. Namun kebahagiaan mereka di ujung tanah.
3: Kanda Jaya Pangus, akhirnya kita bertemu, Kanda.
5: Dinda? Bagaimana Dinda sampai di sini?
6: Suamiku, mengapa engkau memanggilnya Dinda? Siapakah dia sebenarnya?
3: Hah? Suami? Dia ini suamiku. Jangan seenaknya memanggilnya dia dengan sebutan suamiku. Apa kamu bilang?
6: Heh. Dengar ya, Jaya Pangus ini adalah suamiku. Dan ini adalah anak kami. Pergi sana, jangan ganggu aku dan keluargaku.
3: Tidak, dia ini adalah suami sahku. Kamu yang telah merebutnya dariku. Sekarang aku akan bawanya kembali. Kanda, mari kita pulang ke Balingkang, Kanda. Ayo Kanda, ikutlah bersamaku, Kanda.
5: Dinda, tapi Dinda...
6: Jadi kamu telah menipuku, hah? Kamu bilang kamu masih perjaka dan melamarku untuk mendapatkan keturunan. Ternyata semua itu palsu. Kamu telah menyakiti hatiku, Jaya Pangus.
2: Tanpa pesan serta WhatsApp yang terkirim ke Ibunda Dewi Danu, petir langsung menyambar pepohonan yang ada. Angin kencang bertiup memporak-porandakan semua yang ada. Hujan pun turun dengan derasnya. Tiba-tiba.
6: Jaya Pangus! Tega sekali yang kau menyakiti hati putriku. Dan kau, Kang Chiwei, kau pun tidak berhak menyalahkan dan mengatai anakku. Sekarang, terima kutukanku ini.
7: Dinda, maafkan Kanda. Kanda bersalah, Dinda.

0: Akhirnya, Jaya Bangus dan Kang Ciwe berubah menjadi patung raksasa dengan wujud yang berbeda. Kang Ciwe berubah menjadi patung raksasa yang tinggi langsing dengan kulit putih, wajah oriental, namun tetap cantik seperti hatinya yang sangat baik dikala masih hidup. Namun, Jaya Bangus berubah sebaliknya menjadi patung raksasa hitam tinggi besar dengan gigi taring yang tajam serta mata melotot merah.
1: Bedalam putri Kang Ciwe, Mbok.
2: Adi ngeling
1: dalam.
2: Cup. Kan, Jani mau balik pementasan Barong Landung di Jabopura. Suwut ngeling.
1: Nana, Mbok.
0: Hingga hari ini, kesenian Barong Landung masih terus dilestarikan oleh masyarakat, terutama di Desa Kintamani, sebagai salah satu tari sakral dan sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Jaya Pangus dan Putri Kang Ciwe yang sangat mereka cintai. Dan penggunaan pis bolong pun masih tetap ada untuk perlengkapan upacara di Bali. Walaupun kalau di Cina pis bolong ini sudah tidak dikeluarkan lagi. Wah, ternyata dari zaman dulu cinta itu memang rumit ya.
3: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
4: Tari Atoni Meto adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Tarian ini merupakan gambaran dari para pemuda suku Dawan yang pandai berburu menggunakan daun lontar. Tanah Dawan adalah kawasan kering yang dipenuhi dengan tumbuhan silawan atau lontar. Karenanya daun lontar ini memiliki kedudukan khusus di dalam berbagai bentuk kesenian dan juga tradisi masyarakat adat suku Dawan seperti tarian Atoni Meto yang menggambarkan pemuda suku Dawan sebagai manusia yang pandai berburu. Secara umum, tari kreasi Atoni Meto ini dipentaskan oleh 4-6 pasang pria dan wanita. Gerak pada tari Atoni Meto ini bertumpu pada gerakan kaki yang dinamis dan ritmis disesuaikan dengan irama musik pengiringnya yang cenderung menghentak serta bersenang.

Bapak, mama, kakak, adik, basudara semua, kali ini di Keliling Indonesia. Beta akan ajak basudara semua, kotong akan jalan-jalan ya. Di tetangganya kotong, NTT ada NTB. Untuk itu, bapak, mama, kakak, adik, basudara semua, di NTB sendiri, Nusa Tenggara Barat, ini sama halnya seperti NTT ya. Mereka juga ternyata memiliki banyak ya tradisi-tradisi budaya, bahkan sampai sukunya mereka yang masih dipertahankan keasliannya sampai dengan saat ini, salah satunya seperti suku Sasak. Untuk itu Pak Saudara semua, suku Sasak ini merupakan sebuah kelompok etnis asli yang mendiami Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan sebagian besar penduduknya yang memeluk agama Islam. Nah, nama Sasak sendiri ini diperkirakan berasal dari kata saksak yang berarti sampan, atau dari cara memasukkan benang saat menenun. Untuk itu bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, di mana suku Sasak ini sendiri merupakan salah satu suku tertua yang berasal dari NTB. Nah, untuk itu suku Sasak ini masih tetap ya untuk mempertahankan dorang punya tradisi budaya, bahkan sampai kehidupan mereka pun juga segala tradisi, segala kehidupan mereka yang masih serba tradisional masih dorang lakukan sampai saat ini.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua masih dari Nusa Tenggara Barat. Kalau tadi kotong ada sempat membahas tentang suku Sasak yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, kali ini ada tradisi-tradisi yang unik yang masih dilakukan. Salah satunya seperti tradisi nyongkolan. Ini merupakan prosesi arak-arakan pengantin di jalan raya yang mana dorang akan menggunakan pakaian adat lengkap yang diringi musik tradisional gendang belek. Selain itu ada juga bau nyale. Ini merupakan salah satu tradisi turun-temurun menangkap cacing laut yang berwarna-warni di Pantai Seger, Lombok Tengah, yang mana akan muncul setahun ya sekali sekitar bulan Februari. Ini merupakan salah satu tradisi tahunan yang memang sering dilakukan dan sudah masuk dalam agenda budaya tahunan masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Barat.

Korsleting listrik seringkali menjadi penyebab bencana kebakaran pada sebuah rumah maupun bangunan lainnya. Namun, korsleting listrik dapat terjadi ketika kondisi instalasi listrik maupun penggunaan listrik yang tidak baik atau tidak sesuai. Oleh karena itu, penting bagi setiap penghuni rumah untuk selalu waspada terhadap sistem kelistrikan maupun peralatan listrik yang digunakan. Beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mencegah korsleting listrik di rumah yaitu tidak mengotak-atik atau menyambung langsung peralatan pengaman baik sekring maupun mini circuit breaker atau MCB menggunakan peralatan listrik berkualitas yang memiliki standar nasional Indonesia atau SNI, turut memeriksa instalasi listrik untuk mengetahui kondisinya apakah masih baik atau perlu diganti, tidak menumpuk banyak steker pada satu stop kontak, serta mengganti kabel listrik yang rusak atau terkelupas, menjauhkan sumber listrik dan peralatan elektronik dari air, menata kabel listrik yang digunakan dengan rapi, dan merawat instalasi listrik secara berkala atau apabila memungkinkan, gantilah seluruh jalur instalasi listrik setiap 5 tahun sekali agar semakin aman.

0: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Selamat malam untuk Bapak Maka Kade, Pak Saudara semua yang masih terus bersama Kotong di Perompat RRI Kupang. Kali ini Kotong masuk dalam acara Basenggol. Salam-salam dan minta lagu sampai nanti di jam 11 malam ya. Selamat malam saja untuk Pak Saudara dong semua yang masih terus bersama Kotong di Perompat malam hari ini dengan segala kesibukannya. Yang sudah beristirahat ya karena mungkin capek ya dengan segala aktivitas yang sudah dilakukan ya di mana, di kebun, di tempat kerja masing-masing ataupun di mana saja. Dan yang masih terus bersama Kotong seperti biasa bisa bergabung di 0380 833 499 dan juga di layan SMS dan WhatsApp di 0811 3820 1043 ya sampai nanti di jam 11. Untuk itu kita tunggu ya partisipasi dari saudara semua. Dan untuk mengawali ketemu perjumpaan di malam hari ini, beta kasih dulu ya untuk saudara semua satu nomor lagu yang mana ini akan bikin Kotong ya mungkin lebih semangat untuk bergabung ya untuk meramaikan Kotong pacaran Basenggol di ini malam.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua masih di Bas Senggol. Salam-salam dan minta lagu. Untuk itu kita tunggu partisipasinya di 0380833499 dan juga di kotaknya lain SMS dan WhatsApp di 0811-3820-1043. Untuk itu Pak Saudara dong semua, langsung saja kita terima dulu yang sudah bergabung di kotong punya line telepon. Mas Engko, selamat malam. Malam juga dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Dewi di Rosa Karo.
0: Dengan Dewi di Rosa. Apa kabar Dewi?
1: Kabarnya puji Tuhan baik-baik seperti Karo kan studio.
0: Baik. Oke, Dewi ada sibuk-sibuk apa nih?
1: Ada duduk pas bersama keluarga di rumah.
0: Baik. Oke. Dewi, kalau mau lagu-lagu apa di malam hari ini? Di Kotong Pungli sendiri malam hari ini ada Ambon Manise, ada juga Natalia, dan juga ada Bosan Hala, Hawa Tipu Adam, dan juga ada Lian Moyana Atu Bijae, Lu Kenal Veronica Ko, Panas Pela, Racikua, dan juga ada TBN Katartiga.
1: Ambon Manise.
0: Baik, silakan. Senggol untuk siapa?
1: Senggol yang pertama buat suami dan saudara sementara duduk pantai juga selamat malam. Buat Nona Mentari yang ada di sekolah raya juga bersama teman-teman selamat malam. Ada kakak Saka di Pariti, PU, Opa Mila Rorpura, ada Mahima Fatululi, Pak Natalia Tuli-Tuli, Bapak Ako Manubelon, ada KU di Kuan PU, Mama Ailin di Koniki, ada siapa lah, ada Mama juga di rumah sini bersama Nindi, selamat malam dan bersama-sama sekarang.
0: Baik.
1: Karogan pulang hati-hati, salam buat kakak datang ya Karogan.
0: Oke, siap.
1: Suara Pro 4 dengan ucapan selamat bertugas pulang hati-hati. Terima kasih, salam.
0: Baik, selamat malam, shalom. Terima kasih banyak untuk Desi yang ada, Dewi ya maksudnya tadi, OSO. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Beta terima lagi masih di line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
1: Senggol dong, Kak Rogan.
0: Iya, Senggol juga dengan siapa di mana nih?
1: Niki-Niki.
0: Dengan siapa di Niki-Niki?
1: Mama Ailin.
0: Mama Ailin, apa kabar Mama?
1: Sehat, dalam keadaan sehat, seperti Kak Rogan juga.
0: Baik, Mama ada bikin apa nih?
1: Ada duduk ini apa, kerjasa, misalnya dengar Kak Rogan itu suara.
0: Baik, oke Mama mau lagu apa di malam hari ini Mama?
1: Hawa Tipu Adam dengan gua.
0: Yang mana?
1: Dulu Hawa Tipu Adam dengan gua.
0: Iya. Baik, silakan Mama, Senggolnya untuk siapa?
1: Pertama tadi biasa, selamat malam, terima kasih untuk Senggolnya. Dan buat Bapak Ino, selamat malam Bapak Ino, ada Pantai Nagabung. Ada Bapak Dan, kasih Bapak Dion, Bapak Firi, Kak Dion Takari, Kak Joy, Kak Odi, Kak Boni, Kak Jusen, Kak Milky, terus buat Kak Mi Iye, Kak Firdi, Mama Manita, Mama Adi, Kak Gementasi, Karen Leni, Depura, Bapak Ako, Cik Omon, Kak Reflan, terus buat Mama Elda, pokoknya buat semua yang di Pantai Perempat malam ini. Semoga semua dalam keadaan sehat, Kak Rogan.
0: Kita
1: lebih kesehatan dan kota Karogan yang bertugas tetap semangat. Oh iya, buat Kak Irnes Wanono dengan ini katakannya PKT itu juga.
0: Iya.
1: Karogan juga tetap semangat Kak Karogan. Tuhan Yesus tetap memberkati Kak Karogan dan keluarga. Shalom, selamat malam Kak
0: Karogan. Baik, shalom, selamat malam. Mama Ailin yang ada di Niki-Niki yang sudah bergabung di malam hari ini. Beta masih tunggu ya di 0380833499 untuk Bapak Mama Kakak Ade dong semua yang ingin bergabung, yang ingin senggol-senggol, berbagi informasi dan juga ingin minta lagu. Beta masih tunggu di 0380833499 dan juga di 0811-3820-1043. Untuk itu Pak Saudara semua, beta sapa dulu untuk beta punya Kakak Miller ya, dan juga untuk beta punya Bos Saudara dong semua yang berada di alamatnya masing-masing, yang selalu setia untuk dengar Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Beta terima dulu yang sudah gabung lagi di Kotong punya line telepon. Mas Engkol, selamat malam. Iya, malam juga dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Agnes Putonan.
0: Dengan Mama Agnes.
1: Iya.
0: Halo Mama, apa kabar? Halo. Ini suara kecil sekali nih. Halo, Ma.
1: Ya.
0: Iya, apa kabar Mama Agnes?
1: Kabar baik, Kak.
0: Iya, ada sementara sibuk-sibuk apa nih, Mama?
1: Lagi duduk pantau, Kak.
0: Baik, Mama silakan senggolnya untuk sapa di ini malam.
1: Salam yang pertama buat orang rumah yang lagi pantau, selamat malam. Terus yang kedua buat Farin Jaki. Sama Airin Jumiki-Miki. Mak Madi di Desmara, Mak Jesse Lela Gama, Mama Selmite, Mak Ima, terus buat semua kakak, buat semua yang lagi pantai selamat malam, selamat beristirahat. Buat Sarogan, selamat bertugas, tetap semangat, pulang hati-hati di jalan.
0: Iya.
1: Makasih, shalom Karogan.
0: Baik, terima kasih. Shalom, selamat malam untuk beta punya Mama Agnes yang ada di Tuam Nanu. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang untuk malam hari ini. Terima kasih Mama. Untuk itu beta masih tunggu ya partisipasinya di 0380833499. Selamat malam saja untuk Kakak John di Takarih ya, untuk Kakak Melki di Camplong. Dan juga untuk basaudara dong semua yang ada di alamat masing-masing yang malam hari ini sementara dengar Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Ayo bergabung ke Sirame Kotong buat acara di malam hari ini. Ya, untuk itu Bapak-bapak, Kakak-adik, basaudara semua, sambil Kotong tunggu yang ingin bergabung ya di malam hari ini, beta informasikan ya untuk basaudara semua bahwa besok ya di tanggal 15 September 2026, tentunya ya ini besok ini ya Pak Saudara semua, akan ada final Bintang Radio RRI Kupang ya, yang mana akan berlangsung pada pukul 17 atau jam 5 sore nanti di RRI Kupang, yang mana Pak Saudara semua datang ya untuk memeriahkan acara tersebut, karena tentunya Kotong akan bisa menikmati penampilan suara-suara emas terbaik Nusa Tenggara Timur dan dukungan langsung jagoan Pak Saudara semua untuk menuju panggung nasional, yang mana acara ini terbuka untuk umum dan gratis ya. Jadi untuk Pak Saudara semua yang besok malam ya, soalnya ada acara apa-apa ya, mungkin bisa datang ke RRI Kupang untuk melihat ya bagaimana penampilan-penampilan dari Kotong punya basaudara dong semua, karena pesertanya ada 12 ya, 6 laki-laki dan 6 perempuan yang akan menampilkan nyanyian-nyanyian dengan suara-suara emas mereka. Kira-kira siapa nih yang nantinya akan lolos, yang akan mewakili ya untuk bisa ke tingkat nasional. Untuk itu basaudara semua, sambil Kotong tunggu yang ingin bergabung, langsung saja beta kasih dulu beberapa nomor lagu yang sudah diminta oleh basaudara dong semua di ini malam.

Sabu memiliki tradisi kebudayaan yang masih dijaga hingga kini. Salah satunya adalah upacara adat sebelum masa kehamilan atau yang biasa disebut dengan Pejore Donahu Ngakebui. Upacara adat ini dianggap sakral oleh masyarakat suku Sabu karena merupakan tanda penghormatan dan syukur kepada dewa atas pernikahan yang terselenggara dan harapan agar diberikan keturunan. Pejore Donahu Ngakebui secara umum diartikan dengan penyuapan gula kacang hijau. Arti ini merujuk pada pelaksanaan upacara tersebut di mana kedua mempelai akan disuapi gula sabu yang dicampurkan dengan kacang hijau oleh pemimpin upacara yang disebut dengan Benihau. Dalam hal ini, bisa ibu dari mempelai perempuan, adik atau kakak, atau saudara perempuan yang dihormati. Upacara ini dilakukan pada saat peresmian seorang laki-laki dan perempuan menjadi suami istri atau dalam resepsi pernikahan atau lebih tepatnya, sesaat ketika barang antaran mempelai laki-laki, mas kawin, dibuka. Upacara Pejore Donahu Ngakebui memiliki 3 tujuan, yaitu sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahan yang dilakukan, sebagai permohonan agar dikaruniai keturunan, dan sebagai simbol perpaduan cinta kasih antara kedua mempelai. Tempat pelaksanaan upacara Pejore Donahu Ngakebui adalah dalam rumah induk atau Amu Kapue, di dalam balai-balai besar Kalaga Ae, tepatnya di depan tiang utama Taruk Duru, rumah mempelai laki-laki. Rumah mempelai laki-laki dipilih karena secara adat rumah mempelai laki-laki yang berhak mengadakan pesta pernikahan. Hal ini berbeda dengan suku lain di mana pesta pernikahan dilaksanakan di rumah mempelai perempuan. Upacara Pejore Donahu Ngakebui biasanya dipimpin oleh ibu mempelai perempuan, namun jika tidak ada maka dapat digantikan oleh saudara sulung atau adik mempelai perempuan, atau seorang perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan dengan mempelai perempuan yang dipanggil Benihau. Hal ini dimaksudkan untuk memberi pelajaran bagi kaum perempuan yang bertugas melayani atau menyuapi keluarga. Adapun peserta upacara ini meliputi keluarga dan saudara dari pihak mempelai laki-laki dan perempuan. Selain itu, upacara ini juga akan disaksikan oleh masyarakat suku Sabu yang hadir pada saat itu. Pelaksanaan upacara adat Pejore Donahu Ngakebui dianggap tidak sah jika tidak disertai dengan peralatan dan bahan-bahan upacara yang dibutuhkan. Satu hal yang menarik adalah bahwa seluruh peralatan dan bahan-bahan upacara ini berasal dari alam tempat tinggal suku Sabu. Peralatan dan bahan-bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan upacara adat ini meliputi dua hal, yaitu peralatan yang harus ada dan bahan yang harus ada dan hanya sebagai pelengkap upacara. Peralatan dan bahan yang harus ada tersebut antara lain berupa kacang hijau, gula merah, botok atau jewawut, sendok dari daun lontar, wadah dari tempurung kelapa, tikar anyaman dari daun lontar. Sedangkan peralatan dan bahan yang berfungsi sebagai pelengkap upacara meliputi wadah dari anyaman lontar, sirih, pinang serta kapur. Secara umum proses pelaksanaan upacara Pejore Donahu Ngakebui terbagi dalam 3 tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan penutup. Ketiga tahapan ini harus dilakukan karena jika tidak, maka upacara dianggap tidak sah dan tidak sakral. Hal ini juga akan berpengaruh pada tidak dikabulkannya permohonan kedua mempelai oleh dewa. Pada tahap persiapan upacara Pejore Donahu Ngakebui, keluarga mempelai akan mempersiapkan segala bahan dan peralatan yang dibutuhkan. Jika semua bahan dan peralatan telah tersedia, maka akan dilanjutkan ke tahap pelaksanaan, di mana sebagai langkah pertama, kedua mempelai yang sudah memakai pakaian adat dipersilahkan berdiri di ruang balai-balai rumah mereka. Selanjutnya,
pemimpin upacara atau benik hau, duduk bersila di tikar anyaman dari daun lontar yang telah dibentangkan sebelumnya. Selanjutnya, kedua mempelai akan melakukan jali kolo kedudu, yaitu berdiri berhadap-hadapan di depan tiang teru dengan menempelkan kedua ibu jari mereka. Setelah itu, kedua mempelai akan dipersilahkan untuk duduk di pangkuan benik hau. Mempelai perempuan duduk di paha sebelah kiri dan mempelai laki-laki di paha sebelah kanan benik hau. Kemudian benik hau akan mengambil kacang dan botok yang sudah dicampur lalu menghamburkannya ke arah kedua mempelai. Kacang dan botok dihamburkan dengan disertai doa dari benik hau agar kedua mempelai hidup dengan rezeki yang banyak layaknya kacang dan botok serta dikaruniai anak-anak yang baik. Setelah itu benik hau akan menyuapi kedua mempelai dengan kacang hijau yang sudah dicampur dengan gula menggunakan sendok dari daun lontar. Suapan dilakukan sebanyak 3 kali secara berturut-turut dan bergantian, dimulai dari mempelai laki-laki. Kacang dan gula tidak boleh dikunyah, melainkan harus ditelan begitu saja tanpa menggunakan air. Seusai proses penyuapan, kemudian benik hau akan mengambil air yang telah disediakan sebelumnya, kemudian memercikan air tersebut ke kepala kedua mempelai. Percikan air merupakan pertanda bahwa permohonan telah diterima dan direstui oleh dewa. Seusai pelaksanaan upacara, sebagai penutup, kedua mempelai dipersilakan untuk makan sirih dan pinang yang telah disediakan. Sebelum dimakan, sirih dan pinang dibagi 2, dan selanjutnya dimakan secara bersamaan. Hal ini merupakan simbol bahwa kedua mempelai akan mengarungi hidup seiring

Jore Nonahu Ngake Bui adalah upacara yang penting dan sakral dalam perjalanan hidup suku Sabu. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan upacara yang syarat makna dan aturan bagi pelakunya. Dari berbagai macam nilai yang ada, satu hal yang dapat kita petik sebagai pembelajaran adalah nilai kedekatan dan penghargaan masyarakat suku Sabu terhadap alam yang dianggap telah menyediakan bahan makanan untuk mereka hidup.

0: 0328 20 940 untuk yang WhatsAppnya, ataupun juga di 0380 890.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya

0: Bapak-bapak, kakak, adik, saudara semua masih di Basenggol. Salam-salam dan minta lagu. Kita masih tunggu partisipasi dari basaudara dong semua yang ingin bergabung di malam hari ini, yang mau senggol-senggol untuk basaudara dong semua yang ada di alamat masing-masing, yang selalu setia untuk dengar kotong di Pro 4 RRI Kupang. Untuk itu basaudara semua, langsung saya beta terima dulu yang sudah gabung di kotong punya line telepon. Basenggol, selamat malam.
1: Halo,
0: Basenggol, selamat malam.

0: Halo.
1: Malam.
0: Halo, Pak Sengo, selamat malam. Halo. Ya, baik. Mungkin bisa dicoba lagi di 0380833499 untuk peserta yang ingin bergabung di malam hari ini. Mungkin faktor jaringan ya, sehingga kotong sonde dapat dengar suara. Tapi bisa dicoba lagi. Dan beta masih tunggu partisipasi dari Pak Saudara dong semua. Mas Senggol, selamat malam.
2: Senggol dong.
0: Iya, Senggol juga dengan siapa di mana nih?
2: Ini dengan Erni di Nepo Nono.
0: Dengan Mama Erni. Apa kabar, Mama?
2: Kabar baik.
0: Baik, Mama. Ada bikin apa nih?
2: Lagi duduk pantau.
0: Lagi duduk pantau kok?
2: Ya.
0: Baik, untuk beta punya Mama Erni mau lagu apa malam hari ini?
2: Di listnya kakak.
0: Di Metapolis malam hari ini ada Natalia, ada juga Bosan Hala, Lian Moen Ana Tubijae, ada Lu Kenal Veronica Ko, ada juga Panas Pela, Racikua, dan juga TBN Qatar 3.
2: Yang kedua, Sah.
0: Yang kedua. Baik, silakan. Senggol untuk siapa?
2: Ya, salam yang pertama buat Bapak Nicholas Beni, ada Kak Fat, ada Kak Epa, ada Bapak Yoel, terus Bapak Mai yang punya Pan Muti, Kasa Kaparisi, Mama Elin di Niki-Niki, Abang John Takari, Bapak Ino, Kak Joy Molotenga, Mama Jessie Lelogama, Bapak Rianti, Kak Poni Mutis, Kak Firdi Merdeka, Kak Yufin Fatufenu, Kak Revlan, Kak Milky, Opa Miller, Kak Odi. Dan yang terakhir buat kakak yang bertugas, selamat bertugas, semoga Tuhan Yesus memberkati. Makasih, shalom.
0: Baik, terima kasih, shalom. Selamat malam untuk beta punya Mama Erni yang ada di Nevonono. Terima kasih, Mama, sudah bergabung bersama Kotong di Perompat RRI Kupang. Beta masih terima di line telepon. Mas Enggo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Malam juga dengan siapa di mana nih?
3: Mama Jessie di Lelogama.
0: Mama Jessie di Lelogama. Ada buat apa nih, Mama?
3: Pantau Perompat.
0: Lagi pantau. Baik, Mama. Silakan, mau lagu apa di ini malam?
3: Bosan Hala.
0: Bosan Hala.
3: Ya.
0: Oke, baik. Silakan, mau senggolnya untuk siapa?
3: Selamat Ma'ir yang barusan lewat. Terima kasih untuk senggolannya. Mak Franse, Mak San jadi nefokoko, Mak Aile Nusi-Nusi, Bapak Maya Panuti, lagi Camplong, Kak Mirsa Camplong, Mak Selmi jadi Nelbaki bersama Bapak Pili. Saya mau tanya ke Alina, ke Tulu Tengah. Kalau seran, makaan kena anak nomor ini di Ayu Sano. Bapak Takari. Ada Bunda Natalia di Palu. Kak Natalia di Takari. Berikut Mama Mary Pasir Panjang, Mama Mary Osa. Mama Agnes di Tumnana bertanggung komisi. Besar di Lelogama lagi pantau Bapak Minggu keluarga, Bapak Doni, Bapak Miki, ada Bapak Elmo, dan buat semua saja yang lagi pantau, iya Bapak Endang, Bapak Miller, dan semua saja yang rumah ada Bapak dan anak.
0: Iya.
3: Rogan, bentar pulang, hati-hati di jalan. Terima kasih, shalom.
0: Baik, shalom, terima kasih kembali untuk kita punya Mama Jessie yang ada di Lelogama. Terima kasih, Mama, sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang untuk malam hari ini. Beta masih terima di 0380833499. Mas Engko, selamat malam.
4: Malam, Pak Rogan.
0: Malam juga dengan siapa di mana nih? Halo.
4: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
4: Dengan Ako di Manuwero.
0: Dengan Bapak Ako kok?
4: Dengan Bapak Ako.
0: Iya, apa kabar Bapak?
4: Pak,
0: baik. Ini suara Bapak Ako kecil sekali nih Bapak Ako. Kok Tuhan bisa dapat dengar nih? Mungkin Bapak Ako bisa sedikit agar jaringan bagus kok.
4: Boleh.
0: Halo. Halo Bapak Ko.
4: Halo.
0: Iya, baik Bapak Ako, silakan Bapak Ako mau senggol-senggolnya untuk siapa di ini malam?
4: Senggol yang pertama buat Mbak Isila, Manda, Abang Mirti, Melati Wasta, Pak Ud, Pak Miller Pauser, selamat malam Bapak, Pak Paldo, Pak Ud Pauser, Pak Paldo,
0: Baik ya.
4: Kakak.
0: Baik, shalom. Terima kasih kembali. Selamat malam untuk beta punya Bapak Ako ya, yang ada di Manubelon ya. Mungkin malam hari ini Bapak Ako jaringan kurang bagus ya, sehingga Bapak Ako suara kotong dengar sih, tapi kecil sekali. Tapi terima kasih ya sudah berusaha untuk bergabung bersama kotong di perempat RRI Kupang. Masih di kotong punya line telepon. Mas Senggol, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Malam juga dengan siapa di mana nih?
5: Bapak PU dari Sulamu.
0: Dengan Bapak PU. Apa kabar Bapak?
5: Ya, puji Tuhan, baik Kakak.
0: Iya, ada sementara bikin apa nih?
5: Ini lagi pantau Kak ke perempat.
0: Oh, begitu. Baik. Iya, untuk beta punya Bapak PU sendiri di Sulamu ke mana? Angin sama ke Kota Kupang kok?
5: Di Sulamu angin.
0: Angin kencang juga.
5: Iya.
0: Baik, silakan Bapak PU mau senggol untuk siapa?
5: Kalau yang pertama buat Kak Daten kok.
0: Ini dengan Karogan.
5: Oh, Karogan.
0: Iya. Selamat
5: bertugas, pulang hati-hati di jalan.
0: Iya.
5: Yang berikut buat Mama Ailin ini Niki, Mama Jessie Logama, Kak Joy di Molotenya, Kak Poni di Mutis, Kak Mirta di Camplong, Mirki juga di Camplong, Kak Fendi di Oeteta, Mama Anita, Bapak Louis, Bapak Endang, Bapak Saka di Babau, Mama Cantika, Mama C dan Bapak Ben di Prunas, Mama D di Asyau, Bunda Asmi di Ernona, Bapak Cecilia di Mantasi. Nah, dan singkatnya buat semua yang lagi pantau, selamat malam, Tuhan selalu memberkati kita semua. Shalom, Karogan.
0: Baik, shalom, terima kasih kembali, selamat malam untuk beta punya Bapak PU yang ada di Sulamu. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama Kotong di Perompat RRI Kupang. Salam singkat ya dari Sulamu untuk Bapak, Mama, Kakak, Adik dong semua yang berada di alamat masing-masing. Untuk itu Pak Saudara semua, beta masih tunggu di 0380833499 untuk Pak Saudara yang ingin bergabung, mau berbagi informasi atau malam hari ini yang ingin minta lagu, beta tunggu partisipasinya di 0380833499. Dan juga bisa bergabung di line SMS dan WhatsApp di 0811-3820-1043. Untuk itu Pak Saudara semua, langsung sah kita kasih dulu ya beberapa nomor lagu untuk temani kotong semua di ini malam.

0: Mendengar kata Lama Lera bagi sebagian masyarakat Nusa Tenggara Timur sudah tidak asing lagi karena mengingatkan orang tentang tradisi orang Lama Lera dalam menangkap ikan paus. Lama Lera terletak di sebelah selatan Pulau Lembata. Masyarakat Lama Lera sejak dulu terkenal sebagai masyarakat nelayan dan penangkap ikan paus secara tradisional. Desa Lama Lera berada di wilayah Kecamatan Wulandoni. Dulu, Kampung Lama Lera merupakan kampung terpencil, terisolasi, dan jauh dari keramaian. Tapi sekarang mulai ada beragam kegiatan pembangunan termasuk pembuatan jalan aspal sehingga memudahkan transportasi. Bapak Mama Bos Saudara, Kampung Lama Lera dibangun di atas batu cadas dan batu karang tepat di kaki atau di lereng bukit. Desa Lama Lera dengan panorama alam pegunungan yang sedikit gersang, serta deru ombak pantai selatan, topografinya yang bergunung-gunung dan berbatuan disertai dengan kemiringan yang cukup terjal, sangat menantang kehidupan orang Lama Lera. Kebiasaan masyarakat Lama Lera untuk berburu ikan jenis mamalia sudah merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang mereka. Memang perburuan ikan paus ini sangat berisiko tinggi karena perburuan dilakukan di laut lepas dengan gelombang tinggi. Tapi itulah tradisi yang tetap dijalani oleh generasi sekarang dan mereka telah terbiasa. Sekalipun harus berhadapan dengan bahaya yang bisa merenggut nyawa mereka. Tradisi atau budaya penangkapan paus dilakukan setiap tahun. Sebelum musim berburu, diadakan upacara adat sekaligus misa untuk memohon berkah dari sang leluhur sekaligus mengenang para arwah nenek moyang mereka yang gugur di medan bahari karena bergelut dengan ikan paus. Upacara atau misa atau biasa disebut leva dilaksanakan setiap tanggal 1 Mei. Secara resmi penangkapan ikan paus terjadi pada bulan Mei sampai November. Namun ada juga yang dilakukan bulan Desember sampai April ketika ikan paus melewati perairan Laut Sau. Pada bulan-bulan tersebut, orang Lama Lera menamakan bulan perburuan atau disebut dengan Baleo. Musim leva ini merupakan waktu khusus untuk melaut serta berburu ikan paus dan ikan-ikan besar seperti lumba-lumba, hiu, pari. Di saat musim inilah, masyarakat Lama Lera beramai-ramai melaut. Karena menurut mereka, di musim-musim inilah ikan-ikan besar sering muncul dan menampakkan dirinya di permukaan Laut Sau. Masyarakat Lama Lera pada umumnya berburu menggunakan cara tradisional untuk menangkap paus atau yang biasa disebut kotok lima. Perahu yang digunakan adalah perahu layar yang menurut bahasa daerah Lama Lera disebut paledang. Perahu layar tersebut dilengkapi dengan alat tikam atau harpon tangan yang disebut tempuling, tali panjang atau tali leo yang diikat pada mata tombak atau tempuling dan ditambah bambu sepanjang 4 meter sebagai alat bantu tikam. Dalam satu paledang biasanya dimuati oleh 7 kru. Biasanya dalam setiap perahu ada orang khusus memegang peranan dalam menikam paus adalah juru tikam yang disebut balafaing atau lamafa. Perburuan paus biasanya dimulai pada bulan Mei. Perburuan dilakukan menggunakan perahu yang terbuat dari kayu yang disebut paledang. Orang yang bertugas menikam paus disebut lamafa. Lamafa nantinya akan berdiri di ujung perahu dan untuk menikam paus lamafa akan melompat dan menikamkan tombak tempuling pada paus. Paledang didesain tanpa ada penutup agar para awak kapal dapat memantau ikan yang muncul ke permukaan. Apabila terlihat munculnya ikan, maka paledang akan mendekati ikan tersebut dan juru tikam mengangkat tempuling dan siap untuk menancapkan tempuling tersebut tepat ke bagian jantung paus. Biasanya tikaman dilakukan sampai 4 kali atau lebih. Ketika tikaman pertama merupakan saat yang paling berbahaya bagi para awak paledang karena paus akan berontak dan mengamuk, bahkan tidak jarang perahu paledang akan dibawa oleh paus ke dalam laut atau terbalik-balik bahkan dihancurkan oleh kepala atau ekor paus.
1: Setelah paus sudah mulai lemah dan tidak berdaya lagi, serta untuk lebih mempercepat kematian ikan paus, maka ada bagian yang dirobek oleh pisau tajam agar darah cepat keluar dan paus tersebut cepat mati. Setelah terlihat mati, maka paus tersebut ditarik atau ditonda oleh perahu-perahu sampai ke pantai La Malera dan siap untuk dipotong-potong dan dibagi-bagi. Pembagian daging paus sudah ditentukan sejak zaman nenek moyang mereka. Daging paus yang diperoleh dari perburuan ini nantinya akan dibagikan kepada seluruh penduduk sesuai besar kecilnya jasa wakil anggota keluarga mereka dalam proses perburuan pausnya. Selain hasil daging, masyarakat juga memanfaatkan minyak paus sebagai minyak urut, bahan obat, dan bahan bakar untuk pelita atau lampu teplok. Semua bagian paus adalah penting dan terpakai, antara lain daging, kulit, lemak, darah, dan tulang. Ketika ada satu ekor paus ditikam, maka semua masyarakat La Malera akan mendapatkan jatah. Walaupun tidak ikut ke laut, karena bisa dibarter dengan ikan lain atau hasil bumi. Kini para orang tua di La Malera berusaha keras untuk melatih anak mereka menjadi La Mava. Hal ini disebabkan karena makin hilangnya kesadaran para pemuda La Malera dalam mempertahankan tradisi berburu paus. Sehingga dengan melatih anak-anak, diharapkan tradisi berburu paus tetap lestari sampai kapanpun.

Demikian tradisi berburu ikan paus yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Lamalera. Berburu paus merupakan lambang keperkasaan orang Lamalera dalam menaklukkan alam. Selain itu, ada gambaran kebersamaan dan kerjasama di antara orang Lamalera.

0: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua masih di Pasenggol, salam-salam dan minta lagu ya, masih dengan lagu-lagu yang masih kita siapkan di list malam hari ini. Masih ada miliknya Natalia, ada juga Lian Moin Ana atau Bijae. Lu kenal Veronica kok ya. Panas Bella dari Vicky Salamor featuring Freshly, ada Raciko dari Freshly, dan juga masih ada TBN Qatar 3 dari Romy Bere. Untuk itu Pak Saudara semua, beta langsung saja terima dulu yang sudah gabung lagi di kotong punya line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
1: Senggol dong.
0: Iya, Senggol juga, dengan siapa di mana nih?
1: Tapi suaranya sama, nanti di debak lagi.
0: Halo.
1: Halo, Penaten.
0: Iya, ini dengan Kak Rogan.
1: Oh iya.
0: Iya, ini dengan beta punya Bapak Alo kok.
1: Iya, benar.
0: Iya, baik Bapak Alo, apa kabar malam hari ini?
1: Kabarnya selalu sehat.
0: Baik. Baik Bapak Alo, mau lagu apa?
1: Ya, ya ini saya lah, kenal saya.
0: Lagu malam hari ini ada Veronica, ada lu kenal Veronica kok, ada juga Natalia, Lian Moneatu Bijae, ada juga Racikua, Panas Pela dan ya. Baik, silakan, mau Senggol untuk siapa?
1: Yang pertama untuk Pak Rogan, selamat bertugas, selamat berbahagia selalu, selalu tetap di udara. Dan sebentar kembali hati-hati, tiba di rumah kita mau keluarga dengan damai dan sejahtera di lingkungan rumah. Juga untuk ada kenalan keluarga, Aldi, Mama, Adik, Lina Tegun bersama anak putra satu orang, Peter Lake, di Manutepen, bagaimana, dan juga Bapak-Pak disebut nama permandian Yus. Ini Pak Riki, Seprianus disebut Pak Riki setiap hari di rumah. Selamat malam bersama tiga buah hati, juga untuk Papa Miller, juga untuk Mama Sel, baru kembali dari Papua, selamat bertemu kembali dengan Bapak Pit. Selalu diberkati oleh Bunda juga. Juga untuk Papa Sakal Babau, Papa Endang, juga Papa Herdi Bayu, juga Papa Ako di Manubelon, juga Papa Sila, juga Bapak Randi di Oil Usapi, juga turun ke Sulamu, Bapak PU, juga di Weteta, Bapak Luis, dan Fendi, anak Fendi, juga Mama Anita, juga...
0: Iya, baik. Dan yang terakhir untuk siapa nih, Bapak? Yang
1: terakhir, ya, nanti kembalikan ke Barokah.
0: Iya,
1: kembali tadi di jalan. Mungkin agak jauh, waktu dekat di pusat itu.
0: Bagaimana?
1: Jauh dari rumah kan?
0: Apa itu, Bapak?
1: Oh, tempat RRI. Jauh dengan rumah.
0: Ah, dekat, Bapak.
1: Oh, berarti bisa jalan kaki. Tapi harus selalu hati-hati.
0: Iya, baik, Bapak.
1: Ya, salam. Selamat malam,
0: Salve. Baik, shalom, Salve. Selamat malam untuk beta punya Bapak Alo Seran yang sudah bergabung di malam hari ini. Beta terima dulu, masih di line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
2: Selamat malam, Kak Rogan.
0: Iya, malam juga dengan siapa di mana nih?
2: Ferdi.
0: Dengan Ferdi di mana, Ferdi?
2: Merdeka.
0: Merdeka. Apa kabar?
2: Kabar baik.
0: Baik, Ferdi, mau lagu apa malam hari ini?
2: Itu yang bisa itu.
0: Lian Moen Ana
2: Letuk Bijai.
0: Iya, Atu Bijai. Baik, silakan, mau Senggol untuk siapa?
2: Buat pertama buat Kak Rogan, selamat malam untuk petugas. Terus buat Bapak Laseran yang tadi baru lewat. Terus buat Kak Milky Camplong, Kak Milky Eko, bersama dia Eko bersama istri dan omanya di samping juga selamat malam. Buat kakak di Teriti, Resan Sulamu, terus buat Kodi Koseu, Jovan Patutenu, Kak John Camplong, John Takari, Mama Ernan Neko Nono, Sari Odobo, Bunda Asmi. Terus singkatnya buat semua,
0: baik.
2: Apa diam di Hane. Terima kasih, selamat malam.
0: Baik, terima kasih, selamat malam untuk beta punya kakak Ferdi ya, yang ada di Merdeka. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di Perempat RRI Kupang. Masih di line telepon. Mbak Senggol, selamat malam. Halo Mbak Senggol, selamat. Iya, Senggol juga. Dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Natalia di Pakari, Kak.
0: Dengan Natalia. Apa kabar?
3: Kabar baik.
0: Baik. Kakak Natalia, silakan. Mau Senggolnya untuk siapa?
3: Oke. Senggol yang pertama untuk Bapak Miller. Selamat malam, Bapak Miller. Terus buat Mama Jessy di Alabama, Kakak Joy Molteng, Opa Emi, Opa Botus, terus buat Kakak Foni Mutis, Kakak Nana Yovanu, terus buat semua-semua. Terus selamat tetap pengumuman ada di Ruteng, Oma habis suka dengan Oma nih. Terus buat semua-semua sa Karogan.
0: Langsung semua sa go.
3: SB ada lagu kok Karogan.
0: Lagu mohon maaf sudah ada lagu, mungkin ikutan sa go.
3: Terlambat ya.
0: Iya, Natalia agak
3: ikutan
0: lambat.
3: Ikutan sa sudah kita pantau terus.
0: Baik, oke.
3: Okay. Maaf Karogan, ini kata baru pulang dari Kupang, kau baru sampai makanya terlambat gabung.
0: Oh begitu.
3: Terus jarang gabung.
0: Baik. Tapi sudah sempat gabung ya. Terlambat hanya soal dapat lagu sah. Ya baik. Oke, okay. Masih ada kok yang mau Senggol Natalia?
3: Sudah ada lagi kak.
0: Oh sudah ada lagi. Itu sah kok.
3: Oke,
0: okay,
3: terima kasih kak.
0: Baik. Nah,
3: tetap yang hati-hati di jalan nih.
0: Iya siap. Selamat malam. Terima Salam. Kasih. Salam untuk Natalia yang ada di Takari. Terima kasih untuk kakak Natalia yang sudah bergabung bersama Kotong di Perempat RRI Kupang untuk malam hari ini. Untuk itu Pak Saudara semua, kita masih tunggu di 0380 8334 99.

0: sayur atau
1: jalan-jalan ke Rogan ini hari pakai otot ke jalan-jalan.
0: Wih, mantap. Baik,
1: sendiri begini ke Rogan jalan memang ke Rogan.
0: Jalan memang ya, kalau suara son jalan lah iko.
1: Jalan lagi ke Rogan, nanti kita takut di rumah. Oh,
0: iya. Baik, Kak Joy mau lagu apa ini malam Kak Joy?
1: Biar dikasih ke Rogan kok, ke Rogan pilih lagu lagu semua.
0: Baik, ya silakan Kak Joy mau senggolnya untuk siapa?
1: Ya awalnya buat Kak Rogan yang lagi bertugas di studio, selamat malam, selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati Kak Rogan dan sebentar pulang hati-hati di jalan. Semoga tiba di rumah dengan keadaan baik,
0: iya.
1: Dan titip salam buat keluarga di rumah. Terus yang berikut buat Mama Jessy di Lalogama bersama Bapak, selamat malam. Mama Aileen di Niki-Niki. Terus buat Kak Natalia di Takari, makasih atas lingkungannya, selamat malam. Terus buat Bapak Ako di Manuvelon, Bapak PU juga di sana. Terus buat Bung Ferdi di Merdeka, Bapak Dion Hane, Bapak Anu Inlasi. Terus buat Kakak Nana di Ayofano, Kak Poni Mutis bersama kekasihnya.
0: Yeah.
1: Terus buat Mama Anita di Wateta, Mama Ima, Mama Glenn, Bapak Alo di Fatu Leo Tengah, selamat malam. Singkatnya buat semua Saka Rogan yang lagi pantau Pro 4 yang ucapan selamat malam, selamat beristirahat, semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua.
0: Iya.
1: Dan Saka Rogan selamat bertugas, makasih, shalom.
0: Baik, terima kasih, shalom, selamat malam untuk kita punya Kakak Joy ya yang ada di Molo Tengah. Terima kasih Kakak Joy sudah bergabung bersama Ketong di Pro 4 RRI Kupang untuk malam hari ini. Ya, untuk saudara semua yang sudah tidur ya, selamat malam ya. Selamat beristirahat, kiranya teteh manis ya selalu kasih mimpi yang indah agar ini malam tidur dengan nyenyak biar besok bangun pagi dengan semangat yang baru. Beta terima lagi dulu, masih di line telepon. Mas Enggol, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya, malam juga dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Bapak Maya di Panmuti.
0: Dengan Bapak Maya, apa kabar?
2: Baik-baik, Sa.
0: Baik, Bapak ada bikin apa?
2: Duh, dengar radio, Sa.
0: Ada yang siapa-siapa di rumah?
2: Sendiri, Sa.
0: Sendiri, Sa, orang rumah dong, su tidur.
2: Orang rumah dah ada keluar semua ini, ada pilih keluarga di kampung belum pulang-pulang.
0: Jadi Bapak jaga rumah ya?
2: Iya.
0: Baik, Bapak Maye, mau lagu apa Bapak?
2: Kasih teh biasa.
0: Teh biasa kok? Iya. Baik, silakan senggol untuk siapa?
2: Senggolnya pertama untuk kakak siapa? Kakak Joy?
0: Iya.
2: Selamat malam Kakak Joy. Terus Mama Desi Lalogama, Mama Aileen di Niki-Niki, Mama Erni di Neponono, ini Kakak Nervan di Ekateta, terus Om Habelau di Hoekenutu dengan pasangannya. Selamat malam Bapak Habel. Terus Opa Miller di Jayapura, Om Dio di Ayahani,
0: yeah.
2: Terus Melki di Jamplong, ini siapa lagi? Nona Lelita di Batu Plat,
0: yeah.
2: Kakak Tari di Oebobo, Mama Elda di Tofa, Mama Ana di Tofa, Mama Anita di Eketa, di Kenyak semua, semuanya berdabur di perempanya. Tenggol Bapak Maya, Sakurata.
0: Iya, baik.
2: Shalom, selamat malam.
0: Baik, shalom, selamat malam. Terima kasih kembali, selamat malam untuk beta pun Bapak Maya yang ada di Panmuti. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang untuk malam hari ini. Untuk itu Bapak sama Kakak Adik, saudara semua, terima kasih banyak ya untuk partisipasinya yang sudah meremehkan Kotong Pacara Pasenggol di malam hari ini. Yang belum sempat bergabung, jangan berkecil hati, masih ada resok untuk bisa gabung lagi dengan Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Selamat malam dan terus.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selalu lakukan yang terbaik dalam hidupmu, karena apa yang kamu tanam adalah apa yang kamu panen nanti. Oge Mandino.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Lakukan apa yang benar, bukan apa yang mudah atau apa yang populer. Roy T. Bennett.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Melakukan apa yang kamu suka adalah kebebasan. Menyukai apa yang kamu lakukan adalah kebahagiaan. Frank Tiger.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id.
2: 10% dari hidup ini adalah tentang apa yang terjadi pada dirimu. Dan 90% sisanya adalah tentang bagaimana caramu bereaksi terhadapnya. Charles R. Swindoll.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Pendengar berakhir sudah tugas kami menemani Bapak Mama, Bapak Saudara, Nyong Nona sepanjang hari ini, Senin 14 September 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 104,3 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 4 Suara Budaya NTT. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4, suara budaya NTT. Mengudara pada frekuensi 104,3 MHz, kembali menemani bapak mama bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona di hari Selasa 15 September 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Rombat Rari Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Apa kabarnya hari ini? Senang sekali Beta Feli kembali hadir ya, menemani Bapak Mama, Bapak Saudara dalam rangkaian Sasando Pagi edisi ini hari Selasa 15 September 2026 dari jam 5 ini ya, 5 pagi ini sampai jam 11 siang nanti. Bapak Mama Bapak Saudara akan dihibur dengan ragam informasi menarik yang akan temani Bapak Mama Bapak Saudara dongpung aktivitas. Dan juga sebelum ketong memulai hari ini, ketong patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang masih terus mengaruniakan hari yang baru untuk ketong semua. Dan mari ketong sama-sama dengarkan rangkaian lagu pujian dan renungan pagi untuk mengantarkan ketong memulai hari ini dengan terus bersuka cita dan mengandalkan Tuhan. Selamat mendengarkan.

Mazmur 91 ayat 11 berkata, "Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu."

1 ayat 7 berkata, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan, Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya.

Ya, selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona di mana saja berada. Selamat datang lagi. Apa kabar ya? Hari kedua ya, Senin selewat. Sekarang pertanyaan ketemu mood ini pagi ini ada di level berapa? Oh, dari 1 sampai 10. Mungkin level 1 baru bangun tapi jiwa masih tempat tidur ya. Langsung loncat ke level 5 susah sadar kalau ini hari Selasa tapi belum yakin ini mau aktivitas. Atau ke level 8 langsung susu mandi, susu minum kopi, supa pagi hari, su siap mau berangkat, dan level 10 seperti apa nih? Wah, luar biasa Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona yang sudah bangun-bangun di pagi hari. Ini siapa tuh yang pagi-pagi su senyum nih, su rapi, su wangi, su siap menghadapi dunia. Tapi mungkin ada juga yang deep mood masih kayak aduh jangan ajak beba omong dong, beba bangun. Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, kalau misalnya ada pertanyaan mood Bapak Mama, Bapak Saudara pagi ini ada di level berapa? Coba kasih angka 1 sampai 10. Dan yang lebih menarik tuh kenapa angkanya begitu? Kalau jawab 10, apa yang bikin pagi ini begitu semangat? Kalau jawab 5, apa yang bikin ini pagi kayak setengah-setengah? Tapi kalau jawab 2 atau 3, wah, ketemu perlu cari tahu nih. Jangan-jangan karena tadi malam tidur terlalu lat kok. Atau karena bangun pagi langsung ingat pekerjaan di kantor. Atau mungkin kayak, aduh, ini baru Selasa nih kok. Ya, beta tunggu buat Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Deng. Kakak Nona semua, mungkin ada yang mau bergabung dan beta di sini baca cerita apa pagi di 0380833499 ya, kepingin baca curhat juga boleh ya, atau mungkin sebentar di Bapote jam 7 sampai jam 8. Apapun aktivitasnya hari ini, jangan lupa ketemu mengucap syukur juga kepada Tuhan Yesus yang sudah menolong ketong sepanjang malam beristirahat hingga memampukan ketong memulai pagi ini kembali.

akan melihat tentang dampak kemunafikan dalam kehidupan kita. Kemunafikan dapat menimbulkan dalam kehidupan kita hubungan dengan Tuhan itu rusak. Hati menjadi menjauh dari Tuhan, kemudian kehidupan rohani menjadi sekedar formalitas. Dan itu terlihat jelas dalam kehidupan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Hubungan mereka dengan Tuhan Yesus sangat-sangat renggang. Dan Tuhan ingin mereka mengubah pola, tetapi kenyataannya orang-orang Farisi justru merasa diri benar. Dalam sebuah keluarga, maka komunikasi menjadi tidak jujur kalau ada kemunafikan. Tidak ada kejujuran dalam komunikasi suami istri, anak orang tua. Hanya dusta saja yang ada. Akhirnya hubungan dalam hal kepercayaan menjadi hilang. Lalu dalam pergaulan, orang menjadi sulit percaya kepada kita ketika kita dicap sebagai orang yang munafik. Dalam pelayanan, pelayanan dapat berubah menjadi usaha mencari pujian, tidak sungguh-sungguh melayani, melainkan hanya sekedar cari panggung untuk kita memperoleh pujian. Dalam kehidupan pribadi, kita hidup dalam tekanan untuk mempertahankan citra yang sebenarnya tidak sesuai dengan keadaan hati kita. Nah, saudara-saudara, model seperti ini sebenarnya Tuhan Yesus ingin kita jauhi. Tuhan Yesus tidak mau kita menjadi pribadi yang munafik. Ragi Saduki. Kita melihat Saduki itu adalah salah satu kelompok keagamaan Yahudi pada zaman Yesus. Tadi kita sudah melihat Ragi Farisi, sekarang kita melihat Ragi Saduki. Mereka mempunyai pengaruh terutama di kalangan imam dan orang-orang yang memiliki kedudukan sosial politik. Salah satu ciri penting ajaran mereka adalah mereka tidak menerima beberapa keyakinan yang diterima oleh kelompok Yahudi lainnya. Mereka juga tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Hal ini terlihat dalam Matius 22 ayat 23 dan Kisah Para Rasul 23 ayat 8. Dalam konteks Matius 16, Ragi Saduki dapat dipahami sebagai pengaruh pola pikir dan sikap hidup yang menjauhkan manusia dari iman yang benar kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beberapa bentuk yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus tentang Ragi Saduki itu bisa mengarah kepada seringkali seseorang yang terjebak dalam Ragi Saduki, dia lebih mengandalkan logika manusia dan mengabaikan karya Allah. Iman yang kehilangan pengharapan akan kehidupan yang kekal

Salam, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, Saudara, Saudari pendengar yang terkasih di mana saja berada. Selamat pagi dan salam bertemu kembali dalam acara Renungan Iman Katolik bersama saya, Maximus Sobe, penyuluh agama Katolik pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang. Hari ini Selasa, tanggal 15 September tahun 2026, dan saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita membaca dan merenung firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai dengan ayat 35. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Salam, selamat pagi Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, Saudara, Saudari pendengar yang terkasih di mana saja berada. Renungan kita pagi ini saya beri judul Mengikuti Kristus dengan Iman dan Pengorbanan. Injil Markus hari ini mengisahkan tentang perjalanan Yesus bersama para murid menuju daerah Kaisarea Filipi. Dalam perjalanan itu, Yesus mengajukan sebuah pertanyaan yang sangat penting kepada para murid. Kata orang, siapakah aku ini? Para murid memberikan jawaban. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan salah seorang nabi. Namun, Yesus kemudian bertanya lebih pribadi kepada mereka. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Pertanyaan ini akhirnya dijawab oleh Petrus. Engkau adalah Mesias. Jawaban Petrus sungguh benar dan ia mengakui bahwa Yesus adalah Mesias Anak Allah yang diutus untuk menyelamatkan manusia. Tetapi ternyata Petrus belum memahami sepenuhnya arti Mesias yang dimaksudkan Yesus. Yesus kemudian menjelaskan bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak, dibunuh, dan bangkit sesudah 3 hari. Petrus tidak menerima jalan itu. Ia bahkan menegur Yesus. Disinilah kita melihat bahwa iman kepada Kristus bukan hanya soal mengakui siapa Yesus, tetapi juga bersedia mengikut jalan hidupnya. Yesus berkata dengan tegas kepada Petrus, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia.
Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, Saudara, Saudari, pendengar perempat yang diberkati Tuhan. Kadang-kadang kita pun seperti Petrus, kita percaya kepada Yesus ketika hidup berjalan sesuai dengan harapan kita. Kita mudah berkata, Tuhan itu baik ketika memperoleh keberhasilan, kesehatan, rezeki, pekerjaan, atau ketika doa kita dikabulkan. Tetapi ketika menghadapi penderitaan, kegagalan, sakit, kesulitan ekonomi, konflik keluarga, atau persoalan pekerjaan, iman kita mulai goyah. Kita bertanya, mengapa Tuhan membiarkan semua ini terjadi? Injil hari ini mengingatkan kepada kita bahwa mengikut Kristus tidak berarti bahwa hidup kita akan bebas dari penderitaan. Sebaliknya, Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Memikul salib bukan berarti kita harus mencari penderitaan. Memikul salib berarti kita tetap setia kepada Tuhan ketika kehidupan tidak mudah. Kita tetap jujur ketika kejujuran membawa kerugian. Kita tetap mengampuni ketika hati kita terluka. Kita tetap melayani meskipun tidak dihargai. Kita tetap berbuat baik meskipun kebaikan kita tidak selalu dibalas. Salib juga adalah kesediaan kita untuk mengorbankan ego, kepentingan pribadi, kesombongan, dan keinginan untuk selalu menang sendiri. Yesus bahkan memberikan sebuah prinsip yang sangat mendalam. Barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Artinya bahwa kehidupan sejati bukanlah ditentukan dengan hanya mengejar kepentingan diri sendiri. Tetapi kehidupan sejati ditemukan ketika kita bersedia memberikan diri bagi Tuhan dan bagi sesama. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, Saudara, Saudari pendengar perempat yang terkasih di mana saja berada. Di tengah kehidupan kita sekarang ini, pesan Injil hari ini sangat relevan. Kita hidup dalam dunia yang sering mengajarkan bahwa keberhasilan diukur dari kekayaan, jabatan, popularitas, dan kenyamanan hidup. Tetapi Yesus mengajarkan ukuran yang berbeda. Bagi Yesus, manusia yang besar bukanlah pertama-tama orang yang memiliki banyak, melainkan orang yang mampu mengasihi, melayani, berkorban, dan tetap setia kepada Tuhan. Karena itu, marilah kita bertanya pada diri kita masing-masing. Siapakah Yesus bagi saya? Apakah Yesus hanya saya kenal melalui doa dan ibadah? Ataukah Yesus sungguh menjadi pusat kehidupan saya? Lalu ketika menghadapi penderitaan, apakah saya masih percaya kepadanya? Atau ketika doa belum terjawab, apakah saya masih setia? Dan ketika hidup terasa berat, apakah saya masih mampu berkata, Tuhan, saya percaya Engkau tidak pernah meninggalkan saya. Bapak, Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, Saudara, Saudari pendengar yang terkasih. Kita mungkin mempunyai kelemahan dalam tubuh, keterbatasan dalam kehidupan, dan salib yang berbeda-beda. Kita dipanggil untuk semakin bersandar kepada Tuhan, sebab kekuatan seorang beriman bukan terletak pada kemampuan dirinya sendiri, tetapi pada keyakinan bahwa Tuhan selalu berjalan bersama dengan kita. Marilah kita belajar dari Petrus, bahwa imannya memang masih terus bertumbuh. Ia belum memahami jalan salib Yesus. Namun Petrus pada akhirnya belajar bahwa mengikuti Kristus berarti bersedia berjalan bersama dengan Yesus. Bukan hanya di saat tenang atau bahagia, tetapi juga ketika melewati penderitaan. Semoga Injil hari ini dapat menolong kita untuk semakin mengenal Yesus, bahwa bukan hanya dengan pikiran, tetapi dengan hati dan seluruh kehidupan kita.
Dan mari kita memikul salib dengan setia, berjalan bersama Kristus, dan tetap teguh dalam iman. Marilah kita mengakhiri renungan pagi ini dengan berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang kami dengar hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami bahwa mengikutimu membutuhkan iman, kesetiaan, keberanian, dan pengorbanan. Ketika hidup kami terasa berat, kuatkanlah kami. Ketika kami menghadapi penderitaan, berilah kami ketabahan. Ketika doa kami belum terjawab, teguhkanlah iman kami. Dan ketika kami mengalami keberhasilan, jauhkanlah kami dari kesombongan. Tuhan, ajarilah kami untuk menyangkal diri, memikul salib dengan setia dan mengikutimu dalam setiap keadaan. Jadikanlah keluarga kami, keluarga yang penuh kasih, pekerjaan kami menjadi pelayanan, dan kehidupan kami menjadi kesaksian tentang kebaikanmu. Semoga kami tidak hanya mengenal engkau dengan kata-kata, tetapi sungguh menghadirkan kasihmu melalui perbuatan kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saya Maximus Sobe, penyuluh agama Katolik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama, adik kakak, saudara-saudari dalam renungan Katolik di pagi hari ini. Semoga Tuhan berkenan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita pro 4 dari Kupang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kekeringan yang berulang setiap tahun di Kabupaten Timor Tengah Selatan kembali menjadi sorotan, terutama karena dampaknya terhadap sektor pertanian dan kehidupan masyarakat. Anggota DPRD NTT Dr. Ince Damaris Petronella Sayuna mendorong pemerintah seandainya sibuk menangani dampak, tapi kasih kuat infrastruktur pertanian untuk menghadapi persoalan tersebut dalam jangka panjang. Dia juga bilang salah satu langkah strategis yang perlu didorong adalah optimalisasi bendungan TMF sebagai sumber pendukung kebutuhan air bagi masyarakat dan petani. Ia menilai keberadaan infrastruktur tersebut harus memberikan manfaat maksimal sehingga persoalan kekurangan air tidak terus berulang. Pindah ke informasi berikut, laut mati di Desa Sotimori, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rotendao menjadi destinasi wisata alam yang menawarkan keunikan berbeda. Ini objek wisata menghadirkan perpaduan panorama perairan tenang dengan fenomena alam yang jarang ditemukan di daerah lain. Di lokasi bisa ditempuh sekitar 90 menit menggunakan kendaraan bermotor dari Kota Baa. Perjalanan menuju ini kawasan menyuguhkan pemandangan alam khas Pulau Rote yang masih asri. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Ya, Perempat Relik Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Selamat pagi yo, katong semua. Pertanyaan sederhana nih untuk pagi hari ini buat Bapak Mama, Bapak Saudara yang mungkin mau beraktivitas ya. Entah itu sudah mau siap-siap ke kantor atau mungkin lagi siap-siap untuk antar anak dan juga baru mau pi pasar. Coba jujur. Siapa yang kalau bangun pagi yang pertama dicari tuh kopi? Bukan nasi, bukan roti, bukan buah, tapi kopi dulu. Abis itu baru bisa berpikir tuh kalau yang namanya susu seruput kopi pagi-pagi. Ada juga yang begitu dia bangun pagi tuh langsung cari makanan. Nah, sudah sarapan kok, sudah makan pagi kok. Karena kalau belum makan tuh jangan ajak bicara panjang-panjang, itu mood belum terisi. Perut kosong, mood juga ikut kosong. Tapi ada juga yang bilang, beta sudah biasa sarapan pagi, nanti saya baru makan. Nah, ini yang menarik. Karena kebiasaan sarapan setiap orang tuh memang beda-beda ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara. Ada yang merasa kalau belum sarapan tuh tubuh rasanya kayak lemas. Ada yang justru nyaman makan agak siang. Ada yang mungkin cukup minum air putih atau kopi sadolo. Jadi, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, pagi ini beta mau dengar nih Bapak, Mama, Bapak, Saudara, pengalaman seperti apa kalau pagi tuh wajib sarapan atau sonde? Kalau sarapan biasanya makan apa? Nasi ko, roti ko, telur sako, atau pisang, atau bubur, atau makanan khas yang bikin susah bilang tidak? Ditunggu ya buat Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang mau gabung baca cerita dan beta di sini melalui line telepon 0380-833-499 dan juga SMS dan WA-nya Pro 4 di 0811-3820-1043.
1: Halo Pak.
2: Halo Sen, bagaimana?
1: Kondi?
2: Di rumah nih.
0: Ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, beta juga mau mengingatkan ya, hari ini ada kegiatan menarik dan bermanfaat dalam rangka RRI Fest 2026 pada Selasa 15 September 2026 mulai pukul 8 pagi sebentar. RRI Kupang mengajak seluruh masyarakat Kota Kupang, Bapak, Mama, Bapak, Saudara semua untuk datang dan ambil bagian dalam kegiatan donor darah dan kesehatan gratis ya. Sambil donor darah, Bapak, Mama, Bapak, Saudara juga bisa manfaatkan kesempatan untuk periksa kesehatan secara gratis. Jadi Bapak, Mama, Bapak, Saudara mari datang ke RRI Kupang ya pada Selasa 15 September mulai jam 8 pagi ya, ajak keluarga, sahabat dan teman-teman untuk ikut meramaikan RRI Fest 2026. Kegiatan ini didukung oleh PMI Provinsi NTT dan juga Puskesmas Owe Bobo.
1: Halo Pak.
2: Halo Sen, bagaimana?
1: Kondi?
2: Di rumah nih.

0: Kesehatan RRI Vespa.
1: Kabupaten Rotendao merupakan kabupaten paling selatan di Republik Indonesia. Selain terkenal dengan objek wisatanya yang indah dan menawan, Kabupaten Rotendao juga dikenal lewat kekayaan seni tari dan lantunan syairnya yang unik, yang kita kenal sebagai tarian Kebalai. Tarian Kebalai adalah salah satu jenis tarian adat dari Kabupaten Rotendao. Pada umumnya, tarian ini dilakukan pada acara pemakaman di kalangan masyarakat Rote. Tarian yang telah diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini. Tujuan dari tarian ini adalah untuk menghibur keluarga yang sedang berduka, sehingga keluarga yang tinggalkan tidak berlarut dalam duka yang mendalam. Jenis pakaian yang digunakan adalah pakaian adat khas Rote, tak lupa mengenakan topi tiilangga bagi para pria. Sebelum memulai tarian ini, ada seorang yang memulai menyanyikan lagu dengan syair-syair sebagai penghibur keluarga yang berduka, yang disebut dengan Manahelo. Manahelo atau si pelontar syair akan mulai melantunkan nyanyian dengan bahasa daerah Rote, kemudian akan disambut oleh Manasimba atau si penyanyi kedua. Dalam hal ini, Manasimba melantunkan syair yang sama menyambut atau mengikuti syair Manahelo. Dari syair yang dilantunkan oleh Manasimba ini, dilanjutkan lagi sebagiannya yang biasa berupa refrain oleh Manangado atau orang yang menyanyikan refrain dari Manasimba. Sambil menari tanpa diikuti alat musik, dalam satu lingkaran bersama dengan para peserta yang ikut berpartisipasi. Tarian yang didominasi gerak kaki haruslah seirama dengan syair-syair tersebut. Durasi tarian ini kurang lebih 30 hingga 60 menit. Akhir dari tarian ini ditentukan oleh Manahelo dan Manasimba yang memperoleh wahyu secara khusus. Manahelo dan Manasimba diyakini memiliki kekuatan supranatural yang diwahyukan Lama Tuak atau Sang Pencipta, sehingga mampu mengisahkan semua konteks peristiwa, kisah tentang hidup, asal-usul, renungan kehidupan tentang lahir, kawin dan kematian, perdamaian, peristiwa-peristiwa penting yang patut dimaknai, serta pesan-pesan hidup bagi keluarga yang ditinggalkan agar tetap teguh, jujur, ulet, berbagi dengan sesama, berbakti pada orang tua, leluhur, alam, dan Sang Pencipta. Seiring berkembangnya peradaban, tari Kebalai pun mengalami perkembangan dan perubahan fungsi. Kebalai yang dahulunya dilaksanakan pada saat pemakaman untuk menghibur keluarga yang sedang berduka, kini dalam acara syukuran kegembiraan pun diisi tari Kebalai. Bahkan dalam hajatan politik pun bisa disisipi dengan tarian Kebalai untuk mengunggah rasa simpati melalui syair-syair adat yang mengisahkan perjalanan hidup tokoh dan ajakan untuk memilih calon atau kandidat tertentu. Tarian Kebalai bisa dikatakan menjadi wahana di setiap pribadi membebaskan dirinya dari rasa penat dan rutinitas melalui sukacita menari dan menyanyi bersama. Momen kebersamaan dalam melepas kesedihan dan beban personal. Tarian Kebalai mencerminkan semangat kebebasan orang Rote dalam bingkai kebersamaan.

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Bapak, Mama, Mbak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, informasi menarik pagi hari ini untuk kotong semua. Saksikan final Bintang Radio RRI Kupang 2026 pada hari Selasa 15 September 2026 sebentar di RRI Kupang jam 5 sore, Bapak, Mama, Mbak, Saudara. Nikmati penampilan suara-suara emas terbaik Nusa Tenggara Timur dan dukung langsung Bapak Mama Bapak Saudara Rompung Jagoan menuju panggung nasional. Ini acara terbuka untuk umum dan gratis ya. Bapak Mama Bapak Saudara bisa langsung merapat ke RRI sebentar untuk sama-sama menyaksikan final Bintang Radio RRI Kupang 2026. Mari ajak keluarga dan Bapak Saudara semua untuk hadir sore hari ini di RRI Kupang dan ketong tunggu Bapak Mama Bapak Saudara. Beat, beat, beat, beat.

Poidoa merupakan nama sebuah alat musik tradisional Nusa Tenggara Timur yang berasal dari Pulau Flores, lebih tepatnya berasal dari Kabupaten Ngada. Seberapa lama usia alat musik Poidoa ini tidaklah diketahui secara pasti karena tidak ada peninggalan-peninggalan yang dapat dipakai untuk mengukurnya. Poidoa berarti suling ganda atau suling berganda yang terbuat dari bulu atau bambu kecil yang bergandeng dua atau lebih. Musik ini biasanya digunakan oleh para muda-mudi dalam permainan rakyat di malam hari dengan membentuk lingkaran. Poidoa terdiri dari dua atau bisa juga lebih suling yang digandeng dan dalam memainkannya digunakan secara bersama-sama. Dalam sistem penadaan, nada-nada yang diproduksi oleh musik Poidoa bertemakan kehidupan. Sebagai contoh, kami bodango, kami bodangongo ngangi rupu-rupu, go tuka atewi me menge, yang artinya kami harus rajin bekerja agar jangan kelaparan. Cara memainkannya yaitu hembuskan angin dari mulut secara lembut ke lubang peniup, sementara itu jari-jari tangan kanan dan kiri menutup lubang suara. Pada masa perkembangannya, awal mulanya musik Poidoa dimainkan secara sendiri, baru pada sekitar tahun 1958 musisi di daerah setempat mulai memadukan dengan alat-alat musik lainnya seperti sowito, tobo, hoipai, labadera, dan labatoka. Fungsi-fungsi dari alat musik tersebut adalah untuk mengiringi musik Poidoa.

Rangkaian tarian yang biasa disuguhkan masyarakat yang mendiami Kecamatan Alor Timur Laut adalah tari sungsut, tari suguhan, dan tari cakalele. Tiga jenis tarian ini sebenarnya merupakan bagian dari tari lego-lego, sebuah tarian yang sangat populer dari Pulau Alor. Tarian sungsut adalah tarian menerima tamu atau menyambut pahlawan, tarian yang menggambarkan rasa sukacita seorang ibu atau perempuan menyambut suami yang kembali dari merantau atau sebagai pahlawan perang. Tarian ini memberi suatu support, semangat, dan motivasi kepada pahlawan yang telah kembali ke kampung halaman. Tarian sungsut dibawakan oleh 6 orang penari dan 3 orang gadis penari memegang pisau. Dengan posisi saling berpegangan tangan dengan busana lengkap, mereka berjalan sambil menggesek kaki sehingga gelang-gelang yang menghiasi kaki mengeluarkan bunyi yang khas. Tarian sungsut juga untuk menjemput kepala suku atau kepala perang yang kembali dengan selamat dan panglima perang melaporkan bahwa tugas sudah selesai. Tarian ini dulu biasanya dipentaskan pada saat pesta rakyat, pada zaman sekarang dipentaskan pada hari-hari besar keagamaan dan nasional maupun dalam acara kenegaraan. Tari suguhan merupakan tarian hiburan yang disuguhkan kepada pahlawan perang yang telah kembali. Tarian ini biasanya diiringi dengan lagu wak-wak. Lagu wak-wak ini diibaratkan sebagai tanah yang tinggi, yang mana dalam kehidupan, kalau seseorang berhasil, seolah-olah lupa daratan. Sehingga lagu ini mengingatkan bahwa keberhasilan seperti apapun tidak boleh lupa daratan. Sedangkan makna lain dari lagu wak-wak, bahwa sebagai orang Alor, meski dirantau, tetap bertanggung jawab terhadap Kabupaten Alor dalam hal budaya. Sedangkan tari cakalele adalah tarian tanda kemenangan, biasanya dipakai untuk menyambut seorang pahlawan setelah menjelajahi alam dunia dan kembali dengan berhasil memenangkan perang. Cakalele dengan gong menandakan bahwa semua aktivitas dalam perang sudah berjalan dengan baik, maka sebagai tanda kemenangan diungkapkan lewat tarian cakalele. Tarian cakalele dibawakan oleh 2 orang yang mengenakan pakaian perang lengkap sambil menari, melompat, sambil mengayunkan pedang sebagai tanda kemenangan. Rangkaian tarian dari Kabupaten Alor merupakan bagian dari budaya bangsa yang perlu dilestarikan terutama oleh generasi muda. Jangan biarkan keanekaragaman budaya lokal tenggelam tanpa ada upaya untuk mengangkat dan membuatnya lebih bersinar, lebih bernilai dalam kehidupan modern.

0: Mama, pokoknya kalau Ina sebesar, Ina mau jadi artis.
1: Hah? Mau jadi artis? Artis film, sinetron, atau?
0: Mau jadi artis yang sayang anak-anak. Jadi bisa kumpul anak-anak, kok bermain sama-sama. Terus kumpul mainan buat kasih anak-anak lain.

0: Wah, mantap Nona. Bapak pun anak pun pintar, Le. Masih kecil, Mas sudah punya cita-cita mulia.
1: Anak-anak punya mimpi. Kadang lucu, kadang mengagetkan. Tapi siapa tahu, di balik mimpi itu ada niat baik yang besar. Suara mereka memang kecil, tapi haknya besar.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dua kelompok tani Oe Vila dan Hitiheu di desa Oe Matamboli mendapat pendampingan melalui program Desa Binaan Universitas Nusa Cendana Kupang atau UNDANA. Program Universitas UNDANA melibatkan 40 anggota dari dua kelompok tani. Masing-masing kelompok tani beranggotakan sebanyak 20 orang. Pendampingan tersebut diarahkan untuk membantu petani meningkatkan kemampuan mengelola kegiatan pertanian. Ini program JU sekaligus diharapkan dukung pemenuhan masyarakat pung kebutuhan ekonomi. Pindah ke informasi berikut, Kabupaten Sumba Barat Daya di Nusa Tenggara Timur punya banyak tempat bersejarah yang menarik. Salah satunya adalah Kampung Adat Mbuku Bani. Kampung ini terletak di Desa Apedalo, Kecamatan Kodi dan berjarak sekitar 43 km dari Tambolaka, ibu kota Kabupaten Sumba Barat Daya. Nama Mbuku Bani sendiri punya arti yang unik. Kata buku berarti permainan yang dimenangkan, sedangkan Bani atau Kabani berarti laki-laki yang jantan. Gabungan nama ini menggambarkan semangat keberanian dan kemenangan warga kampung tersebut. Dengan perpaduan tradisi Marapu, ritual nyale dan keberadaan situs sejarahnya, kampung ini menawarkan pengalaman wisata budaya dan spiritual yang sulit dilupakan di Sumba Barat Daya. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Ini orang kemana sih?
1: Lama banget.

0: Nagekeo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Memiliki luas 141,696 hektar dengan 97 desa, 16 kelurahan, dan 7 kecamatan. Bapak mama, bapak saudara semua, masyarakat Nagekeo sejak dahulu telah memiliki sebuah pakaian khusus untuk berburu, yaitu dalam bahasa lokal, dese atau rompi. Menurut Ibu Christine Gero, seorang petugas Museum Negeri Kupang mengatakan, dese atau rompi hanya dipakai khusus oleh kaum pria yang memasuki usia dewasa. Dese ini terbuat dari bahan alami semacam jerami, sejenis rumput-rumputan yang ditenun, motif dan pewarnaannya dari darah kuda. Bahkan ada motif khusus yang hanya dikenal oleh masyarakat Nagekeo. Bukan itu saja, dese merupakan lambang kejantanan, juga memiliki magic kekuatan, kesaktian yang menghindarkan mereka dari mara bahaya, sehingga perempuan tidak boleh menyentuh.
1: Hampir umumnya kaum pria di Nagekeo lebih banyak kalangan atas yang bisa punya peralatan lebih lengkap, tetapi kalau kalangan biasa itu pun mereka bisa pakai kalau ada hal-hal khusus yang mereka jalankan.
0: Bapak mama, bapak saudara semua, raja di kampung Boawae sampai sekarang masih memiliki dese dan disimpan dalam rumah adat. Namun karena perkembangan zaman, sehingga dese atau rompi hanya dipakai pada saat-saat tertentu saja.
1: Kalau di kampung raja di Boawae itu, kampung suku itu, kami masuk ke rumah adatnya, dese itu termasuk yang dipajang di situ, dan kondisinya juga sudah, mungkin karena usianya sudah tua, kondisinya juga sudah agak lapuk gitu ya, termasuk dengan tombaknya semua disusun, kan harus ditaruh di rumah adat. Karena perkembangan zaman mulai berkurang dilaksanakan tradisi ini. Itulah bedanya kalau masyarakat pemilik koleksi ini, mereka mengerti bahwa di museum ada teknik perawatan khusus sehingga tidak rusak koleksinya. Makanya itu yang kita istilahnya ke masyarakat, kita selalu bilang lebih aman Bapak Ibu simpannya di museum, lebih awet sampai generasi anak cucu segala macam mau belajar, mau lihat lagi, silakan datang ke museum karena kita perawatan khusus. Kalau di mereka kan disimpan sembarangan, dimakan ngengat, dia kemudian kena debu apa semua, mempercepat kerusakan.
0: Bapak mama, bapak saudara semua, itulah tradisi masyarakat Nagekeo mengenakan dese pada saat berburu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna dari arti dese, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat dan dikenang setelah ia meninggal.

Ya, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak Pekan Wisma Raya 2 di Kabupaten Alor menghadirkan beragam produk UMKM dan pertunjukan budaya yang dapat dinikmati masyarakat. Ini kegiatan mempertemukan pelaku usaha dan pengunjung melalui berbagai produk lokal yang sonde hanya ditampilkan, tapi juga diperkenalkan melalui proses dan inovasi yang dikembangkan masyarakat. Salah satu yang ikut memperlihatkan perkembangan tersebut adalah kelompok dampingan Nautica Foundation. Pada pelaksanaan Wisma Raya pertama, Nautica Foundation bersama kelompok dampingan membuka stand dan kehadiran mereka berkembang dengan lebih banyak produksi dan inovasi yang ditawarkan kepada pengunjung. Program Manager Nautica Foundation, Harry Sukander, juga bilang keikutsertaan dalam Pekan Wisma Raya ini kasih kesempatan Ju untuk kelompok dampingan supaya kasih kenal hasil usaha sekaligus melihat secara langsung tanggapan masyarakat terhadap produk yang dikembangkan. Produknya itu ada Alor Besar Craft, ya, ini ke sama kayak apa hasil karya tangan begitu, handmade begitu ya, kerajinan tangan begitu. Lalu ada tenunan juga, lalu Nautica Foundation juga sudah bentuk komunitas anak muda melalui Aruna Muda. Kemudian sekitar 50 pemuda dari Kecamatan Kabola, Teluk Mutiara, Alor Tengah Utara, Alor Barat Laut, dan Alor Barat Daya ini dilibatkan ya untuk mengenalkan potensi UMKM, alam, dan ekowisata yang ada di wilayah masing-masing.

Saudara, Lekusene merupakan tarian tradisional dari Desa Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Tarian Lekusene biasa dimainkan untuk memeriahkan pesta adat, pesta pernikahan, atau menyambut tamu. Lekusene dimaknai sebagai ungkapan rasa gembira atas keberhasilan sekaligus sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan atas berkat yang diterima, juga sebagai pembangkit semangat untuk kembali bangkit dari kejatuhan atau kegagalan dan terus berjuang untuk mencapai tujuan. Lekusene juga sebagai bentuk kerukunan, persahabatan, dan persaudaraan. Tarian Lekusene biasanya dibawakan oleh 6 atau 8 orang wanita dan pria. Pakaian adat untuk pria dilengkapi dengan gelewang serta ponhaif yang terbuat dari kulit dan bulu domba yang dikaitkan pada mata kaki, sedangkan penari wanita berpakaian adat ditambah kain atau selimut pada leher untuk lambaian. Gerakan penari Lekusene, yakni melompat, melambaikan tangan, disertai suara teriakan penari pria sambil berputar-putar mengitari arena. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tari Lekusene terdiri dari 9 buah gong atau sene dan 1 buah tambur. Kesembilan alat musik gong terbuat dari logam kuningan dan terdiri dari 4 pasang dengan ukuran serta bunyi yang berbeda satu dengan yang lain. Yaitu pertama, laban terdiri dari 2 buah gong dengan 1 orang penabuh. Pasangan laban ini sekaligus sebagai pengatur cepat dan lambatnya irama. Kedua, OT terdiri dari 2 buah gong dengan 1 orang penabuh. Pasangan OT ini merupakan jenis bunyi susulan kedua setelah pasangan pertama atau laban. Ketiga, kebolok terdiri dari 2 buah gong dengan 1 orang penabuh. Warna suaranya lebih rendah dari pasangan sebelumnya dan merupakan jenis bunyi susulan ketiga setelah pasangan kedua atau OT. Keempat, sen enaf terdiri dari 3 buah gong dengan ukuran serta bunyi yang berbeda satu dengan yang lain. Sen enaf ini merupakan bunyi susulan keempat setelah pasangan ketiga atau kebolok. Tambur atau tufu 1 buah terbuat dari bahan kayu dan kulit kambing dengan 1 atau 2 orang penabuh secara pergantian menggunakan alat pukul kayu. Tufu ini merupakan bunyi susulan terakhir dalam tarian Lekusene, setelah itu baru penari memasuki arena pagelaran. Saudara, Lekusene adalah sebuah hiburan berbalut budaya yang perlu mendapat perhatian untuk dilestarikan.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Helong merupakan nama suku dan bahasa yang terdapat di sebagian besar Pulau Semau. Bahkan, di wilayah Kupang Barat, terdapat komunitas Helong seperti di Oelet Sala, Bismarak, Oben, Bolok, dan Kuan Hium. Nama Helong merupakan nama suku dengan unsur subetniknya yang dapat dibedakan dari subetnik lain. Konon suku Helong ini merupakan salah satu suku asli di kota Kupang. Menurut Bapak Cornelis Laiskodat, di Bolok Kupang Barat, kata Helong berasal dari cerita leluhur mereka yang berasal dari gunung atau pedalaman timur bagian utara bernama Lasi. Lasi datang bersama rombongannya melewati sebuah kampung. Sebelum tiba di bagian barat Pulau Timor, masyarakat menyambutnya dengan penuh hormat, tapi Lasi tidak mempedulikan sambutan tersebut. Lasi menyuruh komandan pasukannya bernama Atu untuk membunuh orang-orang di kampung itu. Sebagai panglima, Atu wajib taat kepada rajanya, dan ia membunuh orang-orang kampung itu, walau hati panglima perang Atu berkata lain. Dalam hatinya berkata, kenapa harus membunuh padahal masyarakat menyambut mereka dengan baik-baik? Atu merasa tertekan karena telah membunuh rakyat yang tidak bersalah, dan akhirnya Atu menyebut rajanya Lasi Kuda, artinya Lasi Jahat. Sebutan Lasi Kuda itu akhirnya menjadi nama Laiskodat. Setelah Laiskodat meninggal, ia digantikan oleh putranya bernama Kudang. Ketika itu, Belanda sedang berkuasa. Dalam suatu pertemuan, Belanda dengan Raja Kudang di Istana Raja, Belanda berusaha untuk berkomunikasi dengan Raja Kudang, tapi karena perbedaan bahasa, mendorong penafsiran yang berbeda. Raja Kudang mengira Belanda ingin membeli tanah tersebut. Akhirnya, Raja Kudang menjawab berkali-kali, "Au he lo," yang artinya, "Saya tidak jual." Dari situ, raja dan kelompok masyarakatnya disebut Helo, yang akhirnya menjadi Helong sampai saat ini. Sedangkan nama Bung Tilo bisa diuraikan atas bentuk kata Bung dan Tilo. Bung diambil dari kata bunga yang berarti kapas, sedangkan Tilo berarti tiga. Secara harfiah, Bung Tilo berarti bunga tiga, akan tetapi yang dimaksudkan dengan nama Bung Tilo sebenarnya adalah kapas tiga warna. Konon nama Bung Tilo pertama kali disebut oleh Raja Putis Lulut yang masuk ke Pulau Semau di Tanjung Kulun, Desa Uiasa. Setelah mendarat di Pulau Semau, Putis Lulut mendapati hamparan kapas yang bunganya berwarna biru, putih, dan coklat. Lalu Raja Putis Lulut menyebut Pulau Semau dengan sebutan Bung Tilo. Menurut tokoh masyarakat di Semau, dahulu memang ada hamparan kapas yang bunganya tiga warna. Sekarang bekas tempat tumbuh kapas itu masih ada yang mereka sebut dengan holai atau oman bunga. Kata oman berarti bekas kebun lama. Jadi holai atau oman bunga adalah bekas kebun kapas yang bunganya tiga warna. Inilah pusat nama Bung Tilo yang dahulu merupakan nama Pulau Semau. Sebagai bukti bahwa dahulu di Semau pernah tumbuh kapas tiga warna, terlihat dari tenunan Semau yang pada ujungnya terdapat tiga warna pintalan benang, yakni warna biru, putih, dan coklat. Saudara, walaupun saat ini tidak ditemukan lagi kapas tiga warna, namun pengakuan tokoh masyarakat tentang adanya nama Bung Tilo atau bunga tiga, atau lebih tepat disebut kapas tiga warna, inilah keunikan dari nama-nama yang terdapat di Pulau Semau. Punya cerita historis yang tentunya perlu dicatat dan diketahui oleh generasi penerus.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Sekolah Tenun Menjaga Warisan Budaya Masyarakat Dua Rato, anak-anak belajar menenun ya, sekaligus mengenal kehidupan budaya masyarakat setempat bersama. Dan gagasan sekolah ini juga muncul setelah ada festival di daerah tersebut dan masyarakat mau warisan leluhur ini tetap diteruskan kepada generasi muda berikutnya. Kemudian kepala sekolahnya juga mengatakan ya, Maria Melanie Soy mengatakan bahwa sekolah tenun ini lahir dari gagasan masyarakat di mana di pembelajaran juga dilakukan bersama mama dan ama yang menguasai keterampilan tradisional dan disebutkan juga masyarakat sangat terbuka mengajar berbagai keterampilan. Nah, sekolah tenun ini juga sudah berlangsung 6 kali dengan jadwal mingguan rutin di mana para mama penenun juga mengajar di sana, bahkan menjadi pengajar utama, terutama sementara daya desa juga mendampingi kegiatan. Dan menurut daya warga Elizabeth Soy Laku, anak-anak mengikuti pembelajaran di luar waktu sekolah mereka setiap minggu. Dan kegiatan ini juga kasih kuat keterlibatan masyarakat dalam pendidikan budaya lokal bersama.

saudara semua, masyarakat suku Timor menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni ainaf atau ni enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding yang disebut ni ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah, dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan 1 pintu, tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap, sehingga pintu keluar masuk barang atau orang, serta sirkulasi udara, hanya 1 pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timor Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi, atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan 1 batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan.

memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bugu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan Ni Ainaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi. Umek bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua, dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timur memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam hubungannya dengan leluhur.

Feu merupakan tarian tradisional yang hidup dan berakar dalam suku-suku yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara. Tahfeu secara harfiah artinya...

Berita pro 4 RRI Kupang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kelompok tani Hitiheu di Desa Oematamboli Kabupaten Rotendao menyatakan siap mendukung program Desa Binaan Universitas Nusa Cendana Kupang. Program tersebut mengembangkan pertanian modern yang terintegrasi dengan sektor peternakan di Desa Oematamboli. Pengembangan program mencakup pembangunan kandang sapi, penyediaan pakan ternak, serta pengembangan tanaman hortikultura. Ketua Kelompok Tani Hitiheu Heri Meksi Lekeama pada Sabtu 12 September mengatakan seluruh anggota kelompok diharapkan terlibat aktif.